Oke, deh teman produa, waktunya kita di pukul 7 ngebahas apa nih yang lagi rame atau yang lagi FYP di beranda media sosial kalian semua. Well, nanti kita bakalan bahas satu-satu ya teman produa. Jadi kalian komen-komen di semua media sosialnya kita. Di WhatsApp juga bisa banget, di live chat juga bisa banget nih teman produa. Nanti dari komenan kalian bakal Ria bahas satu persatu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

kata teman Prodo yang pertama nih, ada dari Kak Nia juga yang udah komen di WhatsAppnya kita ya teman Prodo. Tren earphone kabel yang balik lagi Kak katanya. Oke, memang buat kalian-kalian sih mungkin sih ya masih pakai earphone kabel. Nah, padahal ini memang teknologi udah makin canggih, TWS dan juga Bluetooth earbuds ini juga udah makin populer ya. Tapi nih teman produser, sekarang earphone kabel justru kembali dilirik para Gen Z, para anak muda zaman sekarang. Kira-kira kenapa ya? Apa karena kangen zaman dulu nih atau ada alasan lain? Nah, ini kita bakalan bahas nih teman produser. Nah, tren Y2K alias gaya era 90-an sampai awal 2000-an nih lagi naik daun banget ya memang teman produser. Jadi earphone kabel yang sekarang ini bukan cuma alat buat dengerin musik aja, tapi juga bisa jadi aksesoris yang bikin penampilan ini makin retro dan estetik pastinya. Jadi kabel yang menjuntai bukan lagi dianggap ketinggalan zaman. Nah, justru ini nih yang bisa bikin gaya makin kece ya teman produser. Nah, alasan yang kedua pastinya lebih praktis dan bebas drama baterai ya kan? Iya dong. Jadi kalau pakai TWS kita harus ingat buat ngecharge-nya nih teman produser. Belum lagi kalau baterainya habis pas lagi asik dengerin lagu favorit kalian atau lagi dengerin siaran kita di produser ya kan? Nah, earphone kabel ini tinggal colok dan langsung deh bisa dipakai. Simple banget kan? Simple that simple guys. Jadi yang ketiga juga ada jadi kode lagi gak mau diganggu ya teman produser. Lagi di tempat umum dan pengen fokus kerja, belajar atau sekedar menikmati playlist favorit kalian di produser nih teman produser. Earphone kabel yang terlihat bisa jadi tanda nih kalau kita sedang lagi pengen fokus dan menikmati waktu untuk sendiri. Nah, yang keempat juga suaranya pastinya lebih stabil dan lebih ramah di kantong kita. Yes, in this economy, guys. Earphone kabel ini umumnya nggak memerlukan proses pairing Bluetooth ya, yang punya latensi rendah nih teman produser. Jadi cocok banget nih buat kalian-kalian dengerin musik, dengerin siarannya Ria, nonton video sampai main game nih teman produser. Harganya juga punya banyak pilihan yang terjangkau pastinya untuk dompet kita ya kan, para anak muda. Nah, well ya teman produser, ternyata teknologi yang kembali tren gak selalu harus yang paling canggih nih teman produser. Kadang yang sesimpel itu justru paling cocok sama kebutuhan kita sekarang. Nah, kalau kamu sendiri nih teman produser, kalian tim earphone kabel atau tim TWS nih?

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

Oke, dia teman pro 2. Kali ini Ria mau ngebahas yang unik-unik nih. Nah, yang unik-unik di media sosial ya. Jadi di tengah ramainya pertandingan Indonesia versus Thailand kemarin nih, ada video yang bikin netizen ini gagal fokus. Ini juga seliweran banget di beranda media sosialnya Ria ya, teman pro 2. Bukan karena gol spektakulernya aja atau gak aksi para pemain nih teman pro 2 di lapangan, tapi gara-gara HP yang dipakai buat ngerekam pertandingan. Bayangin nih, yang dipakai ternyata HP jadul guys. Ya, HP yang masih ada tombolnya tuh. Jadi video yang diunggah akun TikTok nih yang memperlihatkan pertandingan Indonesia melawan Thailand dengan kualitas gambar yang buram, resolusinya rendah, dan nuansa video zaman dulu banget teman pro 2. Jadi saking jadulnya nih, netizen sampai bercanda, jangan-jangan pertandingan ini berlangsung sejak zaman kemerdekaan. Jadi salah satu komentar yang susah bikin ngakak nih, siapa sih yang ngegolin Soekarno? Aduh, ini di pertandingan sepak bola atau napak tilas sejarah nih ya teman berdua. Ada juga yang bercanda soal suara videonya yang mengingatkan pada film horor katanya. Nah, memang yang HP yang digunakan ini ternyata HP jadul, yang ponsel yang diperkenalkan di tahun 2007 nih teman berdua. Wah, lama banget ya. Jadi ponsel ini punya kamera belakang 2 megapiksel dan juga kemampuan merekam video yang jauh berbeda dari smartphone zaman sekarang nih teman pro 2. Bahkan nih HP jadul itu dulunya dibekali fitur televisi mobile yang terbilang nih canggih di masanya ya teman pro 2. Kalau sekarang sih HP udah bisa ngerekam video dengan resolusi tinggi. Jadi HP jadul ini justru sukses menghadirkan nuansa nostalgia yang bikin warganet ini rame berkomentar ya teman pro 2. Terutama pasti yang banyak komentar nih gen milenial yang pernah pegang HP itu teman pro 2. Nah, ternyata kualitas video boleh jadul, tapi bahan bercandaan netizen ini tetap kekinian banget ya teman pro 2. Well, buat kalian-kalian sendiri nih, masih ada gak sih nyimpan HP jadul kalian di rumah, terutama gen milenial nih? Coba deh cek lagi, siapa tahu bukan cuma nostalgia doang, tapi juga bisa jadi properti konten yang bikin FYP lagi, ya kan?

0: Nah, ini juga ada komenan yang masuk di line WhatsApp-nya kita ya, teman Pro 2, yang katanya ngomong ada tren nutrisi di medsos, Kak. Tren nutrisi ya, teman Pro 2. Jadi kalian pasti pernah dong scroll-scroll media sosial kalian, beranda media sosial kalian, terus nemu tren makanan atau minuman yang katanya bikin tubuh kita ini makin sehat. Mulai dari wajib makan 100 gram protein sehari sampai minum hampir 4 liter air putih. Ini seliweran banget ya di beranda media sosial. Sekarang ini udah banyak banget tren-tren nutrisi di tahun Pro 2. Jadi kelihatannya meyakinkan, tapi hati-hati, nggak semua tren kesehatan di media sosial ini cocok buat tubuh kita ya teman Pro 2. Antara saudara kita aja tubuh kita, nggak usah ke kesehatan aja deh, ciri fisiknya aja sudah beda banget ya teman Pro 2. Jadi ada dikutip dari BHG nih, ada 5 tren nutrisi yang perlu kita sikapi dengan bijak ya teman Pro 2. Yang pertama nih, tren wajib makan 100 gram protein setiap hari. Nah, faktanya kebutuhan protein setiap hari orang nih berbeda-beda. Setiap orang ini berbeda-beda ya kebutuhan nutrisinya nih teman Pro 2, kebutuhan proteinnya. Nah, tergantung berat badan dan juga aktivitasnya sehari-hari. Jadi gak perlu memaksakan angka yang sama buat semua orang. Nah, yang kedua, bone broth. Nah, ini tren banget nih di media sosial. Atau gak, kaldu tulang dianggap bisa menyembuhkan penyakit katanya. Jadi kaldu ini memang mengandung sejumlah nutrisi, tapi belum ada bukti kuatnya bahwa manfaatnya jauh lebih hebat daripada kaldu biasa ya teman Pro 2. Yang ketiga, dry scooping alias menelan bubuk suplemen sebelum olahraga tanpa dicampur air. Nah, apa enggak seret tuh ya tenggorokan. Ini nih yang beresiko menyebabkan tersendak nih teman Pro 2. Kandungan stimulan seperti kafein juga bisa memicu jantung berdebar kalau dikonsumsi secara berlebihan ya teman Pro 2. Yang keempat, enggak boleh makan setelah jam 7 malam. Anggapan bahwa sistem pencernaan berhenti bekerja setelah jam ini nih keliru ya teman Pro 2. Tapi makan terlalu dekat dengan waktu tidur memang bisa memicu asam lambung kalian naik pada sebagian orang kalau kalian punya asam lambung ya teman Pro 2. Jadi pastikan kalian setelah makan jeda beberapa jam dulu baru deh boleh rebahan tidur ya teman Pro 2. Yang kelima, wajib minum hampir 4 liter air setiap harinya. Padahal kebutuhan cairan setiap orang, setiap tubuh itu berbeda-beda nih teman Pro 2. Minum air secara berlebihan dalam waktu tertentu bahkan bisa menyebabkan gangguan keseimbangan elektrolit. Nah ini nih, jangan sembarangan ikut tren ya teman Pro 2. Jangan langsung percaya hanya karena sebuah tren viral dan diklaim ini sehat. Jangan ikutan FOMO ini ya teman Pro 2. Cek dulu sumbernya, pahami kebutuhan tubuh kamu dan konsultasikan dengan ahli gizi kalau masih ragu nih teman Pro 2. Dan ingat, hidup sehat itu bukan cuma soal ikut-ikutan tren doang, tapi soal memahami apa sih yang benar-benar dibutuhkan tubuh kita sendiri. Jadi yuk teman Pro 2, kita jadi anak muda yang cerdas memilih informasi, bukan cuma gampang terpengaruh algoritma alias FOMO.
1: Hai, apa kabar kau di sana? Sudah bertahun tak bertemu.

0: OPK. Aku pilih kamu.
1: Ya, 94,6 RRI Prodo FM, semuanya teman terbaik kamu. Dan masih barengan Ria di Spada ya, teman Prodo. Dan waktunya kita ngebahas APK kita, aku pilih kamu. Beberapa topik pilihan kita nih, teman Prodo. Ada 3 topik yang bakal kita bahas hari ini di APK. Yang pertama, anak muda ini perlu lebih aware menjaga kesehatan saat kemarau panjang ya, teman Prodo. Yang kedua, kurangi paparan debu dan asap, jangan tunggu gangguan pernapasan baru deh peduli. Dan yang ketiga, masker dan menjaga kebersihan ini bisa jadi kebiasaan sederhana untuk menjaga pernafasan. Nah, teman Prodo, pilih-pilih topik kita di WhatsApp-nya, kita bisa banget di 0853-3489-4676 atau di semua media sosialnya kita. Kalian bisa DM-DM di Instagram-nya kita, di TikTok-nya kita juga bisa banget. Dan juga kalian bisa interaksi sama kita via live chat nih, buat kalian-kalian yang lagi dengerin Ria melalui RRI Digital ataupun di laman webnya kita rri.co.id.

0: Bunda bingung cari kebutuhan si kecil? Ayo belanja di Arena Baby and Kids Sumenep saja. Mulai dari kebutuhan bunda, bayi, balita, sampai remaja, semuanya tersedia lengkap di sini. Harganya bagaimana, Bun? Terjangkau dan ramah di kantong dong, Bun. Tempatnya nyaman, bikin betah, dan seru saat belanja. Tidak hanya itu, pelayanan di Arena Baby and Kids juga ramah dan siap membantu bunda memilih produk sesuai kebutuhan loh. Langsung datang ke Arena Baby and Kids Sumenep, Jalan Trunajaya, Ruko Adipondai, Sumenep. Belanja kebutuhan keluarga jadi lebih lengkap, nyaman, dan hemat.
1: Kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman-teman.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: PK. Aku pilih kamu.
1: Well, teman Pro 2, kali ini Ria mau ngebahas APK kita di topik yang pertama. Anak muda perlu lebih aware menjaga kesehatan saat kemarau panjang. Memang sih ya, akhir-akhir ini cuaca panas bikin gerah banget. Baru keluar sebentar, keringatnya udah bercucuran. Apalagi buat kalian-kalian yang punya aktivitas padat, mulai dari sekolah lah, kuliah atau enggak kuliah nih teman Pro 2. Kerja sampai berkendara di siang hari. Di tengah kemarau panjang ini kita harus lebih aware sama kesehatan tubuh kita ya teman Pro 2. Jadi berdasarkan prediksinya BMKG untuk musim kemarau di tahun 2026 ini, sekitar 57,2% zona musim di Indonesia diperkirakan mengalami kemarau yang lebih panjang dari kondisi normal. Artinya kita perlu lebih siap lagi untuk menghadapi cuaca panas dan dampaknya terhadap kesehatan kita. Terus apa nih yang bisa kita lakukan? Yang pertama, jangan tunggu haus buat minum. Biasakan minum air putih secara teratur supaya tubuh kita nih gak kekurangan cairan, apalagi kalau kamu-kamu banyak beraktivitas di luar ruangan. Yang kedua, atur waktu untuk beraktivitas. Kalau memungkinkan nih, hindari kegiatan fisik berat saat matahari lagi terik-teriknya. Cari tempat untuk teduh, untuk meneduh ya, istirahat secara berkala, dan gunakan pakaian yang ringan serta nyaman pastinya. Yang ketiga, kenali sinyal tubuh kamu. Kalau kamu mulai merasa pusing, sakit kepala, mual atau lemes saat cuaca panas nih, segera hentikan aktivitas dan pindah ke tempat yang lebih adem alias sejuk nih teman Pro 2. Kalau gejalanya berat atau tidak membaik, segeralah cari pertolongan medis. Dan yang keempat, bijak menggunakan air bersih. Ini nih yang paling ditekankan ini nih. Kemarau panjang bisa mempengaruhi ketersediaan air di sejumlah wilayah nih teman Pro 2. Di Sumenep sendiri udah beberapa daerah yang udah menunjukkan kekeringan nih teman Pro 2. Jadi yuk kita gunakan air seperlunya dan pastikan air yang kamu konsumsi ini aman ya teman Pro 2. Nah, ini menjaga kesehatan itu gak perlu harus menunggu sampai jatuh sakit dulu nih teman Pro 2. Kebiasaan kecil yang dilakukan kita setiap hari yang udah Ria spill tadi nih, yang barusan ya. Setiap hari ini bisa membantu kita menghadapi cuaca panas dengan lebih aman pastinya nih teman Pro 2.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: TK. Aku pilih kamu.
1: Oke deh teman Pro 2, waktunya kita bahas di topik pilihan kita yang kedua, kurangi paparan debu dan asap, jangan tunggu gangguan pernapasan baru deh peduli. Nah ini nih siapa nih yang sering beraktivitas di luar ruangan, entah berangkat sekolah, kuliah, kerja, atau sekedar nongkrong bareng teman kalian nih. Ini di tengah cuaca panas dan kondisi jalanan yang makin berdebu nih, satu hal yang jangan sampai kita abaikan, yaitu kesehatan pernapasan kita. Debu jalanan, asap kendaraan, sampai asap pembakaran, sampai bisa mencemari udara yang kita hirup setiap harinya ya teman Pro 2. Jadi menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO nih, polusi udara ini yang bisa berdampak pada kesehatan paru-paru dan organ tubuh kita lainnya. Ada lagi partikel-partikel halus yang bernama PM2,5 yang ukurannya sangat kecil nih teman Pro 2, lebih kecil dari debu nih, yang bisa masuk jauh ke dalam paru-paru kita, bahkan nih sampai aliran darah kita. Jadi meskipun udaranya terlihat biasa aja, bukan berarti kualitasnya selalu aman ya teman Pro 2. Terus apa nih yang bisa kita lakukan? Yang pertama, pantau kualitas udara sebelum beraktivitas. Kamu bisa ngecek informasi kualitas udara melalui layanan resmi termasuk informasi dari BMKG ya teman Pro 2. Yang kedua, kurangi paparan debu dan juga asap. Hindari area-area dengan asap yang pekat. Jangan membakar sampah sembarangan, dan kalaupun kualitas udara nih sedang buruk, kurangi aktivitas berat di luar ruangan. Yang ketiga, gunakan perlindungan yang tepat. Pastinya kalaupun harus beraktivitas di tengah polusi nih, pertimbangkan lagi respirator seperti masker N95 yang terpasang dengan baik supaya membantu menyaring partikel halus. Dan jangan lupa jaga kualitas udara di rumah dengan menghindari asap rokok di dalam ruangan dan menjaga kebersihan lingkungan pastinya. Kalaupun kalian ini mengalami batuk terus menerus, sesak nafas, atau nafas berbunyi ngik ngik ngik nih setelah terpapar debu nih dan juga asap, jangan disepelekan ya teman Pro 2. Segera cari bantuan medis jika mengalami kesulitan bernafas.

0: Teman Produa, pernah nggak sih kamu bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di otak kita saat kita jadi pemuja atau super fans seorang artis? Nah, ternyata ini ada penjelasan ilmiahnya loh ya. Pertama, ini tentang hubungan parasosial. Jadi otak kita itu secara nggak sadar menganggap artis itu sebagai teman dekat atau bagian dari lingkaran sosial kita, meski kita belum pernah ketemu ya. Dan itu sebabnya kita bisa merasa senang, sedih, atau bangga atas kesuksesan mereka. Terus yang kedua, saat kita mengikuti idola ya, itu otak melepaskan dopamin, hormon rasa senang ya, sama seperti saat kita dapat hadiah atau pujian. Itu yang bikin kegiatan ini terasa memuaskan dan bikin nagih, teman Produa. Terus yang ketiga, menjadi bagian dari sebuah fandom artis itu memberi kita identitas dan rasa memiliki. Nah, ini adalah kebutuhan psikologis dasar manusia. Jadi kita merasa terkoneksi dengan orang lain yang punya kesukaan yang sama. Jadi selama positif dan gak mengganggu kehidupan nyata, jadi wajar aja ya, wajar-wajar, oke? Okay? Dan itu cara otak dan hati kita mencari inspirasi dan juga kebahagiaan. So, tetap jadi penggemar yang bijak ya. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
1: This is Produser Sumedep, teman terbaik kamu.

0: mereka. Aku pilih kamu.
1: Nah, teman produser kita ngebahas topik pilihan kita yang ketiga, masker dan menjaga kebersihan bisa jadi kebiasaan sederhana nih untuk menjaga pernafasan kita. Nah, siapa nih yang kalau keluar rumah selalu ingat bawa HP tapi suka lupa bawa masker? Padahal ya, masker dan kebiasaan menjaga kebersihan ini bisa jadi langkah sederhana kita nih untuk membantu melindungi kesehatan pernafasan kita loh. Apalagi buat kalian-kalian yang punya mobilitas tinggi, sering naik motor, beraktivitas di jalanan, atau enggak nih berada di tempat ramai. Paparan debu, asap kendaraan, dan juga kuman-kuman penyebab penyakit pernafasan nih perlu kita waspadai nih teman perdua. Nah, ada beberapa kebiasaan simpel yang bisa mulai kita terapkan. Yang pertama, gunakan masker saat diperlukan. Misalnya aja ketika berada di tempat rame, saat resiko penularan penyakit meningkat, atau ketika kualitas udara kita nih sedang buruk. Pastikan masker menutupi hidung dan juga mulut dengan baik ya teman perdua. Yang kedua, rajin cuci tangan pastinya. Setelah beraktivitas, batuk, bersin, atau sebelum makan, biasakan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Kalau tidak tersedia, kamu bisa menggunakan pembersih tangan berbahan alkohol minimal lah 60% ya teman perdua. Ketiga, terapkan etika batuk dan bersin. Tutup hidung dan mulut menggunakan tisu atau siku bagian dalam. Kalaupun pakai tisu, langsunglah buang ke tempat sampah lalu bersihkan tangan kalian. Dan yang keempat, jaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Bersihkan benda-benda yang sering disentuh seperti HP kita dan meja kerja. Jangan lupa hindari asap rokok dan kurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara ini sedang memburuk. Well, teman perdua, memang kebiasaan kecil ini memang gak menjamin kita bebas dari paparan penyakit ya. Tetapi bisalah ya membantu mengurangi resiko gangguan kesehatan. Jadi yuk teman perdua, mulai lebih peduli sama kesehatan pernafasan kita. Jangan tunggu batuk atau sesak dulu baru bertindak. Dan ingat, hidup sehat dimulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten di teman perdua.

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan teman Pro 2 masih di Sepada dan waktunya kita ngebahas di Muda Ngide ya teman Pro 2. Di Muda kali ini Ria mau ngebahas salah satu kekayaan dunia kita, kekayaan negeri kita tercinta nih teman Pro 2 ya. Nih pantai ya, secara lah ya garis besar Indonesia ini terbagi dari beribu pulaunya nih teman Pro 2. Dan pastinya banyak banget pantai-pantai indah yang ada di seluruh Indonesia, yang tersebar di seluruh Indonesia nih pastinya. Dan kalau mendengar kata pasir nih teman Pro 2, memang ya langsung yang terbayang di pikiran ini adalah pantai, bermain di tepi laut atau bahan bangunan yang sering kita temui sehari-hari nih, ya kan. Kalau kita waktu kecil dulu kalau udah ada ngelihat bahan bangunan pasir nih teman Pro 2, pasti auto main di situ. Tapi kalian pernah tahu gak sih, kalian berpikir nih, dipikir lagi nih teman Pro 2, sebenarnya apa yang terjadi kalau pasir kita, pasir di dasar laut kita diambil dalam jumlah yang besar. Nah, di Muda kali ini, di Muda Ngide kali ini, aku bakalan ngebahas salah satu isu lingkungan yang penting banget untuk kita ketahui nih di tema kita tentang seputar lingkungan dengan topik kita penambangan pasir laut ya, dan juga bahayanya bagi lingkungan kita nih teman Pro 2. Mungkin ya sebagian besar dari kita berpikir pasir laut kan cuma butiran pasir biasa. Kalau diambil untuk kebutuhan pembangunan memangnya bisa berdampak besar nih. Nah, jangan salah ya teman Pro 2. Pasir yang ada di laut ternyata punya peran penting banget nih dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Mulai dari menjadi habitat berbagai organisme sampai membantu menjaga kestabilan wilayah pesisir. Jadi ketika pasir laut dikeruk tanpa memperhatikan kondisi lingkungan nih, dampaknya bukan cuma dirasakan oleh biota lautnya aja, tapi juga bisa berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitar pantai. Apalagi Indonesia ya teman Pro 2 punya wilayah laut yang luas banget dan banyak masyarakat kita yang menggantungkan hidupnya dari sumber daya laut. Jadi teman Pro 2, di segmen kali ini kita bakal cari tahu nih kenapa penambangan pasir laut perlu mendapat perhatian dan apa aja sih dampaknya bagi lingkungan kita. Jadi tetap tune in barengan Ria di Muda Ngide, karena menjaga laut ini bukan cuma tugas orang-orang yang tinggal di pesisir aja, tapi juga tanggung jawab kita bersama pastinya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

Oke, di Taman Pro 2 sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama ya. Sebenarnya kenapa sih penambangan pasir laut bisa menjadi persoalan lingkungan? Jadi penambangan pasir laut ini merupakan kegiatan mengambil pasir dari dasar laut untuk berbagai kebutuhan, termasuk bahan baku pembangunan. Masalahnya nih, kalau pengambilan dilakukan secara berlebihan atau tidak dikelola dengan baik, keseimbangan lingkungan laut kita bisa terganggu. Jadi menurut United Nations Environment Program atau UNEP nih teman Produa, pasir memiliki peran penting nih dalam menjaga fungsi ekosistem dan mendukung keanekaragaman hayati. Bayangin nih teman Produa, dasar laut itu bukan sekedar hamparan pasir kosong. Di sana ada berbagai organisme yang hidup dan mencari makan ya. Ada kerang, cacing laut, serta organisme-organisme kecil lainnya yang menjadi bagian penting dari rantai makanan. Ketika pasir dikeruk, habitat organisme ini bisa rusak atau berubah. Jadi proses pengerukan juga dapat membuat sedimen terangkat dan juga menyebabkan air ini menjadi lebih keruh. Kalaupun kondisi perairan berubah, organisme yang sensitif ini terhadap kualitas air juga bisa berdampak ya teman Produa. Selain itu, pasir di kawasan pesisir berperan dalam menjaga kestabilan garis pantainya nih teman Produa. Jika pengambilan pasir mengganggu keseimbangan alam sedimen, resiko erosi atau pengikisan pantai bisa meningkat tergantung kondisi wilayahnya. Nah, sekarang nih mulai kelihatan dong ya kan, dampak penambangan pasir laut ternyata bukan cuma soal pasir yang berkurang, tapi juga berkaitan dengan habitat biota, kualitas perairannya, dan juga kondisi pantainya. Karena itu nih teman Produa, pemanfaatan pasir laut ini perlu mempertimbangkan kondisi ekosistem yang gak boleh dilakukan sembarangan. Well, nanti di segmen berikutnya Ria bakal bahas dampak lain yang gak kalah pentingnya nih, yaitu gimana aktivitas ini, aktivitas pengerukan pasir ini berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat terutama di daerah pesisir nih teman Produa. Jadi jangan kemana-mana, tune in terus di Muda Ngide.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Oke deh teman produknya, kita lanjut lagi. Kalau tadi kita udah membahas dampak penambangan pasir laut terhadap ekosistem, sekarang kita lihat pengaruhnya nih terhadap kehidupan manusia. Coba deh bayangin seorang nelayan nih yang setiap hari melaut untuk mencari ikan. Hasil tangkapannya menjadi salah satu sumber penghasilan nih untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Nah gimana kalau kondisi lingkungan lautnya di sekitar tempat tinggalnya ini mencari ikan, yang mencari ikan biasanya dia mencari ikan di sana, terus mengalami perubahan. Aktivitas pengerukan pasir laut berpotensi mengganggu habitat dan rantai makanan organisme laut ya teman produa. Kalaupun perubahan ini berdampak pada sumber daya perikanan setempat, nelayan dan juga masyarakat yang bergantung pada hasil laut juga bisa ikut merasakan dampaknya. Tentu ya, besar kecilnya dampak akan bergantung pada lokasi, skala kegiatannya, kondisi ekosistemnya, dan gimana aktivitas tersebut ini dikelola. Nah, di Indonesia sendiri, Kementerian Kelautan dan Perikanan di 14 Februari 2022 pernah menindaklanjuti dugaan aktivitas penambangan pasir laut yang berpotensi menimbulkan kerusakan pesisir di Laut Rupat Riau. Penanganan ini juga menunjukkan pentingnya nih pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya laut ya teman produa. Terus apa nih yang bisa kita lakukan sebagai anak muda ya kan? Pertama, jangan hanya melihat laut sebagai tempat wisata atau sumber bahan baku pembangunan. Laut ini juga merupakan rumah bagi berbagai makhluk hidup dan juga sumber penghidupan masyarakat. Yang kedua, tingkatkan literasi lingkungan dengan mencari informasi dan juga sumber terpercaya ya teman produa. Dan seperti UNEP juga, Kementerian Kelautan dan juga Perikanan serta lembaga lingkungan yang pastinya kredibel. Yang ketiga, gunakan media sosial untuk menyebarkan edukasi yang benar tentang perlindungan ekosistem laut kita. Dan kita juga bisa mendukung kegiatan bersih-bersih pantai dan juga ada komunitas-komunitas yang pastinya bergerak di bidang lingkungan. Well, dan perlu kita ingat nih teman produa, pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam perlu dipertimbangkan lagi dampak lingkungannya serta kehidupan masyarakat dalam jangka panjang. Karena laut yang sehat ini bukan cuma menguntungkan alamnya, tapi juga mendukung kehidupan manusianya.

0: Hai teman Pergra, balik lagi bareng Ria. Kali ini di hari Jumat. Ya, hari dimana ini hari yang kita sudah sampai di hari yang paling kita tunggu-tunggu. Bukan cuma karena besok ininya ini weekend, tapi karena hari ini hari Jumat, hari yang spesial, yang punya vibe spesial banget. Jumat, hari Jumat ini dikenal sebagai Sayyidul Ayam ya, rajanya hari. Banyak banget kebaikan yang bisa kita dapetin di hari Jumat ini. Dan biasanya di hari Jumat, doa-doa katanya lebih mudah dikabulkan. Pahala dilipat gandakan dan jadi momen pas buat nge-refresh hati kita setelah seminggu penuh dengan kesibukan. Dan yang paling kerasa banget nih, suasananya beda ya. Ini lebih adem, lebih positif. Ada juga sholat Jumat yang jadi waktu buat ngedengerin pesan kebaikan, ngingetin kita hidup itu buat hidup lebih terarah dan lebih mindful lagi. Dan jangan lupa, Jumat itu waktu terbaik buat nyebarin hal-hal baik ya. Mulai dari berbagi makanan, bantu temen kamu, atau sekedar lempar senyuman tulus. Itu simple tapi worth it banget. Jadi teman Pro 2, yuk manfaatin hari Jumat ini, isi dengan hal-hal baik, niat yang bersih, dan pastinya semangat baru. Karena hari Jumat ini bukan sekedar pintu untuk menuju weekend, tapi hari yang penuh keberkahan.
1: This is Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Muda Ngide. Yang muda yang punya ide.
1: Well, teman Pro 2 udah gak kerasa nih kita udah sampai di penghujung pembahasan kita tentang penambangan pasir laut dan bahayanya bagi lingkungan. Dari obrolan kita hari ini di segmennya Muda Ngide nih teman Pro 2, ada satu hal yang penting yang bisa kita ingat. Pasir laut bukan sekedar material yang bisa diambil untuk kebutuhan pembangunan. Jadi keberadaannya juga punya peran dalam ekosistem, mendukung kehidupan berbagai organisme laut dan juga membantu menjaga keseimbangan wilayah pesisir. Jadi ketika penambangan dilakukan tanpa pengelolaan yang tepat, dampaknya berpotensi meluas. Mulai dari kerusakan habitat lautnya, meningkatnya kekeruhan airnya, hingga perubahan kondisi pantai. Ini teman Pro 2. Masyarakat terutama masyarakat pesisir nih yang menggantungkan hidup pada sumber daya laut juga bisa ikut terdampak. Karena itu pemanfaatan pasir laut ini perlu didukung kajian lingkungan yang memadai, pengawasan yang transparan, serta kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Terus apakah kita sebagai anak muda bisa ikut berperan? Tentu saja dong teman Pro 2. Kita mulai dengan menambah wawasan, memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya, mendukung upaya pelestarian lingkungan, dan pastinya menyuarakan pentingnya pengelolaan laut yang bertanggung jawab. Jadi coba deh kita pikirkan nih, kalau laut mengalami kerusakan hari ini, gimana dampaknya bagi kehidupan generasi berikutnya, anak cucu kita, adik-adik kita, gimana nih teman Pro 2. Pertanyaan ini memang menjadi pengingat nih bahwa menjaga lingkungan bukan hanya tentang apa yang kita lakukan sekarang, tapi juga tentang masa depan yang pengen kita wariskan ke anak cucu kita, ke adik-adik kita. Jadi yuk teman Pro 2, kita harus jadi generasi muda yang peduli, kritis, dan berani mengambil bagian dalam menjaga kelestarian laut di Indonesia. Well, di sini udahan dulu ya sepadanya nih teman Pro 2, dan udah banyak banget obrolan menarik kita di pagi ini nih di sepada pastinya. Dan Ria pamit undur diri, terima kasih sudah menemani pembahasan kita kali ini. Tetap semangat dan tetap peduli lingkungan pastinya, dan jangan lupa dong, perubahan besar bisa mulai dari kesadaran dari kecil yang dilakukan kita bersama nih teman Pro 2. Dan Ria pamit undur diri and see you, bye bye.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Apa kabar semuanya? Di santai siangnya Dian yang akan melanjutkan perjalanan kita gitu ya. Di sepanjang hari ini. Seperti biasanya di hari Jumat. Mudah-mudahan berkah selalu untuk Anda semuanya. So, see deh. Wih, mantap. Kalau dari tadi pagi ya, kalian masih bersama frekuensi kita, makasih banyak deh. Oke. Nah, so pasti kesehatan kalian ini bersama frekuensi kita, jangan sampai lepas gitu bersama Pro 2 FM. Oke. Hai. Yuk. Kita akan mulai dulu nih di informasi-informasi terupdate kita seperti biasanya, ya. Kita mulai dari informasi dari kawasan Sampang. Ini terkait perakiraan cuaca nih teman Pro 2 ya. Cuaca maritim Jatim terediksi 9 Oktober 2026. Agar kalian itu tahu informasi-informasi terupdate kita seperti apa nih ya untuk cuacanya. Nah, jadi di sini Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG ini menyampaikan teman Pro 2 perakiraan kondisi cuaca maritim di Jawa Timur pada Jumat hari ini ya. Perkiranya ini berlaku selama 24 jam. Jadi wilayah Laut Tengah, Laut Jawa maksud kami ya, bagian timur ini berawan tebal dengan kondisi angin dominan dari timur dengan kecepatan maksimal 20 knot ya atau 48 km per jam dengan gelombang 0,5 sampai 1,1 meter. Kemudian wilayah Selat Madura ini berawan tebal dengan kondisi angin dominan dari timur ya dengan kecepatan maksimal 24 knot atau 44 km per jam dengan gelombang 0,5 sampai 1,4 meter ya. Dan wilayah perairan Selatan Jatim ini berawan tebal ya teman Pro 2 dengan kondisi angin dominan dari tenggara dengan kecepatan maksimal 24 knot ya atau 44 km per jam dengan gelombang 1,3 sampai 3,2 meter. Cukup ini ya, cukup deras. Nah, itu perakiraan cuaca untuk kawasan wilayah Jawa Timur itu teman Pro 2. Nah, kemudian ada lagi nih informasi dari kawasan Pamekasan nih, masih kami kutipkan dari laman resmi kami di rri.co.id ya. Polres Pamekasan ini siap menindaklanjuti perusakan gerai Indomaret. Waduh. Ini mah lagi kisru-kisrunya gitu ya di Pamekasan. Nah, jadi terkait hal itu, ratusan orang yang mengatasnamakan santri dan juga ulama merusak bangunan Indomaret di Desa Panaan, Kecamatan Palengaan ya, Kabupaten Pamekasan pada hari Rabu kemarin gitu ya, 7 Oktober 2026. Massa yang datang dengan membawa alat berat lalu membongkar sebagian bangunan toko mengenai tindakan yang terjadi di lokasi. Kasih Humas Polres Pamekasan Ibda Yoni Ivan Pratama ini mengatakan teman Pro 2, pihaknya ini siap melakukan langkah hukum ya sesuai prosedur. Jadi Polres Pamekasan ini akan menindaklanjuti secara profesional sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku apabila terdapat laporan resmi dari pihak yang merasa dirugikan. Gitu ya, tradisi Kamis kemarin 8 Oktober. Nah, jadi menurut Evan, saat aksi berlangsung, personil kepolisian ini langsung memberikan imbauan secara persuasif dan juga humanis ya kepada massa aksi sehingga juga bangunan tidak sampai dirobohkan secara keseluruhan. Dan Evan juga menyampaikan dinamika terkait toko modern tersebut ini sebelumnya ini telah difasilitasi melalui jalur mediasi dan juga musyawarah secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan hingga kabupaten. Waduh. Oke deh. Itu informasi agak tegang dikit gitu ya. Kita yang santai-santai dulu, yang sehat-sehat dulu di dunia olahraga, oke? Jaga tren positif Madura United. Jose Gomez ini tekankan mentalitas pemain ya, hingga berita ini diturunkan ya oleh Tago Anovantrian. Di mana pelatih Madura United ini Jose Gomez ini menjelaskan teman Pro 2, timnya ini tidak merasa terbebani nih tekanan dalam upaya mempertahankan tren positif pada kompetisi Super League ya yang akan menghadapi Persik Kediri. Ia pun juga meminta para pemain tetap menjaga konsistensi permainan, fokus dan menghormati setiap lawan yang dihadapi. Jadi Gomez ini menilai mempertahankan performa positif sepanjang kompetisi Ini bukan perkara mudah. Menurutnya, setiap pertandingan memiliki tantangan tersendiri sehingga para pemain harus mampu menjaga konsentrasi dan tidak meremehkan kekuatan lawan. Pro 2 FM masih menemani kalian di Santai Siang kali ini.

Nah teman Pro 2, di sini hit list Indonya kita mainkan dengan lagu-lagunya di playlist kita ya. Yang sudah menyapa di WhatsApp kita, makasih banyak deh. Tokorongannya masih bersama Pro 2 FM gitu ya. Oke. Terutuk yang punya nomor berapa nih tadi belakangnya ya. Katanya sih minta lagunya Sumpah Mati katanya. Iya deh. Antar Dian puterin, makasih banyak sudah mau bergabung gitu ya di lagu Indonya kali ini. So untuk kalian semuanya yang mau merapat boleh silakan saja gitu. Lagu-lagunya di playlist nih sih, ini ada juga Gilang Nusa gitu ya, kamu udah berpindah. Ada juga Marcel, terserah kamu. Dan juga Tulang dan juga Nadi dari Tiara Andini. Kemudian kalau misalkan dari trikomposernya juga ada nih, Gara-Gara. Nah barangkali kalian itu minat, silakan pilih saja gitu ya. Langsung chat kita gitu di WhatsAppnya Pro 2 gitu kan, sudah tahu gitu ya WhatsAppnya itu berapa gitu nomornya. Wis. Ya. So pasti untuk kalian semuanya ini dari minus gitu ya, yang punya nomor 04 07 gitu belakangnya. Makasih banyak, lagunya ditungguin nih. Ntar lagi nih, Sumpah Mati dari Selena katanya. Wih, mantap sekali. Oke, kira-kira nih ada yang lagi menyapa lagi. Ada dari Theo. Waduh, Theo dari Magelang. Maunya lagu Terbuang Dalam Waktu ya, dari Bara Suara. Oke, tak carikan ya, nanti misalkan ada, wis ditunggu saja lagunya, asik-asik deh. Pokoknya tongkrongin selalu frekuensi kita gitu ya. Yuk kita nikmatin dulu nih, ada Sumpah Mati by Selena.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Pop Indonesia on Radio FM Sumeneb.
1: Nah, teman Pro 2. Tadi lagunya asik ya, yang sudah request bis Sumpah Mati kata ya, by Selina. Makasih banyak deh yang sudah mau bergabung gitu di WhatsApp kita. Oke. Okay. Itu saja nih lagunya Bara Suara yang judulnya Terbuang Dalam Waktu di Mas Tio ya, di Magelang sana. Oke, okay, guys. Nah, di sini ada sedikit cerita nih dari Marcel. Jadi Marcel yang rilis single baru Terserah Kamu gitu. Ini popularitas lagu Candu Asmara gitu yang kembali mencuri perhatian nih di media sosial. Mungkin itu sudah terlintas gitu dia di media kalian semuanya yang sudah scroll-scroll gitu. Yang ngepen sama ini, sama Marcel. Dan itu ternyata membuat nama Marcel ini kembali diperbincangkan nih teman berdua. Karena di tengah antusiasme tersebut ini penyanyi yang telah lebih dari 2 dekade ini berkarya ya. Ini menghadirkan single terbaru berjudul Terserah Kamu. Waduh, mungkin ini sudah gimana ya, udah pasrah gitu ya. Jadinya nurutin aja apa maunya si dia gitu ya. Terserah kamu deh, up to you. Sebuah lagu yang juga mengatakan cerita ini sederhana gitu ya. Namun dekat dengan kehidupan banyak pasangan. Jadi berbeda nih dari lagu-lagu cintanya yang identik dengan nuansa romantis. Terserah kamu ini lahir dari pengalaman sehari-hari gitu. Karena mungkin dari saking jengkelnya gitu ya, terserah kamu aja deh gitu ya. Nah, so pasti itu kalian sudah pada kenal gitu ya lagunya Marcel gitu. Tapi kalau misalkan diputar berulang-ulang, ini gak musenin teman Pro 2 gitu. Justru ini menjadi pengalaman sangat berharga gitu ya. Betapa pentingnya menghargai seseorang itu. Jangan sampai orang itu bilang terserah kamu gitu. Seperti apa ini lagunya nanti kan saja gitu ya. Setelah Bara Suara nih terbuang dalam waktu teman Pro 2.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Dari Sabrina Lenor gitu ya, selesai wis. Sudah membuka mau kalian semuanya, terutama nih yang sudah bergabung di WhatsApp kita tadi, makasih banyak gitu ya. Ditunggu juga komen-komennya di lagu Manca Hitnya nanti di pukul 11. Oke, silakan bergabung kembali. Oke. Ada yang sedikit cerita juga nih dari Tiara Andini, teman Pro 2 ya. Yang punya judul lagu Tulang dan Nadi. Tulang dan Nadi itu sangat erat itu katanya. Ini terutama tentang perasaan dan cinta gitu ya. Selalu bertahan. Jadi di sini setelah sukses merilis album Edelweiss-nya yang juga menggelar showcase-nya di Balai Sarbini ya, di tahun 2025 lalu gitu ya, penyanyi Tiara ini kembali menyapa pendengarnya nih lewat single terbaru berjudul Tulang dan Nadi gitu. Dan ternyata lagu yang resmi dirilis di 31 Juli bulan lalu gitu ya, di 2026. Ini bisa menjadi penanda kembalinya Tiara ini sebagai solo artis gitu ya guys. Dengan warna musik balance emosional yang juga telah menjadi ciri khas perjalanan karirnya. Nah, ditulis sekaligus juga lagu ini diproduksi oleh Irwan Simajuntak gitu. Menurut Irwan, yang Tulang dan Nadi ini menemukan makna yang utuh gitu ketika dibawa oleh Tiara. Ia juga menilai karakter dan juga vokal Tiara ini mampu menghidupkan setiap lirik gitu. Dan ketulusannya sehingga lagu tersebut ini gimana ya, terasa sangat diciptakan alami gitu ya, khusus untuknya. Wis, ada kata-kata untuknya gitu ya. Kenapa? Wih, karena mempunyai perasaan dan cinta yang sangat erat gitu, melekat gitu. Wis, menyala bosku. Waduh, penasaran ya kalian ya? Atau merindukan lagunya Tiara? Boleh deh, ini dia Tulang dan Nadi, teman Pro 2.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prudence Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Satu single penutup gitu ya di lagu Indonya kali ini yang sudah merapat di WhatsApp kita. Makasih banyak deh, lagunya sudah Dian penuhin tadi gitu ya. Ada pelarian nih dari Kesha Leveronka. Wis, asik sekali nih lagu. Barangkali kalian itu kangen dengan lagunya Kesha gitu ya. Nah, di lagu manca hitnya entar lagi nih di pukul 11, oke?
1: Okay? Dodo Sumedang, your update music station.

0: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
1: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
0: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
1: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
2: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.
3: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.
4: Indonesia itu nggak cuma jual bahan mentah loh. Makanya hilirisasi jadi program prioritas nasional. Biar nilai tambahnya dinikmati di negeri ini. Lapangan kerja terbuka, industri berkembang. Kamu juga punya ruang buat terlibat, teknologi, riset, dan kreativitas. Bukan cuma jadi penonton, tapi juga jadi pemain.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prodra Sumeneb, teman terbaik kamu.
2: 94,6 Prodra FM, teman terbaik kamu. So pasti lanjut ya di santai siangnya kali ini di lagu manca hitsnya. Wish ya, boleh. Silakan untuk kalian semuanya nih yang ingin manja-manjaan dengan lagu hits mancanya, boleh silakan merapat. Barangkali mau request di japri kita gitu ya di WhatsApp Prodra. Nah, jadi di sini saya kenalkan dulu nih di playlist kita ada Sina Spiro, ada juga Natanya, ada juga BTS, ada Willy yang juga kangen dengan lagunya Niala Horan, ada juga di sini. Boleh deh kalian pilih-pilih. Ada The Visitor, ada juga Playwait, Ekit, ada juga Hooligan. Wih. So pasti lagunya energik sekali gitu ya, memancarkan suasana yang cukup hangat-hangat dikit gitu ya, agar kalian itu terasa lebih hangat. Mungkin ya prepare aja gitu, kaum adamnya gitu, merapat di masjid-masjid terdekat. Kan sekarang hari Jumat nih guys ya, untuk kalian semuanya ini prepare untuk sholat Jumat gitu deh, sambil kita manjakan dengan lagu-lagu hits ya di Manca Hits kali ini ya, bersama Prodra FM.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: This is Brudo Hits List.
1: Teman Purdua Bastard nih dari Stella Lefty yang pastinya juga mengisi kebersamaan kita di santai siangnya gitu di lagu panca hitsnya. Ada juga Sabrina nanti juga Terz yang suka dengan lagunya, boleh silakan chat saja gitu di kontaknya Purdua gitu ya. Lagunya sangat menantikan sekali seseorang yang setia gitu. Dan sepertinya untuk kalian semuanya yang lagi santainya di luar gitu ya, terutama kaum adamnya yang mungkin sekarang lagi prepare gitu, cari-cari lokasi yang agak adem gitu ya, seperti masjid-masjid itu tuh cocok ya untuk kalian semuanya. So pasti habisnya salat Jumat ya mungkin kita beraktivitas lagi gitu teman-teman berdua ya.

0: Scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
1: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
0: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
1: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
2: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
3: This is Produce Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Hai teman Produa, balik lagi barengan Ria nih. Nih kamu-kamu semua nih yang lagi asik dengan dunianya sendiri, lagi asik dengan gadget kamu. Terus hari ini udah berapa jam scroll medsos tanpa sadar? Ayo ngaku. Katanya cuma 5 menit doang, taunya sampai baterai tinggal 10%. Memang ya, scroll itu gak salah. Tapi kalau tiap waktu cuma habis buat lihat hidup orang lain, kapan giliran hidup kamu naik level? Nah, 1 jam scroll bisa kamu tuker dengan 1 video belajar hal baru. Nah, 1 malam rebahan bisa jadi 1 langkah kecil buat mimpi kamu loh teman Produa. Gak harus langsung yang besar. Grow itu dimulai dari hal yang simple kok teman Produa. Baca 1 halaman, nulis 1 ide, atau enggak berani mulai meski belum jago. Dan ingat, layar HP kamu itu bagaikan jendela. Mau cuma lihat keluar atau jadi pintu buat kamu untuk berkembang. Nah, scroll atau grow itu pilihan ada di kamu ya. Dan masa depan nunggu keputusan kamu hari ini. Dan tetap stay tune di Produa nih ya, karena jadi keren itu soal pilihan, bukan cuma konten.
1: This is Produa Sumenep, teman terbaik kamu.

Hitlistnya di lagu Macana yang masih manjakan kalian semuanya nih di Santai Siangnya kali ini, masih bersama Pro 2 FM gitu ya, bersama Dian. So pasti untuk kalian jangan lewatkan, nanti di pukul 12 Sabu Muda Kreatif kami akan juga hadirkan bersama kakak kita yang akan juga memberikan referensi menariknya gitu ya guys ya. Nah, kita pungkaskan dulu nih lagu-lagunya yang tersisa di playlist kita. Ada Jenny, ada Rul, ada juga Nona nanti ya. Oke deh. Selamat menunaikan ibadah sholat Jumat ya untuk kalian semuanya yang sudah prepare mulai tadi ini persiapan, terutama kaum Adamnya gitu dan yang beragama Islam gitu untuk kawasan Sumeneb dan sekitarnya. Oke, yuk kita manja-manja sejenak gitu dengan lagu Maca Hitnya. Kita pungkaskan dulu sampai pukul 12 nanti. Oke, teman Pro 2.

Teman Pro2, ekonomi itu bukan cuma grafik naik turun ya, tapi soal hidupnya rakyat kecil. UMKM, kreator lokal, pedagang online, semua jadi tulang punggung. Anak muda sekarang gak cuma cari kerja, tapi juga bikin kerja. Dari bisnis kecil, kolaborasi, sampai ekonomi digital. Kalau ekonomi tumbuh dari bawah, dampaknya kerasa sampai ke atas. Itu baru namanya ekonomi yang nafasnya panjang. This is Pro2 Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: pernah terpikir nggak kapan mie instan pertama kali dibuat di dunia? Nah, ternyata pertama kali ditemukan pada masa Perang Dunia Kedua di Jepang. Penemunya bernama Momofuku Ando. Pada masa itu terjadi krisis pangan akibat Perang Dunia dan Momofuku berusaha membuat makanan yang praktis dan tidak cepat basi. Momofuku pun menjadikan mie instan populer seantero Jepang bahkan dunia. Perusahaan Momofuku pun berhasil menjual produk mie instan hingga 40 miliar tiap tahunnya. Kalau kamu, seberapa sering nih makan mie instan?
1: This is Prudence Sumenep, teman terbaik kamu.

Down syndrome merupakan kelainan genetik yang terjadi pada kromosom 21 pada berkas Q22 gen SLC5A3 yang dapat dikenal dengan melihat manifestasi klinis yang cukup khas. Kelainan yang berdampak pada keterbelakangan pertumbuhan fisik dan mental ini pertama kali dikenal pada tahun 1866 oleh Dr. John Langdon Down. Karena ciri-ciri yang tampak aneh seperti tinggi badan yang relatif pendek, kepala mengecil, hidung yang datar menyerupai orang Mongoloid, maka sering juga dikenal dengan Mongolism. Pada tahun 1970-an, para ahli dari Amerika dan Eropa merevisi nama dari kelainan yang terjadi pada anak tersebut dengan merujuk penemu pertama kali sindrom ini dengan istilah sindrom Down. Dan hingga kini penyakit ini dikenal dengan istilah yang sama. Gejala yang muncul akibat sindrom Down dapat bervariasi mulai dari yang tidak tampak sama sekali, tampak minimal, sampai muncul tanda yang khas. Penderita dengan tanda khas sangat mudah dikenali dengan adanya penampilan fisik yang menonjol berupa bentuk kepala yang relatif kecil dari normal atau mikrosefali dengan bagian anteroposterior kepala mendatar. Pada bagian wajah biasanya tampak selah hidung yang datar, mulut yang kecil, dan lidah yang menonjol keluar atau makroglosia. Seringkali mata menjadi sipit dengan sudut bagian tengah membentuk lipatan atau epicanthal folds. Tanda klinis pada bagian tubuh lainnya berupa tangan yang pendek termasuk ruas jari-jarinya, serta jarak antara jari pertama dan kedua baik pada tangan maupun kaki melebar. Lapisan kulit biasanya tampak keriput atau dermatoglipik. Kelainan kromosom ini juga bisa menyebabkan gangguan atau bahkan kerusakan pada sistem organ lain. Pada bayi baru lahir, kelainan dapat berupa congenital heart disease. Kelainan ini yang biasanya berakibat fatal karena bayi dapat meninggal dengan cepat. Pada sistem pencernaan dapat ditemukan kelainan berupa sumbatan pada esofagus atau duodenum.

0: Bro Dua sayang. Bro Dua santai siang.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sopan sih. Untuk kalian yang masih merapat, stay tune terus bersama FM kita ya di Pro 2. Makasih banyak gitu ya yang sudah melaksanakan ibadah sholat Jumat. Kita berharap amal ibadah kita senantiasa dilipat gandakan ya pahalanya oleh Allah semuanya guys. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, kita lanjut aktivitasnya seperti biasanya. Semangat selalu di santai siangnya. Mudah kreatif entah lagi nih buat kalian semua.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak. Tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu gak sih bahasanya? Kasar banget.
1: Iya. Kadang orang di dunia digital nih ya, suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Tune in FM 94.6 RRI Produa Sumeneb.
1: 94.6 Produ FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, kabar kalian so pasti lagi seger-segernya gitu ya, habis sholat Jumat. Dan terutuk kalian yang masih merapat di frekuensi kita atau di RRI digital kita ya, terutama di Produ FM, makasih banyak deh. Oke, santai siangnya akan terasa lengkap nih guys. Kalau misal kita akan ngobrolin tentang dunia-dunia yang produktif gitu, mudah kreatif, so pasti untuk kalian semuanya yang lagi tune in bersama kami di live TikTok juga, makasih banget. Wis, sudah banyak yang ini ya nyemangatin kita gitu di TikToknya kita. Barangkali sudah kenal gitu siapa yang bakal tampil untuk dialog di siang kali ini, mudah kreatifnya. Oke. Kalau kalian sudah tidak sabar dengan statement-statement yang sudah dipersiapkan nih oleh kakak-kakak kita gitu ya, dari mahasiswa UPI Sumeneb, yaitu di sini Dian, so pasti nggak sendiri gitu ya, ada dua cewek gitu yang bakal nemelin. Wis, sudah yang semester tua-tua gitu ya, di semester 7 barangkali. Waduh, tadi sih sempat cakap-cakap dikit sama Dian nih. Oke, di sini ada Kakak Sinta Salesetiawati dan juga Kak Cindy Aulia gitu. Mereka juga dari kawasan Sumeneb gitu. Walaupun yang pertama tadi Kak Sintanya ini, Kak Cindy ya mungkin ya, itu kayaknya dari kepulauan ya, benar ya, kalau nggak salah sih. Oke deh, kita akan sapa dulu nih mereka berdua yang sudah hadir di studio kita. Oke, selamat siang, assalamualaikum Kak Sinta, Kak Cindy. Oke, mikrofonnya bisa diturunin dikit gitu, dipasin sama ini. Oke, gimana? Ya, selamat siang. Oke deh, apa kabar kalian semuanya nih, sehat ya?
2: Sehat.
1: Sehat, alhamdulillah nih. Kegiatannya apa nih Kak? Boleh kenalin satu persatu, mulai yang pakai kacamata dulu nih. Siapa punya nama?
2: Kenalkan, nama saya Sita. Saya dari Pulau Madura, yaitu Pulau Gili Genting. Saya dari sini kuliah
1: ya,
2: dan kos di gedung.
1: Oke. Udah hampir berapa tahun nih di sini, atau sudah berapa semester di sini nih?
2: Sudah hampir 3 tahun jalan. Saya sekarang semester 7.
1: Oh, semester 7. Oke. Panggilan akrabnya siapa nih tadi?
2: Sinta.
1: Kak Sinta ya? Oke, Kak Sinta. Oke. Kalau yang satunya nih siapa nih, punya nama nih?
3: Halo, nama saya Cindy Aulia, biasa dipanggil Cindy. Saya mahasiswa UPI Sumeneb semester 7 dari Prodi PBSI.
1: Prodi PBSI. Wih, mantap sekali. Kak Sinta, aktivitasnya seharinya apa nih? Di luar kuliah? Oke. Kesehariannya apa tadi, kalau boleh tahu? Kurang kedengaran nih kayaknya nih ya.
2: Apa?
1: Kesehariannya selain kuliah?
2: Kesehariannya nggak ada sih, lebih ke diem diri di kos. Sambil baca-baca novel.
1: Siap deh. Kalau Kak Cindy?
3: Sama juga, kuliah paling di rumah aja.
1: Oh, margir di rumah. Oke, nggak ikut organisasi-organisasi gitu?
3: Nggak.
1: Nggak ada ya. Siap deh. Oke. Dan di sini teman Pro 2, mudah kreatifnya kita punya topik yang sangat indah sekali gitu ya. Indah dalam artian kita bisa mengkontrol isi dompet kita ya. Iya dong. Enggak, syukur-syukur kita itu bisa produktif sendiri gitu ya, tanpa harus mengeluarkan budget di luar sana gitu ya. Yang lagi booming-booming langsung dibeli, yang booming-booming langsung, waduh, ini kapan kayanya nih ya? 7-7 enggak kaya-kaya gitu ya. Kapan harus beli, kapan harus skip. Nah, ada FOMO belanja seperti ini, sepertinya ini adalah topik yang menarik. Kalau menurut Kak Sinta sendiri ini seperti apa nih mendefinisikannya? Boleh, silakan. Tentang kapan harus beli dan kapan harus skip.
2: Kalau definisi seperti itu sih lebih ke apa ya, Kak? Karena kan dulu saya juga ngalamin seperti FOMO-FOMO jualan sana tuh.
1: Oke.
2: Saya karena apa ya, Kak? Lebih ke awalnya tuh tak menyadari bahwa apa yang saya lakukan itu sangat mempengaruhi saya sendiri. Jadi menurut saya sih lebih ke itu sih, Kak. Lebih bisa mengontrol emosinya saya sendiri.
1: Oke. Ini lebih mempengaruhi ke diri kita sendiri. Dampaknya kemana dulu nih? Finansial, mental, atau kayak gimana nih? Enggak,
2: Kak. Lebih ke menguras uang saya.
1: Waduh, ekonominya gitu merosot ya. Iya. Kadang mungkin barang-barang atau kesukaan yang kurang bisa terkontrol, ini sangat mudah sekali kita itu terpicu untuk keluar budget. Iya. Gitu ya, siap deh. Lalu seperti apa nih menanggapi hal tersebut nih untuk bisa lebih mengkontrol diri nih kalau misalkan Kak Sinta nih?
2: Kalau saya sih lebih, kalau pribadi saya sih kan awalnya saya sudah ngalamin ya. Jadi sekarang saya lebih berpikir dua kali
1: ya.
2: Atau dikasih jeda 24 jam baru beli.
1: Gitu, siap-siap. Harus ada perkiraan terlebih dahulu ya, gitu ya. Oke, sebelum kita belanja, apalagi itu adalah barang-barang branded gitu ya. Waduh.
2: Apalagi sekarang kan tren-tren kan, Kak.
1: Betul, Diannya cucu Dian Trokia gitu yang melihat. Tapi apa sih Kak Belia ini ya? Kak Cindy, menanggapi hal seperti ini seperti apa nih definisinya ini?
3: Berbicara soal FOMO, jujur saya juga sering mengalami hal yang sama.
1: Ya.
3: Karena wajar ya anak muda menurut saya.
1: Betul,
3: kan,
1: betul.
3: Ketika kita melihat sesuatu yang langsung sedang tren. Kayak misal,
1: kobar-kobar gitu ya.
3: Namun seiring berjalannya waktu dan pengalaman saya dalam mengelola keuangan, saya lebih mikir dua kali nih, kira-kira barang yang

0: Cindy?
1: Kalau saya sih nabung dulu ya.
0: Nabung ya? Oke. Nabungnya di mana nih?
1: Di dompet.
0: Kalau zamannya Dian itu paling apa ya? Nggak bisa nahan nabung gitu di celengan gitu ya. Kecuali celengan itu seperti bahannya kaca atau beling lain sebagainya gitu ya. Tapi mun bahannya plastik itu congkek boleh digian gitu.
1: Benar.
0: Ya. Dan untuk menginvestasi seperti itu demi mencapai kebutuhan, kalau Kak Sinta sendiri kayak gimana nih cara menabung yang produktif gitu?
2: Kalau saya pribadi lebih baik menabung ke hal yang tidak bisa dijangkau, seperti diinvestasi ke barang, kayak misal beli emas gitu.
0: Oh.
2: Kan hal tersebut kan masih dipikir dua kali kalau dijual.
0: Siap, oke. Okay. Kalau investasi bodong, apakah itu simpenan kalau menurut kalian berdua nih?
2: Tidak.
0: Itu mandiki lolong ya, Olena ya. Oke, siap deh. Nah, sebab kebutuhan itu kita harus berpikir dua kali, terutama ini kalau yang Kak Sinta bilang tadi harus 24 jam kita mikir. Gitu ya. Dan nantinya kalau misalkan budget yang akan kita keluarkan kalau Kak Sinta sendiri itu sesuai dengan kebutuhan.
1: Betul sekali. Ya.
0: Nah, kan anak muda sekarang itu komunikasinya ini sepertinya gampang atau mudah di luar kontrol kemauan pribadi gitu ya. Kalau kita caranya untuk menghindari orang-orang yang memang bukan sengaja sih sebenarnya sih, iseng-iseng gitu, ayo dong ikut dong, oh, kita happy, kita makan, kita belanja, kita ini. Nah, untuk menghindari itu semuanya kalau Kak Cindy sendiri gimana nih?
1: Kalau saya sendiri ya, kalau soal makanan jujur saya kurang bisa mengontrol diri.
0: Oke, siap.
1: Kalau untuk barang ya masih bisa sih.
0: Masih bisa gitu ya. Oke, cara nolaknya kayak gimana nih kalau misalkan kita harus melawan apa ya? Melawan rasa gengsi kita. Gitu. Ya cekan catak noro abelence beremah gitu ya. Noro abelence wu talpos dikit ini aku nih.
1: Tapi masalahnya saya yang sering ngajak.
0: Waduh. Kak Cindy berarti suka goda-goda juga ya. Pernah gak misalkan Kak Sinta itu sering diajak juga belanja dan itu memang pas untuk dibelanjakan gitu?
2: Pernah.
0: Ya. Satu ketika pengalaman seperti apa nih?
2: Pernah waktu itu saya diajak, saya kan lagi maksudnya nggak makan malam kan?
0: Ya.
2: Waktu itu saya diajak sama teman saya ke Tajamara.
0: Ya, oke.
2: Okay. Awalnya nggak mau beli. Terus di itu ayolah beli, kamu nggak anggap aku teman ta?
0: Waduh, ancaman nih ya.
2: Jadi saya terpengaruh karena kan saya kan ya udah saya beli dah.
0: Oke. Okay.
2: Tahu-tahu dapet nyampe ke kos ya. Udah habis duitnya.
0: Wah, sudah habis itu ya duitnya ya. Kalau misalkan tiap malam atau tiap detik ini diajak itu makan di luar kayak gimana nih jadinya. Kalau menurut kakak sendiri itu sering makan di luar atau mungkin sering belanja-belanja gitu yang hal kurang produktif gitu. Itu cara kita mengatur ekonomi sehat atau kayak gimana sih sebenarnya sih? Terutama makanan nih. Kita bisa masak. Atau mungkin kita sudah sedikit banyak belajar masak gitu. Tapi maunya kita masih makan di luar terus ngeluarin budget gitu ya. Itu kayak gimana kalau menurut tanggapan Kak Cindy nih?
1: Kalau menurut saya ya mending masak sih. Maksudnya apalagi kita kan sering nih lihat FYP TikTok nih ada masak-masak. Kadang kan kita tergiur nih. Nah kalau saya itu dari situ biasanya. Saya langsung kayak misalkan di kulkas tuh sering ada bahan ya. Jadi saya pakai buat ini daripada saya belikan.
0: Mantap sekali. Jadi memanfaatkan media sosial itu tidak harus kita menyamperin dan kita harus beli secara instan gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi kita bisa petik ilmunya di sana dengan cara memasak sendiri gitu ya. Biar kita tahu nih seberapa budget yang pasti kita keluarkan gitu ketika kita itu belanja ya kan. Mulai dari rempah, sayur, kemudian bahan-bahan lainnya gitu kan ya.
1: Betul.
0: Ya sih walaupun sedemikian caranya so pasti budget tetap harus keluar gitu ya. Tapi di samping itu juga punya ilmunya. Nah kalau Kak Sinta sendiri nih kapan untuk kita skip deh belanja gitu? Apakah harus nunggu uang tidak ada terus kita itu skip tidak bisa belanja gitu?
2: Enggak sih,

0: lebih ke apa ya, jangan skip tapi berpikir terdahulu kayak ini berguna nggak. Nah, kalau cuman dipakai 2 hari atau nggak dipakai setiap hari, nggak maksudnya nggak berguna itu
1: ya terlalu mubazir gitu ya,
0: mending jangan dibeli. Buatlah hal yang maksudnya yang berguna saja.
1: Siap.
0: Beli yang barang yang sekiranya ke kita itu berguna tuh kak.
1: Oke, siap deh. Bisa ditanggapin ya teman-teman di TikTok kita atau di FM gitu yang boleh bergabung. Silakan saja di luar media kita nih ya, di TikTok kita di komennya boleh, di WhatsAppnya kita itu juga boleh. Wis, Kaisal makasih banyak nih sudah mau bertanya. Kak mau tanya, katanya ini ada Kaisal nih. Kaisal coba lirik TikToknya tuh. Waduh, Kaisal itu sekarang lagi mau tanya, lihat-lihat tapi kenapa ya anak kuliah sekarang itu lebih boros gitu, atau cuma hanya karena FOMO aja? Mulai dari Kak Sindian dulu dong. Kayak gimana nih nanggepinnya nih?
2: Menurut saya benar sih, mahasiswa sekarang tuh lebih boros ya, mungkin faktornya dari FOMO juga. Karena kita ya itu tadi, kita kurang bisa kadang mengontrol diri sendiri untuk suatu kebutuhan ini yang sering lewat di FYP TikTok. Siap. Dan media sosial lainnya. Jadi menurut saya memang salah satu faktor terbesar dari kita boros yaitu FOMO tadi.
1: Ya, betul. FOMO dalam artian bukan karena dari luar gitu ya.
2: Betul.
1: Kalau Kak Sita sendiri gimana nih? Nanggapin pertanyaan Kak Isal yang satu ini nih. Pernah boros enggak? Jadi mahasiswa.
0: Kalau ditanyain boros pasti boros.
1: Oke, kayak gimana
0: apalagi
1: nih?
0: Apalagi kan ngekos, Kak.
1: Betul.
0: Kan pasti banyak pengeluaran.
1: Siap.
0: Ya mau gimana lagi ya, jalanin kan. Namanya juga hidup ya kan.
1: Mungkin ada maksud lain nih di balik pertanyaannya Kak Isal ini. Mungkin ada siasat mungkin ya. Lebih tepatnya kayak gitu ya mungkin yang dimau jawabannya sama Kak Isal nih. Ada siasat enggak kalau misalkan memang kita harus mengharuskan diri untuk keluar budget gitu. Kak Sinta.
0: Kalau perihal mengeluarin budget Kak. Apa ya, semua hal kan harus mengeluarkan budget. Tapi kan kembali lagi ke yang tadi, kalau bisa mengontrol diri itu, kalau mengeluarkan budget nggak bakal pas boros kak. Pasti bisa mengontrolnya.
1: Siap. Oke. Budget yang dikeluarkan misalkan nominenya segini, itu memang sudah tidak bisa ditawar, namun setidaknya kita berpikir ulang gitu ya. Oke. Siap. Kalau misalkan Kak Cindy sendiri nih menanggapi hal gimana ya cara kita untuk menghindari boros ini ya. Memang harus ya. Setiap hal itu harus berujung boros gitu ya, Kak.
2: Sebenarnya enggak sih. Ya, saya juga setuju sama pendapat Kak Sinta tadi. Kalau misalkan balik lagi ke diri kita masing-masing. Okay. Semisal kita butuh, ya gak apa-apa di check out. Kita harus lebih banyak mikir lagi, benar kata Kak Sinta. Kalau sekiranya nantinya ujung-ujungnya gak kepake dan berujung numpuk di kamar kan sayang ya, jadi sia-sia.
1: Oke, siap deh. Kalau kita bisa pergi sendiri beli, ngapain harus ongkir gitu ya?
2: Benar.
1: Kalau itu bisa menghemat ekonomi, tapi bisakah gimana cara kita untuk berhemat waktu juga? Kan barang itu misalkan nih kita butuh cepat nih, iya kan, urgent gitu, sementara kurir itu tiba itu masih 2 atau 3 hari lagi gitu. Kalau kakak sendiri tuh harus pergi ke tempatnya atau rela menunggu barang itu datang gitu. Kan ini mengenai pemborosan juga gitu kan, lebih cepat lebih baik memang gitu kan, tapi bayarnya juga dong. Apakah ini juga bentuk pemborosan ya, barang-barang check out seperti itu?
2: Kayak masuk gimana? Masuk sih
1: ya. Tapi kita gak mungkin ada di Madura beli ke Tangerang gitu ya.
2: Itu dia.
1: Oke.
2: Tapi kan kadang ini di online shop tuh jauh lebih murah dibandingkan di offline store-nya.
1: Oke. Setuju. Kalau itu sih setuju. Jadi yang mengharuskan kita itu beli secara langsung dan itu memang harus membayar mahal atas keluarnya budget, itu sekarang-sekarang juga gitu ya. Oke, siap. Kalau misalkan makanan sendiri nih, hayo coba. Dikit-dikit kurir gitu kan ya. Yang dibeli cabe ongkirnya apa harganya 5.000 ongkirnya 3.000 ini. Padahal cuma cabe loh. Kadang kita itu maunya simple instan gitu ya. Tapi kita enggak mikir budget yang kita keluarkan itu lebih gitu ya. Padahal kita bisa melakukan itu sesuai dengan aktivitas gitu ya, tanpa harus mengeluarkan budget gitu ya.
2: Benar.
1: Siap sekali deh. Oke, ditunggu lagi juga nih komen-komennya yang ingin bergabung di Muda Kreatifnya, yang mau bertanya boleh silakan aja nih bersama Kak Sinta juga Kak Cindy gitu ya. Semangat Kakak Cindy katanya dari Lor. Wih, semangat juga dari Ca. Ca siapa nih? Kenal ya kalian ya?
2: Teman.
1: Teman. Teman apa demen nih?
2: Cewek dia.
1: Oh, cewek ya. Ada juga ngeri banget gitu. Apa ini kak yang ngeri sekali sih yang bolong gitu ya. Oke deh, kita akan lanjutkan obrolan kita di Muda Kreatif ya. Tapi sebelumnya saya akan hadirkan dulu nih lagunya untuk kalian semuanya yang masih bergabung di TikTok. Jangan kemana-mana dulu nih.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. So pasti Muda Kreatifnya masih berlangsung nih. Tanpa kalian semuanya gak seru nih. Yang sudah gabung di live TikTok kita, makasih banyak Kak Isal tadi ya. Pertanyaannya yang pertama sudah dijawab. Nih, Kak Sinta, Kak Sindi masih semangat ya? Oke ya?
2: Masih.
1: Oke. Kak Sinta, kalau Kak Isal tadi sudah nanya tentang boros-boros gitu, ya mudah-mudahan ini jadi apa ya? Jadi referensi juga nih buat teman-teman di luar sana. Nah, kemudian nanggepin lagi nih Kak Isan ini. Tapi kalau boleh jujur, kakaknya ada tim keranjang. Kak Isan bukan keranjang kuning tapi keranjang biru gitu. Keranjang kuning atau nyelengin duit duit aja nih. Kalau Kak Sinta atau Kak Sindi dulu deh. Kayak gimana nih?
2: Apa tadi?
1: Kalau boleh jujur, kakaknya ini ada tim keranjang kuning atau nyelengin duit aja?
2: Tim keranjang kuning.
1: Jadi kalau Kak Sindi itu Kak Isal, nyimpennya di keranjang kuning gitu ya. Oke, sekejap langsung check out ya. Enggak dulu ya.
2: Tergantung budget juga sih.
1: Oh, tergantung. Siap deh. Oke. Kalau misalkan nyimpennya di keranjang kuning, kalau Kak Sindi ini butuh berapa jam, berapa hari untuk mikir dulu sebelum check out-nya?
2: Kalau saya pribadi ya, tergantung. Misal nih soal skincare, misal skincare nih udah tinggal dikit nih
1: ya.
2: Nah, dari situ saya sudah mulai nabung nih. Kalau misal belum ada budget ya.
1: Siap.
2: Tapi kalau udah ada budget ya
1: langsung gitu ya. Langsung geragas. Tapi dalam arti di keranjang kuning ini apa? Bukan ngelirik barang yang lebih wow lagi atau mungkin ada pertimbangan lain atau harga di bawahnya gitu, Kak? Kalau menurut Kak Sindi. Enggak ya?
2: Enggak sih.
1: Oh, hanya sekedar ngumpulin duit dulu. Oke, berarti double nih Kak Isal. Kalau Kak Sindinya nih ya, ditaruh di keranjang dulu, dia nyelengin dulu, abis itu langsung gas Kak Isal gitu. Kalau Kak Sinta sendiri kayak gimana nih?
3: Kalau saya sendiri sih nyeleng dulu.
1: Beli. Oh gitu, siap deh. Ini lebih kuat lagi Kak Isal imannya. Nyelengin dulu. Oke,
3: kan
1: kenapa harus nyelengin dulu?
3: Karena kan kalau langsung dimasukin ke keranjang goreng kan numpuk.
1: Oh, dibeli. Oh gitu. Siap, siap.
3: Baru.
1: Oke.
3: Okay. Apa yang enggak ada kayak skincare misalnya, baru check out.
1: Oh gitu. Berarti dalam artian kalau sudah masuk keranjang kuning ini sudah ada ancang-ancang untuk harus di
2: betul sekali.
1: Oke, gitu Kak Isal katanya. Pendapat mereka berdua ini berbeda gitu ya. Tapi satu tujuan gitu ya. Bukan berarti nyelengin dulu itu tidak punya kemauan gitu ya. Tidak punya keranjang di dalam pikiran gitu ya. Oke deh, mantap sekali nih. Ini dari Kak Ana nih. Kak Ana mau tanya nih. Halo Kak. Oke, halo juga. Mau nanya nih. Kalau semisal kita ini borosnya ke makanan, bagaimana cara ngontrolnya? Kak Sinta gimana nih?
3: Kalau saya pribadi, kan saya terlalu boros ke makanan nih Kak. Tapi karena saya berpikir dua kali, saya jarang keluar.
1: Gitu.
3: Kan gak termakan dengan tergoda jajan-jajanan di pinggir jalan.
1: Siap, aroma-aroma yang sangat ini ya, menggoda gitu ya. Oke. Siap-siap. Oke. Tapi memang perlu ada waktu enggak kita keluar, kita juga keluarin budget untuk nenangin diri gitu ya.
3: Kalau saya ada.
1: Oke, siap. Jadi bukan berarti kita skip lalu kita itu tidak punya kemauan di satu saat gitu ya Kak Sinta.
3: Kalau
1: ya.
3: Saya disatuin.
1: Contoh. Oke.
3: saya mau jajan tuh. Saya ambil hari sekiranya itu puas buat saya. Kayaknya hari weekend, kayak hari malam Minggu baru keluar, baru ngeluarin budget.
1: Oke, siap. Dipasin momennya gitu. Kalau Kak Sindi, gimana nih? Tadi di awal bilang aku sering ini loh makan. Kayak gimana nih? Nanggapin pertanyaan Kak Ana nih.
2: Jujur soal makanan emang agak susah sih. Tapi balik lagi, kita harus lebih mengontrol diri lagi. Kayak misal kita harus nih punya batas nih.
1: Siap.
2: punya batas budget, jangan semua budget kita dihabisin buat makanan. Apalagi buat
1: sisikan
2: Ana nih kan ngekos misal ya.
1: Oke.

0: Oh kenal ya sama Kak Ana ya?
1: Iya, kebetulan satu kelas.
0: Satu kelas ya Kak Ana. Oke, sering diajakin makan ya?
1: Jangan sampai ini, apa namanya, uang makan sebulan jadi habis cuma gara-gara habis. Ini. Sering, okay. Gara-gara lihat FYP TikTok langsung jajan misalnya.
0: Langsung sikat gitu. Aja gitu ya, siap-siap deh. Ada sate itu tanpa sotkin itu langsung sikat gitu ya. Siap. Sudah ketebak Kak katanya, nanti ujung-ujungnya barangnya itu langsung pelorot. Oke Kak Isal, makasih. Ana, Kak Sinta sehat gemoy ya, kelihatannya suka kuliner sama nyemil. Kak Isal jadi oke deh, itu dia jawabannya Kak Ana ya. Tadi katanya harus dicelengin dulu sebelum kita check out benar-benar barang itu dibutuhkan gitu. Nah menurut kalian itu budget yang benar-benar produktif itu dan bisa mengkontrol atau meng-skip sementara waktu ini kayak gimana nih Kak? Saya minta tanggapannya nih dari Kak Sinta dulu nih. Kalau misalkan budget yang benar-benar produktif itu sepertinya harus dilarikan kemana gitu dan kapan harus kita itu skip gitu.
2: Kalau cara mengendali ini Kak,
0: yeah.
2: Cara mengendali ini tuh dengan cara lihat di sekitar kayak kalau saya sendiri ya Kak, kalau cara mengendali ini tadi ya,
0: yeah.
2: Cara mengendaliinnya itu dengan cara cek dulu kalau di, di kosan saya masih ada jajanan atau itu
0: barang-barang lebih, gitu ya,
2: lebih baik uang itu ditabung. Dibeli hal yang saya butuhkan esok-esok hari. Apalagi saya kan lebih suka skincarean kan, apa beli skincare. Jadi harus lebih ke ituin ke skincare daripada makanan-makanan.
0: Siap. Kalau Kak Cindy kayak gimana nih? Lebih produktif lagi untuk ngendaliin budget kita itu keluar atau skipnya ini gimana nih?
1: Kalau saya sendiri juga sama kayak Kak Sinta. Kalau misal masih ada ya kita tabung dulu mending. Kalau udah butuh nih, baru deh
0: keluarin gitu ya. Siap deh. Kalau Kak Sinta kembali lagi nih, Dian mau tanya nih sedikit nih. Kayak kado gitu ya, ngasih-ngasih barang spesial gitu ya. Untuk sang doi, untuk sang teman. Itu menurut kalian itu gimana nih? Itu adalah sebuah keharusan atau kayak gimana nih? Kak Sinta.
2: Kalau saya tuh kalau ke doi ya?
0: Iya, pokoknya orang spesial lah.
2: Orang spesial ya. Itu harus sih Kak.
0: Oh gitu karena ya. Kan,
2: karena harus apa ya? Tanda bahwa
0: tanda cinta ya? Oke. Ternyata ada satu prinsip tanda cinta itu juga berupa uang gitu ya, barang gitu ya yang kita beli dengan uang gitu ya, itu memang satu keharusan juga gitu ya. Tapi apakah di setiap momen atau hanya momen tertentu nih?
2: Momen tertentu aja Kak, misalnya ulang tahunnya saja.
0: Oh ulang tahunnya saja, Valentine enggak ya?
2: Enggak
0: ya. Kalau Kak Cindy ya gimana nih?
1: Kalau buat doi sih belum pernah ya.
0: Belum pernah. Maksudnya, ya? Atau kepada kasih ibu nih? Atau kasih orang tua?
1: Ya kalau ibu paling pas ulang tahun gitu aja. Pas momen-momen tertentu sama kayak Kak Sinta.
0: Oke, siap deh. Jadi itu cara kita mensiasati budget itu bila tidak bengkak gitu ya. Siap deh. Pernah gak kalian itu punya rencana atau sama teman-teman itu happy-happy bareng gitu. Pernah terlintas di sana enggak?
1: Sering.
0: Sering ya? Oke, yang lebih sering lagi mikir budgetnya ya?
2: Banyak wacananya sih.
1: Tapi kan cuma jadi wacana. Enggak terrealisasi.
0: Iya, betul. Betul-betul. Oke. Kalian lebih milih healing ke tempat-tempat jauh? Atau kalian itu memanfaatkan situasi alam yang ada di sekitar kalian itu. Ini kan juga berkaitan dengan budget. Kalian itu mau ke Tretes, mau ke ini, itu kan juga merupakan budget yang harus kita keluarkan gitu ya.
2: Kalau saya sih kan orang pulau ya. Di pulau saya kan ada wisata-wisatanya juga.
0: Oke.
2: Kenapa daripada saya yang buang-buang duit, mending saya ke pulau saya.
0: Oh, pulang ke Tanah Ansar menikmati Tanah Ansar sendiri gitu ya. Kalau misalkan Kak Sinti kayak gimana nih? Tetap mau ke Tretes?
1: Kalau saya sendiri sih jarang keluar ya. Maksudnya kalau dalam setahun tuh paling sekali dua kali aja.
0: Ada yang komen nih, karena Kak Ana, tahun depan kita liburan ke Bromo.
1: Gas.
0: Ya, Kak Sinta dan Kak Sindi katanya, gas katanya gitu ya. Oke, tapi nyelengin dulu ya sekarang ya.
1: Abis wisuda.
0: Oke, makasih Kak jawabannya. Ini moga jadi referensi kita semua sebagai anak kos gitu katanya Kak Isalnya nih. Iya Kak, makasih banyak sudah komen-komennya juga. Yang juga semangatin mulai tadi juga, ya makasih banyak. So pasti mohon maaf nih yang lagunya enggak dia penuhi nih, karena bukan acara request lagu di kali ini ya gitu kan. Request pertanyaan saja gitu ya. Menurut kamu itu Kak Giral, kita produktifnya seperti apa gitu ya. Kapan kita tuh harus belanja atau kita itu skip gitu, ini topiknya. Nah, statement terakhir nih buat kalian berdua nih, kira-kira menyimpulkan hal yang jadi tema atau topik siang kali ini di muda kreatifnya kayak gimana nih Kak Sindi?
1: Kalau menurut saya, merasa FOMO itu wajar ya. Merasa FOMO atau menginginkan sesuatu itu wajar. Tapi jangan sampai dompet kita nih sampai menjerit.
0: Sampai jadi korban ya. Gitu. Oke. Siap. Sudah? Segitu aja? Oke. Kalau Kak Sinta sendiri kayak gimana nih?
2: Sendiri sih kan saya belajar dari yang saya alami, jadi saya lebih mengendalikan rasa FOMO itu saat berbelanja.
0: Oke, mantap sekali nih. Ada pesan dan kesan nih untuk teman-teman di TikTok kita nih, mungkin kan ini banyak yang kenal nih sama kalian berdua nih. Apa nih pesan dan pesan kalian nih yang ingin disampaikan nih sama teman-temannya di TikTok atau di FM kita nih? Kak Sindi boleh silakan.
1: Menurut saya merasa FOMO itu wajar. Jadi jangan sampai keuangan kita justru disetir oleh tren yang datang dan pergi. Tetapi kitalah yang harus cerdas dalam memilah mana yang menurut kita
0: pantas ya,
1: kebutuhan, dan mana yang sekedar gengsi.
0: Mantap. Jadi gak perlu gengsi, pesannya si Kak Sindi. Kalau misalkan kita itu memang keadaannya tidak memungkinkan budget, ya mau tidak mau kita harus bisa menahan diri gitu ya.
1: Betul.
0: Gak perlu gengsi apapun itu halnya. Gitu, betul. Yang gengsi itu nyongkel celengan gitu ya. Oke. Kak Sinta kayak gimana nih pesan dan kesannya nih untuk teman-teman di live TikTok kita?
2: Kalau saya sendiri sih, kita tidak harus mengikuti semua tren yang ada di media sosial. Kebahagiaan dan rasa puas dalam berbelanja bukanlah saat kita berhasil membeli barang yang sedang viral.
0: Siap.
2: Melainkan ketika kita mampu bersikap bijak.
0: Mantap.
2: Dan tahu kapan harus membeli.
0: Betul.
2: Dan tahu kapan di skip.
0: Oke, mantap. Setidaknya kita jangan memaksakan diri gitu ya. Sekalipun booming-boomingnya gitu di media sosial gitu, apapun itu bentuknya, baik itu panorama alam, barang ataupun makanan gitu ya. Kita harus benar-benar bisa mengkontrol gitu ya ekonomi kita, terutama isi dompet kita. Oke deh. Apalagi teman-teman di live TikTok ini kebanyakan masih yang muda-muda gitu ya. Harus benar-benar siap mental gitu ya, demi stabilnya isi kantong kalian ini tidak jebol gitu ya. Oke deh. Muda kreatifnya sampai di sini dulu nih. Dian menemani kalian semuanya nih bersama Kak Sindi, Kak Sinta juga. Makasih banyak sudah mau hadir di studio kita ya, jauh-jauh sana. Mudah-mudahan juga selalu menjadi pemuda yang produktif gitu ya. Tapi tetap irit di ekonominya. Siap deh. Kak Sindi selamat beraktivitas dan Kak Sinta juga salam sehat ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkatnya kamu sepakat, ditarik, diukur, dililit, dan dilempar. Semacam aku ditungkap.

0: Bro Dua sayang. Bro Dua santai siang.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
0: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
4: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
5: Teman Pro 2, lagi hujan, udara makin dingin, jaket dobel, selimut ditarik sampai leher, tapi kok badan malah gatal-gatal ya? Nah, bisa jadi itu bukan masuk angin, tapi alergi dingin, teman Pro 2. Jadi gini, alergi dingin atau dalam istilah medis disebut urtikaria dingin adalah kondisi ketika tubuh bereaksi berlebihan saat kena suhu tubuh. Nggak semua orang ngalamin sih, tapi buat sebagian orang, udara dingin bisa jadi musuh dalam selimut. Reaksinya juga beda-beda ya, teman Pro 2 ya. Yang ringan biasanya muncul gatal dan kemerahan beberapa menit setelah kena dingin. Tapi kalau udah parah, bisa sampai bikin tekanan darah turun, pusing, bahkan kehilangan kesadaran. Ngeri juga ya. Nah, alergi dingin ini paling sering dialami remaja. Dan kabar baiknya pada beberapa orang bisa hilang sendiri setelah beberapa tahun. Tapi tetap pencegahan itu penting biar gak kambuh dan gak ganggu aktivitas. Penyebabnya sendiri karena tubuh melepas zat kimia bernama histamin ke aliran darah saat kulit terpapar udara dingin, apalagi kalau dingin, berangin, dan juga lembab. Nah, disitulah reaksi alerginya muncul. Biasanya gejala muncul setelah makan atau minum yang dingin, nempel es ke kulit, berenang di air dingin, atau sekedar jalan-jalan di luar pas udara lagi dingin-dinginnya. Jadi buat kamu yang sering gatal atau bentol pas cuaca dingin, jangan disepelein ya. Jaga tubuh tetap hangat, hindari paparan dingin berlebihan, dan kalau perlu cek ke tenaga medis. Tetap sehat, tetap hangat, dan juga tetap barengan sama kita di Pro 2 Semenep ya. Bisa dengerin di RRI Digital dan juga di rri.co.id.

0: Brodua sayang. Brodua santai siang.
1: 94,6 Brodua FM, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia yang pasti untuk kalian. Di pukul 13 kita akan updatekan informasi terkini gitu ya di seputaran dunia olahraga, dan kita selingkan dulu nih single-single menarik kita di playlist. Oke, teman Brodua.

0: Brodua sayang. Brodua santai siang.
1: Informasi yang perdana nih teman Brodua di dunia olahraganya. Mokris ini Tanarungu Sampang raih perak di ASEAN Pacific Ades Chess Championship. Jadi pecatur Tunarungu Sampang Mulis ini sukses mengukir prestasi gemilang dengan mengamankan medali perak pada kategori catur kilat dan perunggu adalah pada kategori catur standar di ajang bergensi ASEAN Pacific Dev Safe Championship. Pencapaian ini juga mendapat apresiasi tinggi dari berbagai pihak. Ketua Persatuan Catur Indonesia Percasi Sampang Hamiduddin mengonfirmasi raihan kemenangan Mukhlis pada kejuaraan ini berdasarkan data resmi chessresult.com. Pada kategori catur kilat Mukhlis mengumpulkan total 10 poin dari 11 babak. Jumlah poin tersebut ini sejatinya sama dengan perolehan pecatur asal Malaysia, Leong Ain Her, yang juga keluar sebagai juara pertama. Sementara juga pada catur standar, Mukhlis mencatat raihan 3,5 poin dengan ranting 2011. Hasil ini juga menempatkannya di posisi 3 besar berada di wilayah wakil Kazakhstan Samsan Katebokov yang keluar sebagai juara 4,5 poin serta wakil Malaysia Ehen Hailiong di posisi kedua 4 poin. Selain Mukhlis, atlet Indonesia lainnya Ain Ropik juga mencatatkan performa impresif dengan finish di peringkat keempat catur standar dan posisi 9 catur kilat. Capaian 2 pecatur tanah air di posisi 4 besar catur standar dan 10 besar catur kilat ASEAN Pacific Dev Championship mempertegas potensi dan daya saing pecatur tunarungu Indonesia di kancah Asia Pasifik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Ya juga ya, kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Kita beralih informasi dunia olahraganya berikutnya nih teman Pro 2 ya. Jadi di sini atlet Tepatan Kuih Sumenep ini jalani HTC kejuaraan dunia Thailand ya. Atlet Tepatan Kuih asal Kabupaten Sumenep ini Bagas Sharif Hidayat resmi ini menjalani pusat pelatihan training center atau TLC bersama pengurus besar Federasi Olahraga Pentaku Indonesia PBVOPI. Usai terpilih masuk ke skuad tim nasional Indonesia, latihan intensif dan pemusatan latihan nasional tersebut dijadwalkan berlangsung hingga menjelang keberangkatan menuju ajang World Pentaku Championship 2026 yang akan digelar pada 20 sampai 26 November 2026 di Konkain University Thailand. Ketua Harian VOPI Sumenep Taufik Rahman menyampaikan bahwa bergabungnya Bagas ke dalam tim menjadi pencapaian yang sangat bergengsi bagi pembina olahraga di daerah. Taufik juga menambahkan jajaran pengurus dan masyarakat Sumenep terus memberikan dukungan penuh agar Bagas dapat tampil maksimal selama masa persiapan hingga pelaksanaan kejuaraan di Thailand.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya. Yeah.

0: sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
2: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
1: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
2: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
3: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
4: Tune in FM 94.6 RRI Produas Sumeneb.

0: buat adik-adik aku ya, yang naik motor nih, yang bilang deket doang kok ma, cuma sebentar kok, terus gak pakai helm. Nah, kecelakaan gak pernah janjian ya teman berdua. Gak peduli kamu buru-buru kah, gak peduli jalanan sepi kah, helm itu memang kecil, ringan, dan kadang bikin kita gerah ya kan. Tapi fungsinya itu besar banget untuk kita. Satu helm bisa jadi pembatas antara pulang dengan cerita atau pulang tinggal lama doang. Dan keren itu bukan soal kebut-kebutan di jalan. Keren itu pulang dengan selamat. Dan juga orang yang pakai helm itu bukan penakut. Ingat, itu orang yang mikir jauh ke depan. Dan ingat lagi nih teman perdua, yang nunggu kamu di rumah itu lebih butuh kamu hidup daripada tampil gaya-gayaan doang. Helm itu kecil, tapi nyawa kamu terlalu besar buat dipertaruhkan nih teman perdua. Dan pakai helm setiap jalan, setiap saat pastinya dong.
1: Tune in FM 94.6 RRI Produa Sumeneb.
2: Info dunia olahraga masih menemani kalian semuanya di Produa FM ya. Informasi yang terakhir nih, laga perdana CFLA 2026 tim voli SMKN 1 Sumeneb ini terbangkan MA Radatullah Mutaabidin. Tim voli putra SMKN 1 Sumeneb sukses meraih kemenangan manis dalam laga perdana babak Zona Timur kompetisi bola voli pelajar Student Volleyball League Indonesia 2026 di Sport Center Unisa Surabaya. Tim Suhana Kagianto ini mendudukkan tim skuad MA Raudatul Mutaabidin melalui pertarungan sengit dengan skor ketat 2-1. Menurut Kagianto, pembina voli SMKN 1 Sumeneb, keberhasilan tersebut menjadi modal berharga bagi skuad asal Madura ini. Mengingat lawan yang dihadapi dihuni oleh para pemain voli Pantai Binaan PBVSI Lamongan. Atas hasil positif ini, SMKN 1 Sumeneb melangkah ke babak berikutnya yang dijadwalkan bertanding melawan SMKN 1 Kalitengah Lamongan pada hari ini. Dan itu tadi keseluruhan informasi dunia olahraga kita di Prodo FM ya. Siang ini yang bisa Diana kemaskan nih ke kalian semuanya. So, pasti ada beberapa single menarik ya untuk mengantarkan kita di pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti masih di Santai Siang.

0: Kamu perhatiin gak? Sekarang banyak anak muda jualan online loh.
1: Iya benar banget. Dari kopi literan sampai thrift shop itu online semua.
0: Itu nyambung sih sama asta cita soal ekonomi kerakyatan.
1: Yap, ekonomi gak cuma milik koperasi gede nih,
0: tapi juga UMKM dan kreator lokal.
1: Keren sih, dari hobi bisa jadi penghasilan.
0: Ekonomi jalan, mimpi juga ikut tumbuh.

0: Produa sayang, Produa santai siang.
1: Produa FM tetap menemani kalian semuanya ya. Dan kali ini singgah di infotainment seperti apa nih? Ada beberapa materi yang bisa Dian hadirkan nih kalian semuanya yang stay tune bersama santai siang yang menjelang sore. Makasih banyak nih untuk kalian, oke? Dan kita masih juga ditemani dengan lagu-lagu cantiknya gitu di playlist kita. Ada juga Andriana Khalif, ada juga Faid, ada juga Naura Ayu gitu. Pokoknya asik-asik gitu ya. Sambil lalu kita kepo-kepoin materi kita di infotainment kali ini, teman Produa.

0: Brodua sayang. Brodua santai siang.
1: Infotainment-nya nih kali ini yang menarik dari Kadris rilis ini membangkitkan batang terandam gitu. Cinta boleh kandas tapi hidup jangan ikut tenggelam. Wih. Jadi penyanyi Kadris yang merilis video musik lagu membangkit batang terandam badai yang telah saat syuting tengah malam ini memberikan efek visual alami ya untuk memperkuat atmosfera emosional video musik tersebut gitu. Dan lagu ciptaan Jimo dengan aransemen Pop Fauza ini teman Pro 2 ini seakan-akan menyampaikan pesan agar orang ini bangkit dari patah hati. Wis mantap. Siapa nih hatinya yang lagi galau gitu. Nah ini jadi soundtrack kalian ini yang cocok gitu buat lebih bergairah kembali gitu. Jadi di sini ceritanya teman Pro 2 di bawah arahan sutradara DVI Bali ya, pelabuhan ikonik di Sumatera Barat ini juga bertransformasi menjadi saksi bisu gitu dalam sebuah drama tentang cinta, tradisi dan juga ketangguhan mental gitu. Nah, di situ pula video musik terbaru dari Kadri bertajuk Membangkitkan Batang Terandam. Ini bukan tanpa alasan gitu. Teluk Bayur dipilih sebagai latar utama. Jadi masyarakat Minang dan juga penikmat sastra, lokasi ini juga membawa memori kolektif gitu ya pada mahakarya Buya Hamka gitu, yaitu tenggelamnya kapal Van der Wijk gitu. Nah, romantisnya lagi nih seakan-akan ada sisi strategis tragis gitu ya antara Zainuddin dan juga Hayati. Ini seolah gimana ya, berdenyut kembali gitu dalam visualisasi lagunya gitu. Ini ada sedikit ungkapannya gitu. Saya sangat antusias ya saat tahu lokasi Teluk Bayur. Dan tempat itu juga mengingatkan dirinya pada kisah Van der Wijk gitu. Ini juga menjadi tantangan besar gitu baginya untuk menghasilkan video musik yang berkualitas. Wih, mantap teman Pro 2. Nah, jadi suasana dramatis video ini juga pun diperkuat dalam alarm almarhum saat alam ini berdekatan gitu ya saat proses syuting berlangsung di sana tengah malam. Kemudian disertai dengan ada badai tiba-tiba turun gitu tanpa rencana. Wih. Nambah suasana sangat ekstrim gitu ya. Jadi bukannya menghambat, malah hujan badai tersebut ini justru memberikan efek visual alami gitu yang memperkuat atmosfer emosional lagu. Gimana ya, seolah-olah melambangkan sesuatu yang sama gitu. Sesuatu yang sama terlilisnya terpendam gitu ya, kini muncul kembali ke permukaan gitu. Nah, di sini juga ada filosofi gitu. Filosofi terkait dengan move on ala Minangkabau gitu. Nah, meski dibalut suasana melankolis, Kadris ini juga menegaskan ya bahwa lagu ini bukanlah ratapan kesedihan gitu, melainkan orang-orang Minang itu juga pantang menyerah gitu ya. Dan semangatnya itu masih membara gitu, teman berdua. Nah, soal cinta ini memang komitmen dan juga kesetiaan gitu. Tapi kalau memang harus putus ya gimana lagi, jangan terpuruk gitu. Cari yang lebih lucu. Istilahnya lebih membahagiakan gitu teman berdua. Daripada kita terus meratapi rasa patah hati gitu ya. Katanya si Kadris. Nah, jadi tetap harus dengan sangat ada humoris gitu ya. Namun penuh makna gitu. Kita melakukan segala cerita hidup gitu yang pernah kita lewati dan pernah kita itu rasain gitu. Pesan moralnya seperti itu teman Pro 2. Nah, jadi teruntuk kalian semuanya nih yang masih stay tune bersama Pro 2 FM, kita break sejenak gitu ya. Karena di pukul 14 lebih 16 menit ya, kita akan segera kumandangkan adzan asar untuk kawasan Sumeneb dan sekitarnya nih. Habis itu kita masih lanjut di santai siangnya menjelang sore gitu ya di infotainment-nya. Teruntuk kalian semuanya, selamat menjelang ibadah sholat asar aja.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Nah teman Perudua, waktu sudah menunjukkan pukul 14:16 nih. Itu tandanya kebersamaan kita di Perudua FM Break sejenaknya, kami akan segera kembangkan adanalsan untuk kawasan Sumenep dan sekitarnya.

Kalau kita dengan teman, jangan ngambil peran sebagai ulama. Beda. Kalau kita sebagai teman, ngambil peran ya cuma teman doang. Empati, peduli, bantuin. Yang banyak terjadi terutama di sosmed itu, orang lain kena musibah, kita bilang banyak dosa. Kita kena musibah, kita bilang Allah pengen ngangkat derajat saya. Harusnya dibalik. Watawasaw bil haq, Ustaz. Ya, watawasaw bil sabr juga kan. Kita nasihatnya itu menguatkan kesabaran dia, bukan nasihatnya membuat dia makin jatuh. Lu sih, nah ini makin jatuh nih. Dengan modal husnuzan tadi, sabar ya, mudah-mudahan Allah ngampuni dosa-dosa kamu, mudah-mudahan kamu jadi lebih dekat kepada Allah. Ini watawasaw bil haq, watawasaw bil sabr. Tapi kalau kita bilang kamu kurang ini, kamu kurang itu, ini berarti kita menjudge, menghakimi orang yang sedang kena musibah. Harusnya itu kita lakukan untuk diri kita, bukan untuk orang lain.

0: Pro 2 Sayang, your entertainment update.
1: Pro 2 FM Sumenep ya, masih menemani kalian semuanya gitu di infotainmentnya. Dan setelah kita kumandangkan adzan asar tadi dan kalian sudah habis sholat gitu ya, kita lanjut lagi nih aktivitasnya. Mudah-mudahan berkah selalu deh untuk kalian semuanya gitu ya. Single menariknya masih menemani kita di playlist kita sampai pukul 15 dan menemani kalian semuanya. Oke, lanjut materi kita masih di infotainment ya guys ya.

0: Sorry, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Oke, teman pro 2, kita masih ngobrolin soal Kadri gitu ya. Jadi bagi Kadri, cinta itu harus dijalani dengan serius gitu. Namun kehilangan cinta tidak boleh membuat seorang ini kehilangan selera humor dan semangat hidup. Itu pesannya. Jadi benturan adat di era modern, Nando Satoko yang juga turut terlibat nih dalam proyeknya. Melihat bahwa isu yang diangkat masih sangat relevan gitu dengan dinamika sosial saat ini. Jadi sebagai pria berdarah Minang, ini menyoroti bagaimana batas-batas adat mulai mencair ya, namun tetap menyisakan ruang diskusi yang menarik gitu ya. Jadi di sini hal inilah yang membuat membangkit batang tarandam ya. Ini menjadi lebih dari sekedar lagu cinta biasa, teman pro 2. Karena di dalamnya ini terdapat dialog antara pilihan hidup pribadi, harapan keluarga, dan tradisi yang terus berhadapan dengan arus modernisasi. Nah, ada pun juga kolaborasi lintas unsur, jadi lagu yang ditulis oleh Jimo ini menjadi sebuah karya yang unik dengan aransemen musik dari Pop Fauza. Kadri juga berhasil nih ternyata memadukan lirik berbahasa Minangkabau. Nah, dengan balutan musik kontemporer yang ya fresh gitu, segar. Nah, melalui video musiknya juga, Kadri ini tidak hanya menawarkan audio visual nih yang juga memanjakan mata, tapi juga sebuah refleksi bahwa dalam setiap perpisahan yang menyakitkan, dalam banget ya. Nah, selalu ada kekuatan untuk bangkit dan berjalan kembali, itu harus itu ya, harus kita tanamkan. Karena seperti batang yang terendam, ini sudah saatnya dia diangkat kembali ke permukaan. Itu yang menjadi kesan dari lagunya dari Kadri yang berjudul Membangkit Batang Terendam. Cinta boleh kandas tapi hidup jangan ikut tenggelam. Wih, mantap sekali. Oke deh. Kayaknya Dian harus selesai dulu di kesempatan kali ini di santai siangnya gitu bersama Pro 2. Kita lanjut nanti bersama kakak-kakak yang lain yang akan menemani kalian di aktivitas sorenya gitu ya. Mudah-mudahan kalian itu tetap setia bersama frekuensi kita. Aktivitasnya pun juga lancar di sore hari ini hingga larut malam nanti gitu ya. Oke, Dian pamit dulu. Kita jumpa besok lagi. Sampai jumpa, goodbye untuk semua.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Scroll, scroll, scroll. Kamu nemu produk keren di TikTok? Jangan cuma like dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
5: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
4: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
6: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
7: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: 9,6 FM RRI Pro 2 Sumenep.
2: Teman terbaik kamu.
1: Karena kita Indonesia.
2: Yeay, teman Pro 2 sore ini barengan sama Kak Meli dan juga Anis ya. Yep. Akan hadir menemani kalian semuanya. Tapi sebelum itu kita ke update informasi dulu di Info Pro 2 ya Kak ya.
1: Yap, di informasi pertama ini ada sebanyak 60 siswa dan santri MTS MA Bustanul Ulum Ladaya Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep menggelar kegiatan wisata literasi melalui kunjungan langsung ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau Dispusip Kabupaten Sumenep di hari Kamis kemarin tahun Pro 2. Dan kunjungan ini lahir atas inisiatif para siswa yang ingin perluas wawasan dan mencari bacaan baru setelah melahap sebagian besar koleksi buku di perpustakaan sekolah mereka.
2: Oke, sukses terus ya untuk teman-teman siswa dari MTS MA Bustanul Ulum ya. Dan next kita lanjut ke informasi lainnya, teman Pro 2 Persatuan Rugby Union Indonesia PRUI Kabupaten Pamekasan menerjunkan dua tim dalam ajang Surabaya Rising Championship 2026 yang berlangsung pada 7 Oktober 2026. Langkah ini diambil untuk mengukur kemampuan atlet serta memantau perkembangan performa pemain secara menyeluruh sebagai sebagai bahan evaluasi tim ya.
1: Oke, kita update informasi terakhir Pro 2. Turnamen Balbudi tingkat SD atau MI Kabupaten Sumenep bertajuk Bupati Cup 2026 dijadwalkan berlangsung di 24 sampai 31 Oktober 2026. Pertandingan akan digelar di lapangan Persekap Kecamatan Kaliangat Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Dan ajang olahraga tradisional ini menjadi wadah bagi pelajar untuk mengembangkan kemampuan dan bakat olahraga. Kompetisi ini juga diharapkan dapat menanamkan sportivitas dan mempererat kebersamaan antar peserta dari berbagai lembaga pendidikan. Oke, itu dia update informasi di Info Pro 2 ya. Kalau kamu pengen tahu lebih lengkap lagi informasi yang udah kita bacain tadi, kamu bisa akses di rri.co.id.

0: Oke, nomor 2 masih balik masih sama aku ya. Meli sama Kak Anis ya, nomor 2. Dan seperti biasa di 3M-nya kita main tebak-tebakan ya.
1: Iya, ke TTM dulu ya, Kak ya.
0: TTM dulu klunya nomor 2.
1: Bahasa Maduranya nakal.
0: Ini sama kayak bahasa Jawa sih.
1: Oh iya.
0: Tapi masa sih? Dalam bahasa Jawa itu artinya bukan
1: nakal gitu.
0: Bukan nakal.
1: Oh, beda arti dong ya. Oke. Tapi kalau bahasa Madura ternyata kata itu nakal artinya.
0: Nakal.
1: Oke.
0: Ini ada sinonimnya enggak sih dalam bahasa Madura?
1: Ada sih sebenarnya.
0: Ya kan, sama-sama M awalnya itu produk.
1: Iya.
0: Meler ya, betul. Satunya ya.
1: Tapi Anis yang taunya itu.
0: Kita maksud bukan itu ya. Ada kata lain nomor 2 selain meler nomor 2. Nah, ini juga ada di bahasa Jawa, cuma di bahasa Jawa itu bukan nakal. Iya enggak sih?
1: Oke, beda arti berarti.
0: Jadi nomor 2 kamu bisa jawab TTM kita di WhatsApp-nya Pro 2 Semenep ya. Aku spill nomornya 0853-3489-4676. Dan kamu juga bisa jawab di sosial medianya Pro 2 Semenep yang lain ya. Kalau kamu follow kita di Instagram, kamu bisa story, bisa komen di story-nya ya. Iya, di Instagram, terus di Facebook juga bisa dong Pro 2. Atau mungkin kamu lagi dengerin di RR Digital juga bisa komen di live chat-nya RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ini 3M. Madura, Madura, Madura.
1: Oke, Tom Pro 2. Tadi kita tuh sempat di Info Pro 2 nginfoin tentang Bal Budi ya.
2: Ada turnamennya, turnamen Bal Budi.
1: Iya, dan itu nanti dilaksananya di tanggal 24 sampai 31 Oktober 2026. Tapi kamu tahu kan Bal Budi itu apa, Tom Pro 2 ya? Harusnya tahu.
2: Harusnya tahu yang orang kalian ngerti. Dari sana biar anunya banyaknya di sana.
1: Iya, kalau ngomongin Madura tuh pasti yang terlintas di pikiran kita tuh nggak jauh-jauh dari sate Madura. Sampai ada kostumnya dulu.
2: Oh iya.
1: Pas ajang kecantikan apa gitu ya.
2: Iya iya.
1: Nah, kerapan sapi ini kayaknya jadi ikon ini ya.
2: Kerapan sapi ya. Iya. Sampai ada turnamennya juga ya namanya ya. Apa sih namanya? Piala presiden apa gimana gitu.
1: Iya,
2: pokoknya ada lombanya gitu loh ya. Dan itu rutin teman Pro 2.
1: Iya. Nah, kali ini kita bakal bahas permainan tradisionalnya teman Pro 2. Jadi Bal Budi. Nah,
2: ini Meli, unik ya.
1: Meli sendiri gak pernah main ini kayaknya ya.
2: Aku juga, apalagi aku tidak pernah.
1: Iya, mungkin karena jauh ya.

0: Kakak liangin ke pasang-pasangan ya.
1: Mungkin juga kak. Jadi permainan bola Balbudi ini permainan bola tangkap yang punya cerita yang cukup menarik juga teman Pro 2 dari kehidupan masyarakat Maduranya. Kalau dari katanya sih ini kan dari dua kata ya. Balbudi itu dari dua kata, yaitu bal yang berarti bola dan budi yang berarti belakang. Jadi kalau secara harfiah sih Balbudi itu bisa diartikan sebagai bola belakang karena bolanya dipukul menggunakan tangan ke arah belakang. Jadi gak kelihatan kau akan memukul kemana itu gak terlihat secara langsung maksudnya. Jadi ya di angan-angan lah ya.
0: Iya, dan permainan itu punya kaitan dengan kebiasaan anak-anak di Madura di zaman dulu. Saat menggembala sapi di padang penggembalaan, mereka tuh biasanya mengisi waktu luang tuh dengan berbagai kegiatan. Mulai dari nyanyi, berbalas pantun, sampai bermain balbudi. Kalau Meli gak sempet ya jadi penggembala ya.
1: Ya sama, atau sama lagi kan. Nah, gak ada ininya.
0: Iya, kayaknya seru banget ya di zaman dulu waktu pas gak ada HP ya Tempro 2. Kerjanya main-main gitu sama teman-teman. Iya. Kalau sekarang kan, aduh HP.
1: Mainnya game terus, online.
0: Iya.
1: Jadi
0: iya,
1: atlet e-sport.
0: Sama-sama main sih, cuma nggak ketemu secara fisik gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, kalau sekarang kan semuanya serba digital gitulah ya. Tapi masih banyak sih balbudi yang main ya kak ya. Buktinya sampai ada turnamennya tuh kan.
0: Iya benar. Dan ini tentunya balbudi ini bukan permainan yang dimainin sendiri Tempro 2. Jadi ini dimainkan sama dua regu.
1: Oke.
0: Jadi setiap regu itu ada 9 pemain dan 2 pemain cadangan.
1: Oke.
0: Alat utamanya itu adalah bola yang bisa dibuat dari berbagai bahan sederhana seperti rumput yang diikat, pelepah pisang, daun kelapa, gulungan baju atau bola tenis Tempro 2.
1: Oh, macam-macam ternyata ya bolanya ya.
0: Kalau Meli dulu sih mainnya kasti sih.
1: Iya, sama-sama. Sama basket mungkin ya.
0: Waktu kecil maksudnya ya.
1: Nah, kalau dari balbudi ini teman Pro 2 pemain tuh harus memukul bola ke arah belakang tadi yang sudah disebutin ya dari tempat berpijak yang disebut apa ini bacanya Kak Meli.
0: Ya pokoknya ini dengan bertumpu pada satu kaki Tempro 2.
1: Okay.
0: Jadi setiap regu itu juga harus bergantian menjalankan peran menyerang dan bertahan. Jadi bukan cuma soal ketangkasan memukul bola tapi juga strategi dan kekompakan tim.
1: Ini kayak voli cuman ya mukulnya beda gitu kan. Ya enggak sih kan kalau kalau voli kan gantian juga yang mukul mah. Yang mukul kan gantian. Kalau ini kayak gitu juga enggak sih?
0: Kok voli sih kasti gitu kan?
1: Enggak, voli. Lapangannya tahu enggak Kak Meli?
0: Oh, iya.
1: Jadi mukulnya tuh kayak gitu, tapi ke belakang. Kalau voli kan ke depan ya. Kalau itu mah ke belakang.
0: Iya, gitu. Pokoknya yang menarik ini balbudi
1: mati.
0: Ini bukan segera permainan untuk ngisi waktu luang, ada kerja, gotong royong, sportivitas dan semangat kompetisi yang bisa dipelajari dari permainan ini Tempro 2. Dan ini udah masuk warisan budaya tak benda enggak sih? Kalau enggak salah.
1: Oh ya, sudah ya? Ini belum update nih.
0: Sudah ya.
1: Oh, sudah ya. Oh, keren banget ya.
0: Okay,
1: makanya harus tetap dilestarikan teman Pro 2. Jadi kalian yang belum tahu nih ya, yang belum tahu belajar ke Kalianget kamu. Nanti sama Kak Sandri nih, ini Kak Sandri banget ini, balbudi nih. Kalau sama Kak Sandri tanya tuh kalian, atau kalian langsung main aja ke Kalianget sana, banyak tuh yang main balbudi teman Pro 2.

Sore ceria, cerahin soremu bareng Bro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: TTM Teka-teki Madura.
1: Oke, waktunya spill-spill jawaban dari TTM kita tadi ya, Tempro 2.
2: Jadi,
1: nakal. Bahasa Maduranya nakal ya, selain meler ya, itu adalah mangan, Tempro 2.
2: Bukan, sama kan kayak bahasa Jawa.
1: Iya,
2: benar kata Kak Meli.
1: Kalau di bahasa Jawa itu artinya makan.
2: Iya, betul, bukan nakal ya. Nakal mah beda lagi bahasa Jawa.
1: Jadi bahasa lainnya dari meler itu mangan, Tempro 2. Mangan buat Naya.
2: Oh, gitu ya. Oke, oke. Siapa yang baru tahu?
1: Siapa nih? Kak Anis ini jangan-jangan.
2: Aku soalnya meler biasanya makainya meler. Ternyata ada lain bahasa ya. Iya. Maksudnya lain kata ada lagi gitu.
1: Soalnya Madura aja kan memang ada 4 kabupaten ya. Ada kalanya tuh ada bahasa yang beda gitu.
2: Iya, kayak betul.
1: Kata kamu aja itu tiap kabupaten tuh beda.
2: Hede.
1: Apalagi?
2: Beda lagi.
1: Apalagi satunya?
2: Ada yang kasar tuh.
1: Aduh,
2: tapi aku aja enggak nyebut gitu. Aku jarang menyebut seperti itu ya. Soalnya menurutku kasar. Tapi ya banyak juga yang pakai kalau orang Sampan.
1: Apa begitu tuh maksudnya? Kok bisa kasar?
2: Enggak, kalau menurutku itu kamu, kakek.
1: Oh iya, kakek. Ini kelupaan aku. Oh, iya, kalau Hede Bangkalan kan?
2: Iya, Bangkalan kalau Hede. Kalau Pamekasan, Beun juga ya?
1: Beun.
2: Okay.
1: Kalau Meli pakai dua-duanya, karena Meli perbatasan antara
2: Sumedep dan Pamekasan ya?
1: Iya, jadi kan Beun, kalau di rumah pakai Beun, kalau Pak di sini pakai bekna.
2: Nah, campur kan. Nah,
1: campur ya.
2: Ya begitulah bahasa Madura, teman Pro 2. Banyak ya bahasa yang bisa kita pakai.

0: sini siapa sih yang pernah ngalamin nih kalian pas lagi capek-capek antri, malah diserobot orang lain atau enggak nyelonong duluan nih, ada yang nyelonong antrian kamu. Kesel enggak sih? Dan itu wajar. Karena antrian itu bukan cuma soal giliran, tapi soal saling menghargai. Antri ngajarin kita satu hal yang simple aja. Hak kamu penting, tapi hak orang lain juga sama pentingnya. Dan gak perlu dorong-dorong, gak perlu nyerobot antrian orang lain, dan gak perlu juga merasa paling buru-buru sendiri. Karena hidup itu bukan lomba siapa yang paling depan, tapi siapa yang paling paham aturan. Nah, anak muda itu bukan cuma cepat, tapi juga harus sadar. Sadar kalau sikap kecil bisa bikin suasana jadi besar banget dampaknya. Mulai dari antri, mulai dari hal yang sederhana aja. Karena menghargai orang lain dimulai dari cara kita berdiri di barisan. Tetap santun dan pastinya tetap keren.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: 98,6 FM RRI Pro 2 Sumenep,
1: teman terbaik kamu.
0: Karena kita Indonesia.
1: Yeay, masih di sore ceria teman Pro 2.
0: Ya, di ceria juara di jam 4 ini kita bakal abnormasi seputar prestasi anak-anak Indonesia ya.
1: Anak-anak muda ya, yang banyak sekali prestasinya ternyata ya.
0: Iya, kalau Meli punya prestasi, Meli juga spill prestasi Meli
1: oh,
0: nanti ya.
1: Oh iya, siap. Nah, mereka menunggu ini Kak, ini pendengar menunggu loh ya.
0: Saya belum ada prestasiku ini.
1: Ya belum. Belum ya, nanti ya. Nah ini kita ke Al-Amin Perinduan Sumenep dulu nih. Kita ke Sumenep dulu teman Pro 2. Jadi kontingen Silat Sinar Cimande Pondok Pesantren Al-Amin Perinduan Sumenep sukses mengukir prestasi yang sangat membanggakan dengan memboyong 4 medali emas dan 3 medali perunggu di ajang International Referee Jury 24 ya, Championship 2026 di Gor Ken Arok Kota Malang. Internasional ini loh dia, referee juri teman Pro 2. Skalanya bukan nasional lagi ternyata ya.
0: Iya, yep, dan ini enggak kaleng-kaleng ya. 4 medali emas ya disumbangkan sama Nizam Nurfalah di kelas F tanding pra remaja. Radif Ali di kelas D tanding remaja, Raihan Firmansyah di kelas B tanding pra remaja dan Asraril Arifin di kategori guru pengabdian teman Pro 2. Dan okay, gak cuma emas ya, ada 3 medali perunggu Tempro 2 diraih sama Syadat Haidar Aibad dan Azril Sohibul Anwar di kelas seni tunggal dan Wildan Hidayatullah di kelas G tanding pra remaja Tempro 2. Wow, emas perunggu ya. Jadi official Silat Sinar Simandi PP Al-Amin Perinduan Asraril Arifin menyampaikan kalau capaian dalam kejuaraan itu jadi modal berharga untuk mengasah kemampuan teknis dan mental para santri.
1: Ih, keren banget ya mereka ya, bisa bawa medali emas, medali perunggu juga gitu
0: keren,
1: ya.
0: Keren-keren, meskipun santri masih tetap bisa berprestasi bahkan ke ajang internasional.
1: Betul sekali.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: Oke, tahun Pro 2 ya. Halo. Masih lanjut kita bahas prestasi-prestasi yang udah dicetak sama anak bangsa ya. Selanjutnya ada dua siswa ya dari SMA Negeri 7 Manado tahun Pro 2. Ada Kevin dan Alvarez. Ini berhasil meraih prestasi pada lomba yang diselenggarakan sama Bursa Efek Indonesia atau BEI wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo tahun Pro 2.
2: Dan capaian membanggakan ini mendapat apresiasi langsung dari Kepala SMA Negeri 7 Manado Dr. Wilhelm Hani Rawung SSM HUM teman Pro 2. Jadi ternyata konsistensi prestasi anak-anak zaman sekarang ini untuk masa depan yang lebih baik lagi, dan itu berhasil diraih sama siswanya teman Pro 2 dari SMA N7 Manado ya.
1: Yap, dan kepala sekolah yang dikenal inovatif ini juga menyampaikan terima kasih khususnya kepada guru pendamping yang udah bekerja keras membimbing para siswanya ini teman Pro 2.
2: Iya, dan prestasi di bidang literasi keuangan dan pasar modal ini menjadi bukti ya bahwa ternyata siswa Semantu Manado itu gak hanya unggul di akademik umum aja, tapi ternyata juga punya wawasan ekonomi dan investasi yang relevan dengan masa depan. Ini keren banget ya, keren. Masih SMA udah jago di bidang literasi keuangan gitu loh ya.
1: Iya harus ya, karena kita harus mikirin uang kalau sekarang ya.
2: Iya, betul.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang, produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Okay. Ya.
1: Tapi kita sepenuh hati kok nemenin kalian, ya kan bestie.
0: Iya, sepenuh hati ya.
1: Iya. Jangan kayak lagunya. Enggak sepenuh hati katanya. Ih. Kita okay. Masih di seri ceria ini. Mm-mm. Masih update informasi prestasi ya, Kak ya?
0: Masih dong.
1: Iya, kali ini dari mana?
0: Kali ini ya kemenangan orang-orang humoris ini.
1: Widih. Kenapa? Kenapa ini orang humoris ini?
0: Iya, ada siswa ini meraih juara pertama dalam lomba komedi tunggal di ajang Festival Tunas Bahasa Ibu di 6 Oktober 2026 tingkat Kabupaten Pringsewu di Urban Hotel nomor 2. Dan ini jadi kebanggaan tersendiri bagi keluarga besar UPT SMP Negeri 1 Pagelaran.
1: Ih, masih kecil udah pintar ngelawak ya. Ya kan?
0: Orang-orang humoris.
1: Lucu.
0: Iya, jadi prestasi ini gak lepas dari proses latihan intensif pendampingan guru dan dukungan penuh kepala sekolah dalam mempersiapkan peserta agar mampu tampil percaya diri dan maksimal di atas panggung.
1: Iya, dan guru pelatih komedi tunggal Hera Agustinami ini teman 22 menjelaskan ya kalau ternyata dirinya itu barengan sama tim pelatih ditunjuk langsung oleh kepala SMP Negeri 1 Pagelaran Pak Suprapto ya untuk membimbing para peserta. Nah, selain mengampu mata pelajaran bahasa Lampung, ternyata pemilihan pelatih juga didukung oleh kerjasama dan saling bertukar masukan positif dalam proses pengembangan penampilan komedi tunggal siswa.
0: Ya, dan pendampingannya tuh gak hanya fokus pada isi cerita aja, tapi juga mencangkup penggunaan tata bahasa, penampilan panggung, ekspresi, dan kemampuan berinteraksi dengan penonton. Para pelatih mengarahkan siswa biar mampu menyampaikan cerita sesuai tanda baca dan konflik yang dibangun, sekaligus memanfaatkan gestur tubuh dan mimik wajah secara tepat untuk memperkuat penyampaian humor. Ini kalau ngomongin orang-orang humoris, ini malah keinget gosip ya.
1: Gosip?
0: Tahu nggak sih kenapa? Yang gosip-gosip yang gosip terjadi apa? Di dunia entertain sekarang itu loh.
1: Yang mana? Dua hari nggak ada entertainment yang mana ini?
0: Karena lagi
1: takut keskip nih.
0: Karena ngomongin komedian jadi
1: mengingat
0: ke.
1: Aku tahu. Tapi kayaknya jangan dibahas ya.
0: Iya.
1: Ya tapi kalau Ani sih suka sih sama orang humoris itu.
0: Tapi aku jadi takut sama orang humoris.
1: Jadi takut ya jadinya ya gara-gara ada itu ya rumor itu ya. Alah rumor, bukan rumor lagi. Udah kejadian itu Maya.
0: Iya. Tapi ya gak semua komedi orang-orang humoris ya kayak gitu ya.
1: Tapi kayaknya orang humoris ini salah satu daya tarik mereka gitu loh kayaknya gak
0: iya.
1: sih?
0: Banyak cewek yang suka sama orang-orang humoris katanya.
1: Iya, aku juga suka. Tapi kalau suka tertarik gitu loh ya.
0: Tapi kalau kayak gitu bukan humoris lagi, itu mah nyakitin ya.
1: Oh iya, yang kasus kemarin itu.
0: Iya.
1: Janganlah. Tapi ini keren loh, masih SMP udah pinter apa komedi tunggal ya, kayak stand up komedi berarti gitu ya konsepnya ya.
0: Bisa nih nanti ya jadi penggantinya si komedi.
1: Menggantikan si komedian itu, ya ampun. Ya bisa-bisa kali aja nanti ya 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi mungkin ya.

0: Oke, sampai lupa ya namanya tadi siapa yang menangin
1: humor ya? Apa ya, humor apa komedi tunggal?
0: Iya, ya jadi kan? Ini pemenangnya itu Tompro 2 Alif Awang Putra, juara 1 putra dan Jihan Ladesta. Oh, ada ceweknya juga ya, juara 1 putri.
1: Keren ya, cewek cowok loh juara, yang mereka juara ya.
0: Orang-orang humoris ya. Jadi mereka tentunya seneng ya karena lomba komedi tunggal itu merupakan pengalaman lomba pertama mereka. Tapi berhasil meraih juara pertama. Keren-keren.
1: Ya, dan ternyata keberhasilan ini menjadi bukti ya kalau sinergi antara siswa, guru dan juga kepala sekolah itu punya peran yang sangat penting dalam mendukung pengembangan bakat dan juga pencapaian prestasi anak-anak didiknya, teman Pro 2.

0: Teman Pro2 pernah kepikiran gak sih coklat yang sering kamu makan itu asalnya dari mana? Jawabannya kakao. Kakao adalah buah bernama Theobroma cacao yang bijinya difermentasi dan dipanggang sampai akhirnya jadi coklat. Tapi yang jarang orang tahu, kakao mentah itu ternyata termasuk superfood loh. Di dalam kakao ada antioksidan tinggi, salah satunya flavanol yang bantu nurunin tekanan darah dan bikin pembuluh darah kerja lebih optimal. Artinya jantung lebih sehat. Terus serat dalam kakao juga jadi makanan buat bakteri baik di usus. Kalau pencernaan sehat, badan juga ikut enak. Lagi sering stres, coklat hitam bisa bantu ningkatin mood karena flavonoidnya bikin pikiran lebih rileks. Gak berhenti di situ teman Pro2, kakao juga bantu fungsi otak loh, dari fokus sampai daya ingat, bahkan bisa nurunin risiko diabetes tipe 2. Jadi mulai sekarang, kalau ngopi atau ngambil coklat hitam, ingat ini bukan soal enak, tapi juga investasi buat kesehatan. Jangan lupa tetap dengerin Pro2 Smart Map melalui aplikasi RRI Digital dan juga rri.go.id.
1: RRI Pro2 Sumedep, teman terbaik kamu.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Dan janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak.
1: مُهْطِعِينَ مُقْنِعِينَ

Mereka datang tergesa-gesa, memenuhi panggilan dengan mengangkat kepalanya, sedang mata mereka tidak berkedip-kedip, dan hati mereka kosong.

Dan berikanlah peringatan Muhammad kepada manusia pada hari ketika azab datang kepada mereka. Maka orang yang zalim berkata, "Ya Tuhan kami, berilah kami kesempatan kembali ke dunia, walaupun sebentar. Niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti Rasul-Rasul." Kepada mereka dikatakan, "Bukankah dahulu di dunia kamu telah bersumpah bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa?"

Dan kamu telah tinggal di tempat orang yang menzalimi diri sendiri. Dan telah nyata bagimu bagaimana kami telah berbuat terhadap mereka. Dan telah kami berikan kepadamu beberapa perumpamaan.

Dan sungguh, mereka telah membuat tipu daya, padahal Allah mengetahui dan akan membalas tipu daya mereka. Dan sesungguhnya tipu daya mereka tidak mampu melenyapkan gunung-gunung.

0: Maka karena itu, jangan sekali-kali kamu mengira bahwa Allah mengingkari janjinya kepada Rasul-Rasulnya. Sungguh, Allah Maha Perkasa dan mempunyai pembalasan.
1: يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ

yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka manusia berkumpul di padang mahsyar, menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa.

agar Allah memberi balasan kepada setiap orang terhadap apa yang dia usahakan. Sungguh, Allah Maha Cepat perhitungannya.

0: Dan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, agar mereka diberi peringatan dengannya, agar mereka mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang yang berakal mengambil pelajaran.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Tamro 2, saatnya azan maghrib dikumandangkan. Azan maghrib jatuh di jam 17.21 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

keturunan adalah suatu hal yang dinanti-nantikan oleh pasangan suami istri. Namun, ada juga pasangan suami istri yang tak kunjung juga mendapatkan keturunan. Ini adalah ujian bagi seorang pasangan istri. Pasangan suami istri tentunya setiap orang mempunyai ujian yang berbeda-beda. Padahal doa sudah diutarakan kepada Allah Subhanahu wa taala berkali-kali, namun tak kunjung juga tiba keturunannya. Bukan berarti Allah tidak mengabulkan doanya, namun cara pengabulan doanya Allah Subhanahu wa taala yang berbeda-beda. Syekh Imam Al-Bajuri dalam kitabnya Tuhfatul Murid ala Jauhari Tauhid, beliau menjelaskan bahwa cara pengabulan Allah akan doa kita itu ada 3 cara. Yang pertama adalah Allah mengabulkan doa kita sesuai dengan permintaan kita dan di waktu yang cepat. Yang kedua adalah Allah mengabulkan doa kita sesuai dengan yang kita minta, namun di masa yang tidak cepat, tapi Allah menundanya. Kenapa Allah menundanya? Karena kalau kita diberikan pada saat itu juga, barangkali kita belum siap untuk menerimanya. Yang ketiga adalah Allah mengabulkan doa kita bukan dengan sesuatu yang kita minta, tapi dengan sesuatu yang lain. Karena apa? Karena Allah mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Allah itu akan mengabulkan doa kita sesuai di waktu yang indah menurut Allah, dan akan dikabulkan oleh Allah dengan sesuatu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala, dan yang kita butuhkan bukan apa yang kita inginkan.

0: Saudaraku, ingatlah Allah selama hidup, karena yang pasti adalah mati.
1: Sore ceria, cerahin soremu bareng Bro 2.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Kamu udah mau beradu keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
2: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
4: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
5: FM 94.6, RRI Produa Sumenep, teman terbaik kamu.

0: 94,6 FM RRI Pro 2 semuanya
1: teman terbaik kamu.
0: Karena kita Indonesia. Masih bareng Melly sama Kak Anis ya, Pro 2. Dan nah ini satu jam terakhir kita bakal nemenin kamu. Soalnya di jam 7 kita udah ke Jakarta ya.
1: Iya MLC ya. Sekarang kita ngomongin apa nih?
0: Kita belajar biar kamu cerdas.
1: Oh iya dong.
0: Biar belajar menuju apa? Indonesia emas ya. Oh, kalau bisa bagus. Jangan nunggu 2045. 2000, tahun depan kalau bisa ya.
1: 2027 kalau bisa ya.
0: Iya, kalau bisa tahun depan. Oke. Okay. Lama itu ya.
1: Oke, okay, apa ini yang mau kita bahas?
0: Kita bakal bahas seputar Inggris, Pro 2. Ini bahasa internasional ya, yang penting untuk kamu pelajari. Betul. Sepertinya ya.
1: Banget, Kak.
0: Iya, tapi sebelum itu kita bahas sesuatu yang unik dari Inggris Tempro 2. Ada ini perlombaan yang mungkin kamu gak pernah membayangkan ada di Indonesia. Soalnya memang gak ada.
1: Iya.
0: Nah ini perlombaan hadiahnya keju.
1: Oke. Okay.
0: Tapi ini bukan lomba makan keju atau adu cepat bikin grilled cheese ya Tempro 2. Di Inggris ada tradisi unik bernama cheese rolling, yaitu perlombaan mengejar roda keju yang menggelinding menuruni bukit Tempro 2.
1: Iya lucu ya ini ya. Jadi tradisi ini berlangsung di Cooper's Hill, Gloucester. Oh, ini susah banget ya namanya ya. Cooper Hills pokoknya Maya di Inggris, dan keju yang digunakan ini adalah double Gloucester keju tradisional berbentuk roda. Nah begitu keju ini dilepaskan dari puncak bukit, para peserta itu berlari mengejarnya sampai garis finish di bawah. Siapa yang sampai lebih dulu dialah pemenangnya.
0: Nah Tempro 2 yang bikin tradisi ini makin menarik, sejarahnya ternyata cukup panjang. Catatan tertulis tentang kegiatan ini ditemukan sejak tahun 1836. Ya meski begitu asal-usul awalnya itu masih belum diketahui secara pasti. Tapi Tempro 2 ada hal penting yang perlu kamu tahu ya. Lereng bukit tempat perlombaan ini berlangsung sangat curam. Jadi kegiatan ini tuh punya risiko untuk cedera gitu. Jadi cukup nikmati kesuaranya lewat video atau liputan ya.
1: Yang kita gak perlu ikut-ikut ya.
0: Kamu gak perlu ikut-ikut. Tapi kamu ikut ya kalau dibolehin gak sama orang ya. Sana ya gak apa-apa. Tapi hati-hati ya. Jadi ini ya satu yang unik ya, kebiasaan lokal yang unik di sana dan bisa bertahan selama bertahun-tahun.
1: Betul
0: dan
1: sekali.
0: Jadi bagian dari identitas sebuah daerah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Oke, Tem Pro 2. Ya, update fobia siswa nih. Jadi buat kamu yang mau melanjutkan kuliah jenjang S1 di luar negeri, khususnya di Inggris, Universitas of Oxford. Menjadikan program beasiswa Tem Pro 2, Rich Oxford Scholarship. Dan ini khusus untuk para pelamar internasional dari negara tertentu, termasuk Indonesia.
2: Wah, kita boleh berarti ya.
1: Berarti kita masuk golongan tertentu ya.
2: Iya dong. Jadi program studi yang ditawarkan ini juga beragam ya, sesuai program studi yang tersedia di Oxford, kecuali kedokteran, teman Pro 2.
1: Dan fasilitasnya apa aja sih? Jadi kamu dapat uang kuliah selama masa studi 3-4 tahun. Terus biaya hidup, kemudian tiket penerbangan pergi pulang.
2: Wow, keren ya. Banyak ini manfaat, benefitnya banyak teman Pro 2. Coba-cobalah kamu kalau pengen ke Oxford ya.
1: Dan untuk mendaftar ini kamu tuh harus sudah diterima di program studi yang dipilih di Oxford ya.
2: Iya,
1: kamu harus daftar dulu ke Oxford, dan sebaiknya pelajari dulu tata cara pendaftaran dan dokumen yang harus disiapkan. Nah, setelah ngelamar
2: diterima
1: ya di Oxford sesuai program studi yang dipilih, barulah kamu tuh bisa mendaftar untuk memperoleh beasiswa ini mulai Januari 2027 Tem Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
2: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.

0: Lokal itu keren. Dukung lokal bukan cuma viral.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Sore Ceria. Cerahin soremu bareng Bro Dua. Rainy drive.

0: Sore Ceria. Cerahin soremu bareng Bro Dua.
1: Oke, itu Bro Dua. Udah belajarnya ya, udah pintar. Belum.
2: Belum lah, kan baru beberapa kali.
1: Iya, jadi tadi kalian belajar the difference between good evening and good night.
2: Tuh, seperti apa penggunaannya, sudah tahu ya. Kan bedanya ya berarti ya.
1: Dan kayaknya udah berakhir ya waktunya Meli sama Kak Ani semenin kamu di Sore Ceria hari ini. Karena bentar lagi kita bakal ke Jakarta, Pro 2 Jakarta. Soalnya ada music
2: MLC ya.
1: Chat nanti kamu bakal temenin sama Kak Edith dan
2: Ellen.
1: Terus nanti bintang tamunya tuh This Is Equal.
2: Iya betul. Kamu kalau pengen tahu tentang This Is Equal ya dengerin aja bentar lagi ya Kak ya.
1: Iya, dan kita pamit untuk diri.

0: Teman Pro 2, jujur aja deh, pernah gak sih pas kamu lagi bad mood, sedih, ataupun kesal, tiba-tiba pengen makan sesuatu yang enak, entah itu coklat, mie instan, atau minuman manis? Kalau iya, bisa jadi itu bukan lapar, tapi emotional eating. Emotional eating itu kondisi ketika kita makan bukan karena lapar, tapi karena lagi ngadepin emosi. Jadi makanan dibuat buat tenangin perasaan, bukan buat ngisi perut. Nah, biasanya muncul pas lagi sedih, stres, marah, kesepian, atau bahkan cuma bosan. Daripada mikirin masalah, otak kita milih, udah makan aja dulu. Nah, tanpa sadar, porsinya itu bisa nambah dan kita nggak terlalu mikirin apa atau berapa banyak yang dimakan. Menurut
1: penelitian, dan The Weeknd tampil sepanggung membawakan single kolaborasi mereka berjudul One of the Girls di After Hours Till Down Soul di hari kedua. Chemistry mereka menjadi sorotan setelah sekian lamanya mereka tampil bersama kembali.
2: Info Pro 2.
1: Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita kembali ke 105 FM Pro 2 Jakarta.
2: Info Pro 2.

0: FM Jakarta dan dirilai Pro 2 FM seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Halo, selamat malam Indonesia.
2: Ya, yes, sama Pro 2 langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes. This is MLC Music Live Chat.
1: Sama kita berdua seperti biasa nemenin lo di 3 hari terakhir ini ya.
2: Yo,
1: hari pertama.
2: Hari Jumat nih, ting TGIF ya.
1: TGIF, TGIF. Beda ya. Beda ya.
2: Lihat yang mulus belok.
1: Ada yang terima dan juga Elan menemani lo di malam hari ini. Selama 1 jam ke depan seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol seru-seruan bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya ya.
2: Betul, kita kalau di jam 7 gak mungkin cuma berdua aja. Karena malam hari ini kita kan ramean ya.
1: Asik.
2: Sama JKT48.
1: Salah keramean. Keramean 48 gimana tuh in frame-nya tuh.
2: Kita akan ngobrol sama salah satu band yang baru aja ngerilis single terbarunya mereka, teman berdua.
1: Yes, mereka baru aja ngerilis EP ya. EP perdana mereka berjudul Kiri. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama This Is Equal.
2: Wow, nanti kita akan ngobrol-ngobrol, jadi jangan kemana-mana karena lo udah di channel yang tepat, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC.
2: Music Live Chat. Dan seperti janji kita berdua, teman yes. berdua tadi kalau udah jam 7 malam, enggak mungkin kita cuma berdua aja malam
1: Benar.
2: Ini.
1: Benar. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama
2: This is Equal.
1: Halo.
2: Virtual.
1: Asik. Via Zoom sekarang.
2: Via Zoom ya.
1: Teknologi.
2: Teknologi. Apa kabar abang-abang?
3: Alhamdulillah baik.
2: Baik ya.
3: Baik dong.
1: Baik-baik. Ini malam hari ini
3: kita enggak sempat main ke Pro 2 karena kita lagi di Bangladesh ini.
1: Aduh. Betul. Dalam bentuk mie ya.
2: Di Bangladesh. Di Bangladesh. Lebih ke lekoh ya kalau kayak gitu ya bumbunya ya. Oh, ini Alright. lagi pada di luar Jakarta ya bang-abang ya?
3: Ya, kita di Bandung kebetulan biasanya.
2: Bandungnya mana Kang?
3: Kita beda-beda sih daerahnya. Kalau saya di Cimahi.
2: Oke.
3: Okay. Teman-teman ini lebih ke timur lagi mungkin ya.
2: Bandung Timur.
3: Tapi ke perbatasan antara Bandung sama Tajikistan kebetulan.
1: Oh. Agak serem ya.
2: Mepet nuklir ya jadinya.
1: Anyway, okay. Kita kenalan dulu kali ya sama member-membernya This is Equal. Malam hari ini ada siapa aja nih bisa dikenalin satu-satu nih?
2: Satu-satu boleh silakan, Bang.
3: Gue di vokal.
1: Mm-hmm. Alright.
4: Oke, okay, gue PUBG di gitar.
1: Asik. Lanjut.
5: Babe di bass.
2: Oke, okay, mantap ya.
1: Sama ada Bang Giri tadi ya.
3: Betul. Di keyboard ada satu personil lagi sih yang kebetulan kayaknya berhalangan. Dia gugur di drum.
1: Oh, alright.
2: Siapa namanya? Tadi ya. Siapa? Yang di drum? Guntur. Siapa Kang?
1: Guntur. Okay. Alright. Ini berarti berlima nih ya membuat sebuah band namanya This is Equal.
3: Yes.
1: Ini dari namanya apa nih? Kenapa Equal nih?
3: Kalau kenapa Equal sebenarnya filosofinya sederhana sih. Kita pengen ngambil tema bahwa Equal itu artinya kan kesetaraan kan?
2: Kesetaraan. Hmm.
3: Kesetaraan betul. Jadi kita pengen semuanya tuh seimbang, terus segala sesuatunya tuh harus sesuai porsinya dan tidak berlebihan, itu aja sih.
2: Paham. Jadi semuanya mendapatkan kesetaraan yang sama gitu ya.
3: Betul.
2: Asik banget. BTW, This is Equal tuh.
3: Karena mengingat perpolitikan silakan. Hari ini.
2: Tiba-tiba kaget enggak lo? Tiba-tiba.
1: Gimana kagetnya?
2: Kaget. Tapi boleh diceritain enggak gimana pertama kali This is Equal ini terbentuk, coy?
3: Oke. Kita itu sebenarnya udah temenan lama dari 2005 mungkin ya awal-awal kita kenal. Apalagi kalau saya sama PUBG itu emang ada ikatan saudara juga kan. Jadi kita dari kecil bareng gitu. Dan kebetulan hobinya sama. Dan akhirnya kita belajar bareng-bareng sampai ketemulah Guntur, ketemu Giri, sama ketemu Babe gitu. Itu kita udah emang temen deket aja.
2: Basicnya. Jadi karena teman-teman nongkrong bareng, akhirnya musik ya.
3: Betul.
1: Ini seru-seru. Berarti udah dari SMA ya? SMA ya?
3: Bareng ya, tuh. Iya, kalau sama Tur itu dari SMA, kalau sama PUBG dari kecil berarti kita barengan di SD, SMP, SMA tuh bareng gitu.
1: Oh, teman kecil ya.
2: Berarti waktu saudara SMA juga tadi. Iya, saudara juga. Waktu SMA Babe kepala sekolah berarti. Bukan.
1: Salah. Guru IPA.
2: Bawa buku tebel ya. Bawa buku tebel. Oh gitu. Jadi emang udah lama nongkrong. Tapi akhirnya kalian nemuin kayak selera musik yang sama atau sebenarnya ya awalnya genrenya juga beda-beda gitu.
3: Genrenya sih kita memang beda-beda pada dasarnya. apa namanya, karena mungkin kita lingkungan memang bareng, tapi di begitu kan kita punya band juga masing-masing. Jadi ya influence-nya beda-beda juga, tapi akhirnya karena pas kebenaran momennya ini kita ada kesempatan nih ceritanya. Yaudah kita ngobrol lagi, satuin visi lagi, genre-nya seperti apa. Ya akhirnya terciptalah si EP yang sekarang kita namain Kirei.
1: Kirei, EP perdana nih, berarti debut ya?
2: Debut EP pertama. Betul. Ya?
1: Ini seru. Betul.
2: Boleh tahu nggak ya, kalau Kirei itu sebenarnya apa maknanya?
3: Ini, agak... ini kayaknya PUBG.
2: Gila kan? Apakah kanan kiri?
1: Kan? Salah. Bukan kanan kiri.
4: Sebenarnya justru yang harus jawab ini Dino sebenarnya, karena dia yang bikin sebenarnya. Semua ide ada di dia sebenarnya.
2: Ini kenapa lempar-lemparan ya?
1: Babe aja gimana jawab Babe?
2: Babe, kayak, Babe udah punya jawaban dari perhitungan IPA. Boleh Bang Dino,
3: Kirei itu agak lucu juga sih kenapa diambil nama Kirei. Tema lagu-lagu yang ada di EP kita tuh all about love lah.
2: Akhirnya
3: kita ngerasa suka sama seorang cewek, terus yang dituangin ke si lagu gitu. Nah, Kirei itu kan artinya cantik. Jadi artinya cantik dalam bahasa Jepang. Terus kita pun waktu workshop, ceritanya kita workshop sama manajemen kan. Dan kebetulannya nama villanya tuh Villa Kirei. Kayak semacam semesta tuh, oh ini udah fix kayaknya harus Kirei gitu. Tanya beberapa orang pintar itu termasuk kayak Ki Joko Bodo, terus Mama Lo.
2: Berarti ini karena nama villa ya. Coba nama villanya Riung Gunung gitu.
1: Salah.
2: Mungkin nama albumnya, nama ibunya Riung Gunung gitu ya. Oh gitu. Iya. Oke. Bisa dimengerti. Jadi ini karena secara keseluruhan all about love, dan juga akhirnya dimaknai sebagai yang cantik itu tadi ya.
1: Betul.
2: Oke.
1: Filosofis juga ya.
2: Filosofis, benar.
1: Walaupun ada unsur ketidaksengajaan juga kan. Benar.
2: Dari nama villa.
1: Betul. Gitu.
2: Berarti mungkin buat pengusaha villa, kamu harus cari nama yang bagus-bagus.
1: Benar. Selain harga yang bagus ya.
2: Iya benar. Tapi waktu itu villa kan, waktu itu Kang Dinot nemunya di villa ya namanya. Itu L-nya 1 apa L-nya 2 tuh kira-kira villanya?
3: Kali dua sih.
2: Oh, L2. Oke.
3: Kita arahnya kemana?
2: Aman kalau gitu. Kang Dino.
1: Aman ya.
2: Kok ini personel nyengir semua ya?
1: Gak tahu ini. Ada apa sih ini? Saya tidak paham ini ya.
2: Oh iya.
1: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi soal EP perdananya dari This Is Equal berjudul Kirei. Kira-kira ada berapa lagu? Terus tadi udah di-spill sedikit, lagunya ini bercerita tentang cinta-cinta nih.
2: Cinta-cintaan ya.
1: Jadi buat kamu teman produknya yang bikin seru-seruan juga di malam hari ini, bikin bertanya juga, boleh banget langsung bisa drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
2: Yes, dan jangan kemana-mana, masih di MLC.
0: Music Live Chat! Music Live Chat!

0: Live Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC.
2: Music Live Chat.
1: Yay. Dan kita masih barengan sama This Is Equal. Asik.
2: Oke. Ini nih. Ini akang-akang berbakat.
1: Asik.
2: Karena kita ngelihat tadi dari EP-nya banyak nuansa-nuansa lucu.
1: Bener.
2: Kayak salah satu lagunya.
1: Bener.
2: Apa tuh? Titi DJ.
1: Yoi.
2: Iya.
1: Berarti di EP ini total ada berapa lagu nih, Kang?
3: Ada 5 totalnya.
1: Ada 5
2: wow.
1: Ya.
2: Wow.
1: Oke.
2: Ini semuanya menulis kah atau cuma beberapa aja nih, Kang, yang kayak oh, ini ceritanya dari misalnya dari Kang PUBG atau dari Babe doang gitu?
3: Kalau secara penulisan sih hampir semua gue yang nulis.
2: Cuman oh, ada Kang Dinot, oke.
3: Dua lagu kalau nggak salah PUBG yang full bikin.
2: Oh,
1: seru-seru.
3: Cuma Ingin Kamu, beliau ini yang tulis semua sama liriknya.
2: Yang mana kan yang Ingin Kamu sama yang?
3: Yang Kangen Lagi.
2: Oh, Kangen Lagi.
1: Alright.
2: Oke.
1: Menarik mana ini. Tapi kalau apa ya maksudnya didefinisikan dari lagu-lagunya, This Is Equal tuh sebenarnya band yang seperti apa sih?
3: Kalau secara teknis musik boleh Pak Fiji jelaskan.
1: Aduh, boleh. Silakan. Sikat, Kang.
4: Aduh, gimana ya aku jawabnya? Karena kalau teman-teman lihat sih, kok lihat sih, denger ya lagu-lagunya di kalau untuk si EP ini jujur agak beda-beda.
2: Oke.
4: Okay. Mas Ellen sama Mas Edit denger nih dari mulai Kang Lagi, terus Kiku Javpu, terus Titi DJ itu tuh punya genre yang berbeda-beda sebenarnya.
1: Oh, oke.
4: Okay. Tadinya sih kita kan mau coba apa ya namanya? Ngambil demand yang suka kan kalau di Kangen Lagi itu kan kita ada sentuhan city pop gitu.
2: Widih.
4: City popan gitu ya.
2: Oke okay, oke.
4: Okay. Ya biar ke genji-genjian gitu kan lagi hebat
2: banget. Oh,
4: kita juga milenial juga pengen ke apa ke bagian genji juga bisa nikmatin gitu. Terus ada beberapa juga seperti Titi DJ sebenarnya itu kita buat juga yang lebih apa ya namanya lebih pop banget mungkin nggak se apa ya nggak kayak city pop banget gitu itu berbeda banget makanya bisa dibedain tuh Kangen Lagi sama si Titi DJ itu berbeda banget okay. Nah sisanya itu emang kita buat emang apa ya sekarang lagi hype apa nih bentuk-bentuk musiknya kita ngikut di era sekarang sebenarnya tapi yang penting kita nggak bikin musik yang akhirnya jadi membingungkan atau jadi apa ya nggak easy listening tetap kita nggak tidak berlebihan gitu untuk bikin musiknya gitu tapi secara genre kita pop sebenarnya masuknya okay. Ke pop juga sih.
1: Alright, benar-benar karena sekarang kan genre juga udah luas banget, diverse banget gitu kan ya mungkin mau masukin unsur-unsur 90s, unsur-unsur city pop tadi juga ada gitu kan.
4: Betul.
1: Tapi apa nih yang membedain This Is Equal sama band-band lainnya tuh apa sebenarnya?
2: Nah,
1: dari mananya? Gitu?
4: Nah, bedanya ini vokalisnya ya dia bisa humoris.
2: Oh, lebih kejualan Kang Dinot berarti. Lebih kejualan Kang Dinot kalau begitu.
3: Saya lulusan Cagur.
2: Oh, dari situ ya.
1: Oh, dari situ.
2: Beda ini.
4: Selain bermusik kan bisa cari dia yang lain ya.
2: Bisa.
1: Top
2: setan mungkin. Enggak tahu kan.
1: Terlalu ekstrim.
2: Iya, tapi gue ngelihat ada satu lagu yang judulnya lucu nih, Titi DJ. Ini siapa nih? Karena sebenarnya kan bisa dibilang ini kayak judulnya ada unsur komedinya atau kata-kata zaman dulu lah. Kalau Gen Z kan enggak ada yang
1: benar.
2: Gen Z enggak ada nih yang Titi DJ ya itu udah enggak ada.
4: Nah, kalau yes, benar.
2: Kalau dari This Is Equal apa yang sebenarnya coba di dikatakan di Titi DJ ini.
3: Oke. Kalau Titi DJ itu sebenarnya perjalanannya panjang banget. Gue inget banget itu 2 Juni 2009.
2: Oke.
3: Okay. Di salah satu restoran cepat saji di daerah Fatmawati. Waktu itu gue di situ tuh.
2: Oke.
3: Okay. Jalan ada apa? Invitation gitu dari teman yang birthday ceritanya.
2: Nice.
3: Ya gue tuh masih SMS dulu.
2: Oke.
3: Ada tuh. Udah ada BBM.

0: M, cuman kita belum belum seramai itulah. Terus tiba-tiba dia katakan, hati-hati di jalan, hati-hati di jalan yang hatinya jangan jalan-jalan, ada hati yang sedang di jalan.
1: Oh, oke.
0: Gue tuh kasih lihat nih si PUBG, karena kan dia ada juga di situ. Gue kasih lihat ini bagus juga gitu. Kata-katanya gue baru tahu nih ada kata-kata kayak gini gitu. Kalau dulu kan ada jargon-jargon, gue tuh udah paham lah. Oh yeah. Ini udah kalau bahasa sekarang viral gitu kan. Yeah. Ini gue baru dengar nih, baru baca, baru tahu ada yang kayak gini. Nah mungkin tuh pikiran sama si PUBG, akhirnya dibikinlah notasi Chorusnya udah ada di 2012.
1: Wow.
0: 23 okay. tahun kemudian. Dan itu si Force-nya kita nggak nemu-nemu tuh sampai 2024. Bongkar pasang sampai akhirnya 2024 itu baru nemu yang oh ini kayaknya pas nih. Akhirnya dibikinlah, disesuaikan liriknya dengan tema si hati-hati di jalan itu tadi.
1: Oh wow. Alright.
2: Jadi karena waktu itu dari SMS sebenarnya.
1: Bener. SMS siapa?
2: Itu kan cewek.
1: Oh iya bener. Bener.
2: Ceweknya.
1: Bener.
2: Titi DJ. Dan karena itu per karakter bayar, jadi emang nulisnya cuma Titi DJ. Karena biar gak mahal.
1: Kan ada paketnya dulu.
2: Ada paket SMS ya dulu ya.
1: Paket SMS dulu ada.
2: Aduh orang dulu.
1: Per karakter. Iya gak ngerti.
2: Banyak yang gak ngerti.
1: Gen Z gak ngerti aja
2: ya. Gak tau talk mania ya. Gak tau pake talk mania ya.
3: Oh dari situ. Tapi fun fact-nya ya, di tahun-tahun ini justru itu yang kata-kata hati-hati di jalan, hatinya jangan jalan, di jalan-jalan gitu, justru jadi banyak banget ya. Maksudnya ada beberapa yang menurut aku, ini emang kata-kata kayaknya emang cukup bakal jadi viral gitu.
2: Iya, iya.
3: Nah, sampai terakhir-terakhir ada di tulisan di ini ya, apa di belakang truk.
2: Iya, di belakang truk. Iya, benar-benar. Ada sekarang. Iya. Dan untung berarti, kata-katanya itu ya.
3: Iya, katanya
2: iya.
3: Itu. Kalau enggak
2: ya ini kutunggu jandamu kan. Takutnya itu jadi lagu gitu kan malah. Jadi untungnya yang Titi DJ.
1: Benar.
2: Gitu kan. Kalau enggak gini, karena pergi rindu tak pulang. Oh ya,
1: lucu-lucu tuh.
2: Iya, lucu-lucu tuh belakang truk tuh.
1: Benar. Astaga, oh dari situ ya. Berarti kalau Titi DJ ya.
2: Ini
1: apa? Baru inget lo.
2: Baru inget gue.
1: Apa?
2: Untung enggak ini kayaknya tulisannya pulang malu tak pulang rindu gitu ya.
3: Tapi itu dibawain juga ada kan di lagunya salah satu
4: Armada.
2: Armada.
1: Benar.
2: Iya, oh iya Titi DJ. Oke.
1: Udah
2: bagus tuh.
1: Oke. Oke, kita lanjut ke single selanjutnya nih di album ini. Ada Kiku Japu dulu deh.
2: Kiku Japu
1: ini menarik nih. Lucu nih judulnya lucu.
2: Judulnya lucu.
1: Dari mana nih Kiku Japu?
0: Oke. Kiku Japu itu kita ambil dari kita singkat juga sih.
1: Oke. Okay.
0: Dari chorusnya itu kini ku tahu jalan pulang.
1: Oh, oke. Okay.
2: Baru gue pikir bahasa Jepang tadinya. Ya
1: bener.
2: Iya.
1: Bener.
0: Ya, kita juga berharapnya kayak gitu, nanti mudah-mudahan orang notice ini bahasa Jepang.
2: Iya. Yeah, yeah. ternyata malah bahasa Indonesia sebenarnya.
1: Singkatan ya.
2: Oh, kini ku tahu jalan pulang. Nah, kalau lagu ini ceritanya tentang apa nih, Kang?
0: Oke, kalau ini ceritanya tentang cowok yang udah kemana-mana tuh artinya deket kenalan sama beberapa orang gitu, ternyata kayaknya ini cewek terakhir gue deh. Oh ini tuh akhir.
1: Oke.
0: Okay. Ini cewek yang tujuan gue balik tuh ke dia gitu.
1: Oke.
2: Waduh, alright. Asik nih.
1: Ya jadi tujuannya akhirnya.
2: Benar. Setelah apa tadi kata Kang Dino setelah nyoba semuanya. Apa tadi bahasanya apa? Tadi bahasanya apa? Gitu kan?
0: Setelah setelah ikhtiar.
2: Berubahnya jauh banget. Berubahnya jauh banget. Tiba-tiba.
1: Bener. Gak salah tapi.
2: Iya. Setelah ikhtiar.
1: Akhirnya menemukan.
2: Iya, bener.
1: Mana jalan pulangnya ya. Bener.
0: Sebelum gue kasih sisipan Arab biar nggak kemana-mana.
2: Iya. Aman.
1: Mantap.
2: Jadi itu arti lagu Kiku Japu ya.
1: Boleh. Kalau kata Harry Priadi ya itu.
2: Iya
1: ya?
2: di YouTube-nya ada yang bilang blunder nih kajunotnya.
1: Kajunotnya blunder.
2: Aduh blunder lagi. Aduh aku blunder. Oke, tapi kita mau bahas yang abis ini bakal kita dengerin.
1: Apa itu lagunya? Ada Kangen Lagi.
2: Nah,
1: ini tadi tulisannya PUBG berarti ya.
2: Kang PUBG.
1: Bener. Nih ceritanya tentang apa nih berarti?
3: Ya, sebenarnya tentang ya normal-normal aja ya. Enggak ada ikhtiar-ikhtiarnya. Ya, normal-normalnya maksudnya gini, orang kangen kan sebenarnya semua orang juga pernah kangen.
1: Betul.
3: Gitu. Sebenarnya ini ada cerita lucu juga sebenarnya. Biasanya kan kalau aku bikin itu kayak persis kayak tadi di note bikin sesuatu lirik-lirik yang menurut aku wah ini oke nih kayaknya gue bikinin notasi dan sebagainya sudah jadi gitu dan sebagainya. Ini juga sama. Waktu dulu tuh zamannya tuh di angkot, saya bilang lagi di angkot.
2: Ya, oke.
3: Okay. Di note biasanya ketawa nih ngomongin di angkot. Kenapa lu harus ngomongin di angkot itu sih? Tapi jujur ini fun fact-nya emang betul sekali gitu. Waktu dulu zaman SMA, aku ada kan waktu dulu sekolah tuh masih pakai angkot-angkot gitu, angkutan umum gitu.
2: Iya, yeah, yeah, yeah.
3: Emang ada cewek emang dia lagi ngomongin cowoknya.
2: Oke. Okay.
3: Ini ngomongin cowoknya tentang sebenarnya bahasa Sunda. Bahasa Sunda kayak gini. Ngerti enggak sih? Mudah-mudahan ada yang ngerti.
2: Ya. Nanti kita bantu translate.
3: Okay. Jadi gini, abisnya asa kangen wae kasih AA. Okay. Padahal baru nembe tadi abisnya ketemu gitu.
2: Oh.
3: Maksudnya gini, dia tuh emang aku lagi kangen banget sama si A-nya, si Akangnya gitu. Tapi padahal baru ketemu hari ini.
2: Oh.
3: Jadi udah kangen lagi gitu. Gimana ya gitu. Gimana lah orang-orang di masa muda SMA gitu. Seperti itu aku dengar kayak gitu. Jadinya loh itu lucu juga ya maksudnya di apa namanya si kata-kata ini kalau aku bikinin lagu gitu.
2: Oke. Okay.
3: Nah, akhirnya dari sana pengembangannya sebenarnya. Karena aku juga ngerasain juga gitu. Emang iya sih kalau lagi kasmaran gitu ya ketemu sama cewek pacar gitu ya. Pasti bawaannya kangen kan? Kangen dan lagi kangen lagi gitu. Yeah, makanya bikinlah si Kangen Lagi ini liriknya mungkin disesuaikan dengan ceritanya gitu, cerita yang kita alamin gitu. Jadi satu-satunya akhirnya jadilah Kangen Lagi sebenarnya. Sesimpel itu sebenarnya. Yes. Karena emang bikin lagu dari khususnya saya biasanya emang ada beberapa kalau teman-teman ngomong apa gitu yang menurut ini wah gini ini enak nih gitu. Kayaknya bikin lagu bisa ingat gitu. Karena kan kalau bikin lagu bukan hanya sekedar notasi yang bisa terulang-ulang dan diingat gitu, terafirmasi sama orang. Tapi karena kekuatan si lirik juga menentukan sih. Jadinya kesana, jadi akhirnya kita bikin aja kayak gitu. Gitu sih. Cara apa ya? Kalau ngomongin real, ini lagu dari mana? Jujur dari angkot.
2: Dari angkot ya.
1: Ya bener, gak ada salah kan. Dapat inspirasinya bisa dari mana aja
2: sih, gak salah. Tapi waktu itu angkotnya ini gak Kang? Ada stiker peluru bolong-bolong gitu gak? Ya kan, ya angkot begitu kan biasanya.
1: Iya bener.
2: Cipratan chat
1: ya bener. Astaga. Ya udah deh, kita dengerin dulu ya. Kangen Lagi nih, salah satu single di album Kire dari This Is Equal teman bro dua ya. Alright, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
2: Music Live Chat.
4: Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Music Live Chat.
2: Masih di MLC.
3: Music Live Chat. Dan masih bersama This Is Equal.
2: Alright. Tadi kita udah dengerin Kangen Lagi dari This Is Equal.
3: Yo, ay, City Pop sih.
2: City Pop.
3: City Pop banget.
2: Langsung ngerasa dari nada awal ya.
3: Iya. Dan emang khas banget beatnya sih kalau City Pop ya.
2: Bener. Tapi kenapa akhirnya memutuskan untuk apa ya, bisa dibilang kayak di EP ini, mm-hmm. genrenya tadi sempat dibilang beda-beda gitu secara yeah. musiknya.
4: Itu juga memang hasil diskus kita bareng manajemen, bareng produser yang kita, dan kebetulan produser yang kita ini Kang Aji Dikta.
2: Oke.
4: Kita ngobrol-ngobrol, Kang gimana ini, apa warnanya seperti apa, karakternya seperti apa. Kita tuh kemarin store 15 lagu kalau nggak salah, dan itu memang kita juga masing-masing kirim kan, terus kita menyesuaikan juga dengan karakter vokal gue kayak gimana, maksudnya di mana, nggak mungkin juga kan tiba-tiba jadi seriosa kayak gitu.
3: Masa kaget sih ya. Kaget ya kalau terus seriosa ya.
4: Ini sih yang aman tuh di sini gitu, di nih komposisi lagu dari 5 lagu itu kita par juga ke pasar nanti, kita lihat nih yang mana yang kira-kira masuk di telinga Gen Z sekarang, awalnya kayak gitu. Tapi memang kalau secara beda tuh nggak terlalu jauh pada dasarnya, cuman kalau ditarik benang lurusnya kita masih ada sentuhan-sentuhan popnya sih,
2: popnya,
4: lebih kental
2: iya
4: sih.
2: Benar-benar popnya yang kental di lagu-lagunya dari This Is Equal berarti ya. Oke, ini berarti tadi kita udah bahas 3 lagu ya. Kangen Lagi, Titi DJ, Kiku Japu.
3: Kiku Japu.
2: Benar. Ini berarti sisa 2 ada Hope dan juga Ingin Kamu.
3: Nah, gue pengen nanya dulu tentang lagu yang ada bahasa Inggrisnya nih.
2: Benar. Yes. Kiku Japu.
3: Salah. Ingin Kamu.
2: Salah.
3: Hope. Gue ya? Pengen nanya tentang lagu yang Hope ini. Ini nyambung gak sih sama minuman hop-hop itu? Yang
2: apa
3: di,
2: itu?
3: Yang bulat-bulat di lapangan tuh gak sih lo?
2: Gak tau lagi gue.
3: Tahu lagi deh. Kalau hop ini tentang apa nih? Kan kalau dari bahasa Indonesia harapan kan?
2: Bener.
4: Betul.
3: Ya kalau dari This Is Equal sebenarnya lagunya tentang apa Kang?
4: Hop ini tuh sebenarnya dulu tuh ada part di mana si hop ini ada di liriknya.
2: Oke.
4: Jadi di bagian ending lirik itu ada sihopnya lah gitu ya. Gue lupa apa belakangnya tuh. Yang jelas ada sihopnya. Terus kita tuh udah kadung nulis di tiap file. Ini hop ya, revisi ini hop ya, ini hop ya. Gitu.
3: Oh.
4: Akhirnya gue baca. Awalnya kayak gitu. Cuman memang di situ tuh nyeritain tentang cowok yang suka sama cewek, tapi dia nggak berani bisa.
2: Oh.
4: Jadi
2: okay.
4: Dem aja gitu ketika udah ada niat buat bilang, dianya gagal lagi, berani nggak berani ngungkapin kayak gitu-gitu.
2: Oh.
4: Jadi, itu harapan aja gitu. Dia cuma berharap aja kayak gitu. Kalau secara general si lagunya, cuman kenapa dikasih nama Hope? Ya karena itu tadi, karena kita udah kadung dari awal tuh nulisnya Hope gitu.
2: Oh, oke. Okay. Alright.
3: Asik nih, berarti tentang orang yang lagi memendam perasaan ya.
2: Yeah.
3: Keren.
2: Berharap
3: gitu, nih. Hop.
2: Tang. Salah. Sorry. Itu iklan. Iklan provider itu.
3: Udah enggak ada juga provider.
2: Iya sih, bener sih.
3: Iya.
2: Tapi berarti di Hope ini full bahasa Inggris kah atau Indo? Dari liriknya.
4: Enggak ada bahasa Inggrisnya satupun.
2: Oh, oke. Oke.
4: Jadi
2: oh,
4: kayak gitu.
2: Bener.
3: Ini EP banyak plot twist ya. EP banyak plot twistnya ya ternyata ya.
2: Clickbait cuy.
3: Jadi kayak orang mikirnya begini, enggak kita gitu, gitu. Semua kayak gitu dari tadi. Dari tadi benang merah itu. Nah kita cuma berharap sama satu lagu terakhir
2: bener,
3: ya.
2: Bener.
3: Nah Ingin Kamu apakah ada plot twistnya? Kita harus tanya dulu. Kira-kira ini Ingin Kamu ada nggak nih Kang?
5: Enggak, sebenarnya ini lagu yang
4: bentar, gua nunggu lucunya aja nih.
3: Beban banget. Pressure. Coba coba coba Kang.
5: Ya, justru yang income itu lagu teraman ya kalau tidak ada.
3: Oke. Okay.
5: Yang gimmick is gimmick banget lah kayak kan tadi juga This Is Equal namanya Inggris banget ya. Bener. Ternyata bukan orang Inggris.
3: Iya, percaya.
5: Tadi
3: percaya.
5: Ada lirik apa tadi judul lagu Hope, ternyata lagunya juga di dalamnya enggak ada Inggrisnya juga.
3: Inggrisnya. Nah,
5: Kiku Japu apa tadi?
3: Bahasa Jepang ya.
5: Jepang-Jepangnya enggak Jepang gak juga. Jepang banget. Kalau income ya, ya ini yang netralnya lah gitu.
3: Income. Income. Oh, income. Iya, iya, iya.
5: Oh. Makanya itu tadinya mau jadi income tuh, tapi kata si Dino kayaknya berlebihan iya mah. Mual sih.
3: Terlalu plot twistnya takutnya ya.
2: Mualnya.
3: Oh iya iya iya iya. Ingin kamu. Tapi kalau sebenarnya lagu ini tentang apa Kang? Lo ke left kayaknya. Sinyal ke potong. Mungkin Kang Dinot boleh diceritain. Ingin kamu sebenarnya tentang apa nih?
4: Nah, Ingin Kamu itu sebenarnya terakhir dibikin sama PUBG. Pas sama lirik bahkan. Boleh diteruskan?
3: Oh, iya, silakan. Boleh.
5: Kayaknya sinyalnya
3: aman.
5: Karena masih di daratan apa? Tinggi.
3: Iya. Pangalengan ya, Pangalengan.
5: Boleh kan? Si kamu sebenarnya ini lagu spesial yang saya buat untuk istri saya sebenarnya.
3: Asik.
5: Ya, kan kalau lihat dari liriknya sebenarnya ya ingin kamu ya emang ini pilihan dari zaman dulu gue harus gue harus milikin kamu gitu. Jadi hanya sesimpel itu sebenarnya. Ya gue pengen sama lu, hidup sama lu, semuanya gitu. Makanya aku bikin jujur bikin itu bikin lagunya cepat ya, tapi bikin liriknya jujur 2 bulan ya kakak.
3: Waduh.
5: Tapi emang dipikirin gitu karena tadinya kalau aku nulis biasanya gue nanya si Dinot nih karena si Dinot kan Dinot Gibran sebenarnya namanya.
3: Oh Khalil Gibran. Khalil Gibran.
5: Iya. Biasanya gue nanya kak ini liriknya oke atau enggak gitu kan. Oh, cuman gue beraniin aja dulu gitu. Gue kan mau bikin sendiri aja deh yang ini gimana. Ya mudah-mudahan lolos atau enggak. Ternyata lolos ya sama produser kita Aji gitu. Yaudah yang dibeli itu sebenarnya kan lagu itu hanya buat ini aja sih apa kan tadi minta lagu kalau di manajemen kan minta lagu 15 lagu ya udahlah buat
4: lengkap lah ya.
5: Lengkap aja lah gitu. Ternyata yang didengar sama Aji wah ini kayaknya masuk gitu. Yaudah dia pernah bilang gini, ini tuh lagu tuh biasa aja tapi inget katanya, inget tapi mudah di apa dinyanyiin dan enggak terlalu spesial tapi inget gitu.
3: Oh.
5: Akhirnya ya udah dilanjutin ya syukur alhamdulillah ya juga jadi kepilih sebenarnya lagu Income ini. Ya mudah-mudahan income ini menjadi income.
3: Amin. Iya. Benar. Babe kayaknya baru tahu juga deh kayaknya. Baru ngangguk-ngangguk kayaknya baru tahu juga ya artinya.
2: Benar.
3: Oke, tapi kayaknya kita harus bacain juga nih Dit yang udah join di YouTube kali ya.
2: Betul, ada siapa tuh lo?
3: Ada tadi ada ini dulu nih, ada yang katanya blunder Kang Dinot nih dari Harry Priyadia tadi.
2: Benar.
3: Terus juga tadi ada siapa nih? Leme Riuma. Katanya bohong yang diangkut tadi pengalaman pribadi gitarisnya yang benar. Emang iya, Kang?
2: Kangen lagi itu ya.
3: Kangen lagi ternyata kisah pribadi, Kang.
5: Iya kan tadi aku juga bilang juga sebenarnya emang agak relate juga dengan pengalaman pribadi kan.
3: Oh.
5: Biasanya kan aku juga banyak teman-teman yang suka curhat-curhat gitu kan. Kan kalau dulu ya zaman dulu ya ketika main gitar itu jadi banyak sempet gak sih ada yang suka gitar yang main gitar gak?
3: Saya kan Kang Alan ngedit.
5: Biasanya kalau di zaman SMP kalau bisa gitar tuh dideketin sama cewek-cewek biasanya.
2: Iya.
3: Beda kan
5: suka ya.
3: Beda Kang, beda.
2: Beda Kang.
3: Beda Kang.
2: Beda.
3: Beda Kang.
2: Beda enak ya Kang.
3: Iya, paham. Tapi ngerti. Iya, maksudnya jadi menarik gitu ya.
5: Menarik jadi akhirnya banyak akhirnya pengen orang jadi pengen curhat. Gue bikinin lagu dong.
3: Wih.
5: Kan suka kayak gitu kan.
3: Iya.
5: Gimana kan kalau ya tadi karena ada kekurangan dari saya gitu, biasanya aku ngambil dari apa, dari cerita orang lain gitu. Karena kalau pribadi mah kadang-kadang kita juga nggak mau umar-umar juga gitu.
3: Oke oke, itu terjawab tadi tuh.
5: Dari teman-teman yang lain yang suka cerita ke saya gitu, dan akhirnya
3: jadi cerita
5: gue ya. Lagu ya udah seperti itu gitu.
3: Oke, paham. Itu tadi yang di YouTube tuh tadi udah terjawab ya dari Kang PUBG.
2: Betul. Selanjutnya ada pertanyaan dari Lara nih. Sebenarnya pertanyaannya panjang tapi gua ringkas saja ya.
3: Boleh, coba.
2: Karena kan emang di sequel tadi udah cerita ya, ini circle-nya dari pertemanan, dari keluarga juga, saudara gitu kan. Pasti ini hubungannya cukup-cukup erat lah. Tapi ketika kita mungkin bekerja, tadi sempat workshop juga, pasti ada ego-ego nih ketika membuat sebuah karya. Itu gimana cara kalian buat kayak nanganin konflik yang terjadi ketika mungkin ada yang egonya cukup kenceng, pingin ini, pingin itu.
3: Biar mufakat lah gitu.
2: Biar mufakat, betul bahasanya. Mungkin dari Bang Giri atau Babe, silakan.
3: Atau Babe.
2: Gimana?
0: Sebetulnya itu sebabnya kita undang Babe.
3: Biar lebih bijak gitu
0: ya. Karena beliau selalu netral.
3: Oke.
0: Kita lagi konflik, ya, maksudnya sebetulnya netralnya karena sikapnya gitu, bukan berarti karena sesuatunya, bukan. Memang beliau netral lah.
3: Berarti kalau jadi ada ketika, konflik, Babe yang menengahin ya, kayak ih biasa barudak gitu.
5: Nah, ya benar. Ya,
0: benar gitu ya. Benar banget.
1: Jadi ya, sudah
3: memahami. Oke.
1: Yang pasti kita sudah memahami karakter masing-masing sih. Nah, kalau misalkan ada sih, kalau misalkan ada ego-ego, kita wajar aja lah memakluminya.
3: Oke.
1: Ya, ambil pusing.
2: Iya, benar. Saling positive memahami aja. Positif
5: banget ya, pokoknya.
3: Positif banget, parah.
5: Benar. Jadi kalau gini ya, ini contohnya. Si Dinot nih, si Dinot ke si Giri nih. Lu gua bikin ulik lagu ini, lagunya lagu yang baru dan sebagainya. Nah, biasanya nih si Giri ini bikin nih, tapi dia tuh tipenya suka malas nih sebenarnya.
3: Okay.
5: Suka malas. Tapi nah, biasanya kan agak ego, bukan apa ya, ada sikap yang si Dino biasanya wah ini si Giri gimana nih? Tapi biasanya Babe yang bilangnya gini, mungkin lagi capek.
3: Masya Allah.
5: Kayak gitu. Oh, mungkin lagi sibuk ya.
0: Benar banget.
5: Jadi sampai segala gitu.
3: Iya. Zen ya, orang Zen ini.
2: Orang Zen.
3: Sufi ini, Sufi. Udah Sufi sekali ya.
4: Kita misalkan lagi ini nih, lagi ribut, lagi kenceng gitu. Apa sih suasana di studio ini, Babe kadang-kadang suka ceritain tentang waktu zaman penjajahan dulu, Babe itu kayak gini.
3: Waktu ini ya, waktu gali parit ya.
2: Waktu kerja sama Dendels.
3: Iya. Anyer panarukan.
2: Alright. Seperti itu berarti ya, saling memahami tadi kalau kata Babe. Emang fungsinya Babe di situ.
3: Fungsinya Babe di situ. Ternyata dia pemain tengah ya. Menjaga tempo permainan ya.
2: Betul. Alright, tadi kita udah ngobrol soal EP-nya Kire ya, teman berdua. Tadi kita udah bahas juga lagu-lagu yang ada di EP ini. Jadi lagu-lagu ini bisa didengerin di mana aja nih, Kang? EP ini.
4: Oke. Kita sudah tersedia di berbagai platform musik, sudah di Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube juga kita sudah ada satu MV. Yang kangen lagi. Terus teman-teman juga boleh nanti pantengin terus sosial medianya kita di This Is Equal. Kalau enggak, ya ada di Dinot underscore equal.
3: Oke. Pokoknya pastinya dipantengin di This Is Equal dan udah bisa ditonton MV-nya ya.
2: Kangen lagi tadi ya.
3: Kangen lagi.
2: Oke. Terima kasih
3: This banyak This Is Equal ya.
2: Thank you Kang Dinot, thank you Kang Giri, thank you Babe, thank you PUBG. Kang PUBG ya, thank you juga.
3: Mas sama-sama. Kita udah seru-seruan bareng sama This Is Equal tadi, teman pro 2.
2: Betul. Habis ini bakal dilanjut sama PR favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
3: Yes, kalau gitu kita harus pamit dulu. Gue Elan pamit.
2: Gue Edi Tama pamit.
3: Dan juga
2: This Is
5: Equal.
3: Oke. Bye-bye.

Info Pro 2. 94,6 Pro FM, semuanya teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2 bareng aku Izal Karni ya. Seperti biasa dijaga malam bareng aku Izal nih. Nah, tapi sebelum dijaga malam seperti ini ya, aku update Info Pro 2 untuk malam hari ini dong. Nah, di info pertama teman Pro 2, UPTD Puskesmas Seringi Kabupaten Sampang ini ya terus mengembangkan inovasi pelayanan kesehatan tradisional melalui ini program pojok Latin bertajuk From Nature to Our Heart. Nah, jadi program ini juga apa ya, telah berjalan nih di tahun 2018 menjadi salah satu upaya nih untuk memperkenalkan potensi alam dan pemanfaatan tanaman herbal dalam menjaga kesehatan masyarakat. Seperti koordinator kesehatan tradisional UPTD Puskesmas Jerengi yang ini ya juga menyampaikan Alfi Laila ini bilang bahwa pojok Latin menjadi sarana edukasi bagi masyarakat untuk mengenal pemanfaatan tanaman herbal dalam kehidupan sehari-hari. Untuk info kedua teman Pro 2, Wakapolres Sampang Kompol Heri Kusnanto memimpin kerja bakti membersihkan bantaran sungai Kamuning, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Dan aksi ini juga dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekaligus mengantisipasi potensi banjir ya di menjelang musim penghujan. Dan kegiatan melalui gerakan ASRI, artinya itu aman, sehat, rapi, indah, digelar di hari Jumat tadi. Kerja bakti melibatkan anggota Kapolres Sampang, kerja bakti melibatkan anggota Polres Sampang, jajaran pemerintah Kabupaten Sampang serta masyarakat setempat nih. Mereka bergotong royong membersihkan sampah dan merapikan kawasan bantaran sungai dan kegiatan ini menjadi salah satu upaya mendorong kepedulian bersama terhadap kebersihan lingkungan khususnya di sekitar aliran sungai Kamuning. Mewakili Kapolres Sampang AKBP Anang Hardianto, Kompol Heri Kusnanto juga bilang gerakan ASRI merupakan bentuk kepedulian Polri bersama pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Info terakhir, teman Pro 2, Madura United mengalami kekalahan perdana musim ini dari Persik Kediri dengan skor 2-0. Madura United harus bermain dengan 10 orang di laga tersebut sejak akhir babak pertama dalam kondisi tertinggal 2 gol atas tuan rumah. Dalam jumpa pers sesuai pertandingan Jumat tadi ya, pelatih Madura United Josh Gomez juga menilai jalannya laga memperlihatkan sejumlah situasi berbeda yang mengaruhi penampilannya tim. Salah satu yang menjadi sorotan adalah permainan ini Madura United di awal pertandingan yang dinilai belum berjalan sesuai harapan. Dan menurutnya para pemain Madura United kesulitan mengembangkan permainan sehingga Persik Kediri mampu memanfaatkan situasi untuk mencapai keunggulan. Gomez bahkan mengakui 2 gol dicetak tim berjuluk Macan Putih itu merupakan hasil dari permainan yang lebih baik. Tapi tetap semangat ya untuk Madura ini, Tete. Laskar Sapikerap. Oke, itu ya teman Pro 2. Info Pro 2 untuk malam hari ini. Nantikan info lainnya di besok pagi mungkin ya di jam 6.00. Waktu Indonesia Barat. Say, tetap stutin dulu karena nanti bareng aku ke jaga malam ya.

94,6 Brodo FM, suara teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Nah, teman Brodo, nanti di Jaga Malam kita ngobrolin tentang komunitas ya, seputaran komunitas. Nah, jadi nanti kita lebih ngobrol komunitas pemburu kuis berhadiah mewah. boleh gabung nih ya kalau kayak gitu. Nah, jadi hobi mengikuti undian gratis itu berhadiah sudah dilakoni sejak berusia dini nih. Jadi pertama kali sebuah majalah anak-anak ini mengadakan sayembara nih di bidiknya. Setelah itu Endah Palupi juga seperti tak mau ini ya melewatkan kuis-kuis berhadiah utama. Nah, pemburu kuis memang ditahbiskan buat dirinya. Terhitung sih sudah ratusan kali nih dia ngikutin setiap undian yang ada, mulai dari produk pakaian, makanan, sampai hanya produk jasa, teman Brodo. Jadi tak mau jadi pegangan hidupnya sih, puluhan hadiah mewah sudah digenggam berkali-kali. Oke, nanti kita bahas lengkapnya ya, teman Brodo. Tune in terus di Brodo FM, sebenarnya teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 Pro FM, semuanya teman terbaik kamu. Nah, jadi ini ada sedikit unik juga sih, komunitas memburu kuis berhadiah mewah nih katanya. Jadi memang hobinya itu ngikutin undian gratis berhadiah itu. Nah, jadi terhitung katanya nih sudah ratusan kali sih mengikuti setiap undian yang ada katanya. Ini pernyataan dari Enda Palupi ya gitu. Katanya tuh seperti enggak mau melewatkan kuis-kuis berhadiah utama gitu. Nah, juga ini ya, Enda Palupi juga bilang ya, alhamdulillah sejak memang ini ya suka sekali ikutan undian-undian katanya. Dari pertama kali saya ingat saya itu katanya ikut kuis majalah Bobo katanya. Nah, itu juga dapat hadiah walau cuma bingkisan menarik hadiahnya. Jadi nasib saya itu selalu bagus. Jadi enggak cuma bermodalkan nasib sih. Enda juga ini ya, mengakui sebuah keahlian khusus juga harus dimiliki seorang pemburu kuis gitu. Oh, gitu. Jadi sayembara berhadiah ini apa ya? Sendiri mempunyai dua jenis modelnya. Yang pertama itu kuis dengan persyaratan dan kedua model undi. Nah, kuis dengan penilaian dan penjurian harus cermat. Itu bisa dibilang harus mempunyai sedikit keahlian tentu gitu. Nah, kalau cuma undian alhamdulillah itu murni nasib saja gitu. Dia seorang ini ya, wira swasta, kegiatan berburu kuis dilakoninya itu sembari mengurus keluarga dan usahanya gitu. Nah, semisal sayembara berhadiah dengan persyaratan biasa diadakan sebuah produk makanan, Enda ini harus benar-benar mengirimkan dengan ide yang tak biasa tahun berdua. Nah, kalau dengan undian tak ada trik khusus buat mengikutinya gitu. Jadi saya harus pikirkan foto selfie yang benar-benar lucu, momen juga harus dilihat ya dan harus alami. Kalau dengan kuis dengan syarat foto produk kayak gitu. Nah, ini berbeda lagi dengan DJU gitu. Jadi namanya disamarkan sebagai bekas apa ya, penjudi toto gelap katanya nih, atau akrab disebut togel. Sekarang gemar berburu undian gratis berhadiah jadi pemuas hasratnya, sebab ini dia nggak lagi bermain judi nih teman berdua. Nah, dia juga mengaku kuis-kuis yang muncul di media elektronik berhadiah mewah jadi incarannya. Jadi sekarang togel sudah sulit katanya tuh. Jadi pengecernya sudah ditangkap polisi. Jadi lebih baik ikut kuis-kuis kayak gini gitu katanya. Lumayan menantang walau gak sama persis kayak judi katanya itu. Tapi baguslah sudah berhenti, itu sangat apa ya, hidayah yang luar biasa gitu kan. Jadi jangan sekali juga untuk terjun ke judol gitu ya gitu. Jangan, kalau bisa jangan gitu. Nah, komunitas berburu undian gratis berhadiah ini memang mempunyai wadah masing-masing teman Pro 2. Seperti di media sosial tertentu ya. Jadi mereka biasa ini sekedar berbagi informasi maksudnya dengan sesama pemburu kuis. Nah, di ranah dunia maya contohnya sebuah laman blog dengan nama pemburu kuis. Isinya itu sayembara berhadiah dengan periode per tahunnya. Nah, semua persyaratan juga ada tuh dan data undian ikut tertera di dalamnya. Berbeda lagi ya dengan dunia Twitter gitu. Sebuah akun dengan nama yang sama yaitu pemburu kuis, isinya cuma ini cuit-cuitan promosi dan informasi sebuah undian gratis berhadiah dengan hadiah utama gitu. Produk dengan sayembara berhadiah tertentu sering akun pemburu kuis itu sering menciutkan berkali-kali. Nah, salah satu pemburu kuis Enda Palupi ini nih memang mengakui adanya komunitas ini gitu. Terkadang sesama pemburu kuis mereka itu memang saling mengenal. Nah, kita juga biasanya orang-orangnya itu saja gitu. Atau kenalnya bisa juga melalui internet, coba cari nih katanya. Nama pemenangnya benar atau enggak gitu. Sebab nama-nama apa ya pemenang undian gratis berhadiah harus dilakukan pengecekan kebenarannya melalui media sosial seperti akun Facebooknya. Apakah asli atau cuma fiktif gitu. Nah, itu teman berdua. Jadi beberapa kali saya temukan katanya Enda nih, beberapa pihak penyelenggara buat kuis bohong-bohongan saja gitu. Jadi artinya kalaupun ada komunitas berburu kuis ini ya, Benar yang disampaikan Endah, jadi jangan sampai terlena apa terbujuk dengan undian-undian yang hoax gitu. Jadi kan sekarang banyak tuh modus-modus penipuannya gitu. Nah, kalaupun ada, boleh dicek laman-lamannya atau akunnya itu benar atau tidak gitu. Seperti yang Anda sampaikan tadi, kayak menang akun di Facebook, boleh dicek itu asli atau cuma fiktif gitu. Karena memang banyak sih hal-hal modus kayak sekarang tuh lebih canggih lagi gitu kan, kalau masalah penipuan itu sudah ya, banyak cara memang teman produk. Jadi hati-hati ya, kalau buat kalian pun ikut kuis, jangan apa ya, gegabah atau jangan terburu-buru. Toh uang kalau memang menang nanti kan dapatnya kamu juga gitu. Tapi boleh dicek keasliannya teman produk. Artinya boleh ikut lo kuis-kuis kayak gitu, tapi jangan sampai kena tipu. Oke, setuju kan? Scalper, come the roses.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: cerita penutup hari.
1: 94,6 Pro FM, semua teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih di jaga malam ya, kita lanjut ke cerita penutup hari teman Pro 2. Jadi ini ya tentang film keluarga suami adalah Hama. Jadi ini keren nih juga nih filmnya nih, tapi sudah tayang di bulan Mei. Tapi aku sering kali nih muterin film ini nih. Jadi film keluarga suami adalah Hama. Seperti apa ya kisah ceritanya? Tapi teman-teman Pro 2 sudah pernah lihat enggak sih ini judul? Keren loh ini. Oke, nanti kita spill atau bahas bareng-bareng ya, bareng aku izinkan nih di cerita penutup hari. Tune in terus di Pro FM, semua teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Cerita penutup hari.
1: Nah, jadi teman Pro 2, sebuah film keluarga suami adalah amanah. Jadi ini ceritanya memang lucu sih. Jadi kehidupan rumah tangga itu enggak selalu berjalan mulus gitu. Terutama bagi pasangan yang masih tinggal satu atap bersama keluarga atau mertua. Nah, itu seringkali terjadi teman Pro 2. Tapi semoga enggak lah ya buat kalian yang baru anggap baru saja merit gitu. Moga aman-aman aja ya. Tapi konflik kecil itu hingga ketegangan emosional yang muncul dalam hubungan di keluarga besar itu memang jadi realita sih. Nah, yang dekat dengan banyak pasangan. Jadi situasi ini juga diangkat dalam film terbaru berjudul ini, Keluarga Suami Adalah Hama. Tapi jangan tersinggung ya, ini kan cuma film gitu. Kalaupun ada, gak mungkin ya sesuai dengan realitanya. Tapi kalau film tuh kebanyakan rekayasa sih menurut aku. Dan tapi kalau bisa kalian tonton, boleh ditonton juga. Jadi ketik ada aja judulnya ini, Keluarga Suami Adalah Hama gitu. Tapi kalau pas nonton di bioskop itu seru banget teman Pro 2. Cuman sayang ya udah nonton di layar lebar tuh di tanggal 21 Mei ternyata. Nah, jadi film garapan dari Anggi Umbara ini mencoba nih memotret dinamika rumah tangga dengan pendekatan yang terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, selain menghadirkan konflik mertua dan menantu, film ini juga menampilkan bagaimana hubungan suami istri ikut terpengaruh akibat tekanan dalam keluarga inti. Nah, jadi potret rumah tangga yang dekat dengan realita ini, film Keluarga Suami Adalah Hama. Jadi dibuat dengan nuansa keluarga yang terasa akrab dan realistis. Visual rumah yang dapat padat anggota keluarga sampai interaksi antar karakter ini dibuat menyerupai kondisi nyata yang banyak ditemui di masyarakat. Nah, ketegangan emosional antara menantu, pasangan hingga keluarga besar menjadi elemen utama yang dibangun sepanjang cerita. Nah, sejumlah aktor dan aktris yang terlibat dalam film ini diantaranya Fairuz Farik, Jeremy Morimens, dan Sita Marino, Dinda Mahira, hingga Tio Pakusadewo. Nah, itu jadi ada berapa jumlah fakta yang menarik ya di balik produksi film Keluarga Suami itu Hama. Jadi diadaptasi dari film pendek viral nih, Keluarga Suami Adalah Hama merupakan adaptasi film pendek viral karya Aditya Santana dengan judul yang sama. Jadi film pendek ini juga pertama kali dirilis di tahun 2025 dan ramai diperbincangkan karena dinilai dekat dengan realita kehidupan pernikahan, khususnya pasangan yang tinggal bersama keluarga besar. Nah, popularitas versi pendeknya itu kemudian mendorong pengembangan cerita ke format layar lebar nih. Nah, jadi kembalinya Raihanun dan sebagai tokoh utama, Raihanun kembali dipercaya menjadi pemeran utama dalam film ini. Keterlibatannya sekaligus menandai proyek film pertamanya yang dirilis di tahun 2026 gitu ya. Jadi nanti kita bahas lagi, oke. Tune in terus di Pro 2 FM, sebenarnya teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Harganya 60 ribu. Scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok?

0: Oh, jangan cuma like, beli dong.
1: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
0: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
1: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
2: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: kita mungkin sering dengar ya orang bilang, Genji tuh kurang adab ya, tapi benar nggak tuh? Atau memang jangan-jangan cara mereka melihat sopan santun itu justru berbeda? Ya, bagi banyak Genji, sopan santun itu nggak selalu soal berkata Pak atau Bu, tapi lebih ke rasa saling menghargai dan empati. Misalnya ya, bagi mereka membalas chat itu bentuk sopan santun baru. Terus nggak ghosting itu adalah adab digital. Gitu-gitu, kamu berdua. Ada nggak ya komunikasi mereka itu mungkin lebih cair dan egaliter, nggak kaku dengan sebutan-sebutan formal, tapi sangat menjaga batasan personal dan anti terhadap kalimat-kalimat rasis, terus juga body shaming atau toxic positivity ya. Intinya value-nya sama, menghormati orang lain, teman perdua. Cuma caranya yang beradaptasi dengan zaman dan nilai-nilai kesetaraan yang mereka pegang kuat. Jadi mungkin bukan soal adabnya hilang, tapi bentuknya saja yang berubah. Yuk kita lebih dalam melihat sebelum menghakimi. Sopan santun itu timeless, tapi ekspresinya saja yang bisa berubah menjadi kekinian. Ini indah buat kamu. Sampai jumpa.
1: Tune in FM 94.6 RRI Brodua Sumeneb.

0: Mel, kamu tahu nggak? Makan nasi itu juga soal kedaulatan loh.
1: Hah? Kok berat amat?
0: Serius? Astacita bahas soal pangan biar kita nggak tergantung negara lain.
1: Oh, jadi petani dan nelayan itu penting banget ya?
0: Banget! Dan anak muda juga bisa terlibat nih.
1: Urban farming, agrotech, bisnis lokal gitu.
0: Nah, iya kayak gitu. Biar yang kita makan hasil karya negeri sendiri. RRI Prodia Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 Pro FM, semuanya teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, masih di cerita penutup hari ya teman Pro 2. Tadi kan sudah ada ini ya, tentang seputaran film. Keluarga suami adalah hama. Tapi bisa kok ditonton teman Pro 2. Itu keren loh filmnya. Artinya mengajarkan kita nih. Ya, atau yang terjadi apa secara realita sih menurut di rumah tangga gitu. Nah, ini nanti kita lebih ngobrolin ini ya, 5 fakta di balik film Crocodile Tears yang sedang booming juga nih gitu. Jadi sutradara Tumpal Tampu Bolon ini menunjukkan tarinya lewat pilihan drama keluarga baru yang bertajuk Crocodile Tears. Nah, jadi film ini juga sedang tayang di film bioskop seluruh Indonesia ya, dan film ini dibintangi sama Marisa Anita, Zulfa Maharani, Yusuf Mahardika dengan produser Mandy Marahim, sementara penulis naskah juga Tumpal sendiri nih. Nah, jadi sinopsis film ini mengisahkan Mama Marisa Anita ini, maksudnya itu ibu tunggal Johan Mahardika Yusuf, berusaha keras melindungi Johan nih dari dunia yang dia pikir akan menyakitinya gitu. Berdua mereka menjalani kehidupan yang tenang dan monoton. Nah, jadi kehidupan yang tenang dan monoton itu berubah nih menjadi penuh intrik dan ketegangan ketika Arumi Zulfa Maharani, maksudnya, datang nih ke dalam hidup Johan. Nah, saat Johan mengajak Arumi ini untuk tinggal bersama mereka, hubungan Johan dan Mama tidak pernah sama lagi. Ketegangan sudah terjadi. Sampai akhirnya Mama memutuskan ada yang harus dilakukan gitu. Nah, nanti kita kupas tuntas ya fakta seputar film Crocodile Tears.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak. Tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu gak sih bahasanya? Kasar banget.
1: Iya. Kadang orang di dunia digital nih ya, suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak

0: aja di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM.
3: Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital.
2: Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran.
3: Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan.
2: UMKM naik kelas, rakyat sejahtera.
3: Ayo dukung UMKM Indonesia.
4: UMKM kuat, ekonomi bangkit.
5: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.
1: Nah, jadi teman Pro 2, fakta seputar film Crocodile Tears ini diambil dari filosofis buaya ya. Nah, Tumpal dalam kesempatan Kompers menyebutkan nih dirinya membuat judul filmnya terinspirasi dari sebuah kata filosofis air mata buaya. Jadi bukan cuma mengutip ya, dia juga memaknai nih bahasa kata air mata buaya ini kerap dikaitkan dengan sesuatu yang palsu. Nah, padahal kenyataannya buaya memang mengeluarkan air mata nih saat ini ya, memangsa makanannya. Nah, air mata itu kata tumpal bagian dari biologis mungkin ya, ya sang buaya yang selama ini dianulir dengan pernyataan kebohongan alias palsu. Nah, yang kedua itu syuting di kebun buaya. Jadi menciptakan atmosfer yang ikonik nih. Tumpal sengaja memilih lokasi syutingnya di Indonesia. Nah, lokasi syuting film berada di Taman Buaya Indonesia Jaya di daerah Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Nah, dan di sini ada puluhan jenis buaya yang dipelihara. Nah, yang ketiga itu ada ini ya, kolaborasi perdana nih Marisa, Anita, dan Tumpal. Marisa ini salah satu artis papan atas Indonesia nih. Film Crocodile Tears sudah jadi ini ya, proyek perdana kolaborasi antar keduanya. Nah, yang keempat, mengusung genre yang unik. Film ini bergenre thriller psikologis di mana emosional, ketegangan mental, serta hubungan beracun nih, toxic relationship. Nah, jadi yang sangat intens antara seorang ibu protektif dan anak laki-lakinya gitu. Nah, yang kelima, ini penayangan perdana di apa ya? Perdana dunia di Festival Film Internasional Toronto 2024. Penayangan perdana Asia di Festival Film Internasional Busan, Seksi Jendela Sinema Asia. Kompetisi film panjang pertama di Festival Film London BFI 2024, dan film ini berhasil ini ya, produksi bersama 4 negara, Indonesia, Prancis, Singapura, dan Jerman, teman-teman.

94,6 Radio FM, sebenarnya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng saya Santai Setiawan, teman Pro 2 di Pro 2 Santai Siang. Nah, buat teman Pro 2 yang mau berbisnis ya, bagi pemula tapi pengen dapat cuan yang banyak ya, atau keuntungan yang banyak sebagai pemula, kuncinya gini teman Pro 2. Persiapan yang matang dan eksekusi yang konsisten. Bukan sekedar mencari apa ya, jalan pintas gitu ya. Jadi yang pertama yang harus dilakukan untuk memulai bisnis dan mendapatkan cuan atau keuntungan yang banyak, temukan ide bisnis yang tepat. Jangan sembarangan, jangan ikut-ikutan teman. Yang penting itu, jangan ikut-ikutan tetangga. Gak boleh teman berdua. Rezeki itu berbeda. Satu saudara, satu kandung aja itu rezekinya berbeda teman berdua, ya kan? Tuh. Jadi temukan ide bisnis yang tepat. Ya, apalagi ya, sesuai dengan passion kalian dan skill kalian teman berdua. Jangan ikuti passion skill teman kamu, gak boleh. Gak bakal dapat, gak bakal apa yang diinginkan tercapai gitu ya. Dan riset pasar harus ketahui. Karena ide kamu kan pasti memiliki permintaan ya. Jadi harus tahu riset pasarnya teman berdua. Tuh, temukan ide bisnis yang tepat. Dan juga susun rencana bisnis sederhana. Seperti visi misinya apa ya. Tujuan jangka pendek, jangka panjangnya bisnis kamu apa gitu. Dan target pasarnya. Jadi siapa nih pelanggan ideal kamu? Itu semakin spesifik target pasar, semakin mudah kamu memasarkan produk atau layanan. Dan modal bisnis yang harus kita juga kelola. Karena bagaimana cara Anda menghasilkan uang? Apakah dari penjualan produk fisik, jasa, atau model langganan gitu ya. Ini tuh teman berdua, jangan ikut-ikutan tren, jangan ikut-ikutan teman kamu, karena rezeki kalian sama teman kamu beda ya. Jadi atur atau temukan ide bisnis yang tepat, susun rencana bisnis sederhana, nggak usah yang muluk-muluk ya. Dan mulai dan kembangkan bisnis kalian. Seperti pemasaran, fokus pada pelanggan gitu ya. Dan mindset untuk cuan banyak. Ya, konsisten, tekun, terus belajar, inovasi, dan lain sebagainya teman berdua. Nah, dengan kamu mengikuti langkah-langkah itu, mudah-mudahan sukses, amin ya. Membangun fondasi yang kuat untuk bisnis kamu akan tercapai teman berdua. Kalau misalkan fondasi udah kuat, kamu akan bisa meraih apa yang kamu inginkan, yaitu salah satunya cuan banyak. Selamat siang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id.

0: UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran.
1: Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan.
0: UMKM naik kelas, rakyat sejahtera.
1: Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.

0: Teman Pro 2 masih semangat sama resolusi tahun barunya. Nah, sekedar bagi-bagi fakta ilmiah nih ya, biar resolusi kita tuh nggak cuma jadi wishes aja. Tahu nggak, berdasarkan riset, sekitar 80% resolusi itu gagal di minggu kedua Februari. Kenapa? Karena otak kita ternyata sulit dengan perubahan drastis. Resolusi seperti olahraga tiap hari, nah itu terlalu berat, terlalu abstrak ya buat sistem motivasi kita. Tapi tenang, ada solusinya teman berdua. Ilmu Sar bilang kuncinya ada di kebiasaan kecil dan spesifik. Daripada aku akan rajin belajar, nah kamu coba aja, aku akan review catatan 30 menit tiap habis maghrib. Nah ini lebih spesifik ya, dan otak lebih mudah ngejalaninnya. Dan ingat ya, progres itu gak selalu linear. Kalau ada hari yang gagal, itu normal. Yang penting besok lanjut lagi. Jadi, tahun ini, yuk kita buat resolusi yang smart dan ramah otak. Sampai jumpa. Stay curious, jangan lupa download aplikasi Adari Digital.
1: FM 94.6, Adari Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: baju kamu baru lagi. Minggu kemarin kayaknya beda deh.
1: Hehe, iya. Soalnya lagi diskon, murah banget. Jadilah permata.
0: Tapi yang kemarin-kemarin dipakai nggak?
1: Sebagian masih ada tag-nya sih. Ada juga yang udah nggak kepake.
0: Nah, itu. Sekarang banyak orang beli baju cuma buat ikut tren. Sekali upload, abis itu numpuk di lemari atau malah jadi sampah.
1: Iya juga ya. Aku nggak kepikiran sampai ke situ.
0: Padahal sampah pakaian itu bisa nyemarin lingkungan loh. Belum lagi air dan bahan produksi yang dipakai buat bikin satu baju.
1: Berarti nggak harus beli baru ya?
0: Betul. Outfit lama masih bisa di mix and match loh. Yang penting nyaman dan percaya diri.
1: Fix, mulai sekarang aku mau lebih bijak belanja baju.
2: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Oke, teman berada saya sudah ya untuk kebersamaan kita hari ini, hari Jumat tanggal 9 ya, bulan Oktober 2026, dan kami seluruh kerabat kerja program A2 Sumeneb mengucapkan banyak terima kasih. Sampai ketemu besok ya pada pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Izal Karni undur diri dari ruang dengar teman berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2, selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini, Sabtu 10 Oktober 2026. Siaran kami program Madura Radio Republik Indonesia Sumeneb, frekuensi FM 94,6 MHz. Dari Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumeneb, Madura, kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan, dan merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tune in FM 94.6 RRI Broadcast Sumeneb.

0: Setiap kita sebagai manusia tentunya tidak hidup sendiri. Kita hidup bersamaan dengan manusia yang lain, khususnya anak dan orang tua yang sama-sama memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Banyak yang telah kita ketahui, yang sering dibahas adalah kedurhakaan anak kepada orang tua. Namun, apakah tidak ada orang tua yang durhaka kepada anak? Tentu, itu pasti ada. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ya ma'syarul muslimin, man razaqahu Allah ta'ala biwaladin fa'alaihi bita'dibihi wa ta'limihi." Wahai orang-orang Islam, jika kalian diberikan rizki anak oleh Allah, maka kalian wajib mendidik dan mengajarinya. Fa inna man 'allama waladahu wa addabahu razaqahu wa syafa'atahu. Orang tua yang mendidik dan mengajari anaknya, maka akan diberikan rizki pertolongan anaknya nanti di hari kiamat. Namun sebaliknya, wa man taraka waladahu jahilan kana kullu dhanbin amilahu 'alaihi. Namun ketika orang tua membiarkan anaknya menjadi bodoh, tidak tahu mana yang benar yang salah, maka setiap dosa yang dilakukan anak adalah juga menjadi bagian orang tuanya. Oleh karena itu, bijaklah kepada anak, didiklah, jangan membanding-bandingkan anak, jangan membentak anak, dan juga perlakukan anak dengan kasih sayang.
1: Tune in FM 94.6 RRI Produas Sumeneb.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: RRI Radio Sumedep, teman terbaik kamu.

0: mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital.
1: Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran.
0: Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan.
1: UMKM naik kelas, rakyat sejahtera.
0: Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
2: Tune in FM 94.6 RRI Brodua Sumeneb.

0: Dak. Tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu gak sih bahasanya? Kasar banget.
1: Iya. Kadang orang di dunia digital nih ya, suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Spider. Selamat pagi teman kedua.
1: Morning people out there, sudah bangun apa belum? Mantap yang udah bangun. Yang masih tidur, bangun. Weekendnya masih besok berakhir ya. Jangan terlalu malas dong. Selamat pagi buat kalian yang baru bangun juga, yang masih meremelek sambil scrolling HP mungkin, masih di atas kasur. Atau yang udah di jalan mau OTW, mau kemana emangnya pagi-pagi bos. Indah nih teman pro 2 pagi ini di Spada versi jelajah ya. Kita di weekend Sabtu sama Minggu. Oke, ngomongin soal jelajah, yaitu tentang liburan. Jelajah pagi ini jam 6 akan di-share tentang tempat-tempat wisata teman pro 2. Ih, kemana kita pagi ini? Kita akan berjalan-jalan kemana? Ih, kalau liburan tuh anak muda sekarang gak cukup cuma nongkrong-nongkrong di kafe loh ya. Iya gak sih? Di rooftop gitu, di rooftop, salah, rooftop lagi, rooftop. Gak cukup teman pro 2. Kita butuh something yang lebih deep, lebih meaningful dan pastinya estetik abis buat dipamerin di medsos kita. Ya kan? Ya udah sih. Pokoknya Indah nanti akan ajak kamu ke suatu kabupaten, ke satu kabupaten di Nusa Tenggara Timur. Kenapa sih pagi ini di Nusa Tenggara Timur teman berdua? Nanti pokoknya kamu bakalan langsung masuk sih ya gitu ya. Tungguin aja. juga. Iya. Yeah.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2. Biar kita dibilang apa, enggak dibilang sok tahu ya, teman Pro 2. Mari kita cek-cek and recheck dulu fakta-fakta tentang Kabupaten Lembata, teman Pro 2, yang akan kita kupas pagi ini di Jelajah. Ya, Lembata ini ada di Nusa Tenggara Timur, teman Pro 2. Wilayah kepulauannya unik karena dikelilingi Laut Sawu di selatan, Laut Flores di utara, teman Pro 2 ya. Dan kalau apa bentang alamnya jangan ditanya. It's giving a major combination, teman Pro 2, antar pegunungan vulkanik yang megah. Ya, salah satunya Gunung Ililewotolo ya, yang kalau lagi pagi-pagi kayak gini kelihatan epic banget katanya. Sama garis pantai biru jernih yang gak ada obatnya. Indah bunyit, teman Pro 2. Uniknya lagi, Kabupaten Lembata ini, teman Pro 2, bukan soal pemandangan alam yang apa namanya, yang keren-keren itu, tapi juga punya kultur maritim yang otentik, teman Pro 2. Salah satunya tradisi berburu paus tradisional. Nanti ini kita akan bahas juga di jam 9-an ya, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, terus bersama Pro 2. Nah, ini tuh salah satu budaya yang diakui dunia karena tingkat keberanian warga lokal yang setara sama karakter anime shonen katanya, teman Pro 2. Berarti ini apa, bobot banget ya. Oke, udah siap teman Pro 2, dengan tempat-tempat wisata dulu deh. Kita akan ulik-ulik spotnya di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Nanti jam 8 kulinernya, terus jam 9 baru budaya tradisionalnya Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, teman Pro 2. Don't go anywhere, oke?

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2 akhirnya nyampe juga ya di apa? Tempat wisata di Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur, teman Pro 2. Yang pertama, kita masuk ke destinasi Gunung Ile Lewotolo, teman Pro 2. Ini bukan sekedar gunung biasa ya, tapi ini core experience. Buat kalian yang suka hiking dengan latar pemandangan awan dari atas, gunung berapi aktif ini ya, menjulang gagah di Pulau Lembata, teman Pro 2, dan nawarin jalur pendakian yang bakal ngetes seberapa kuat stamina paru-paru kalian setelah semalam begadang maraton nonton drakor. Waduh, jangan. Kalau mau hiking jangan maratonan drakor. Harus cukup istirahat biar enggak kolaps ya kan. Uniknya lagi, teman Pro 2, dari puncak Gunung Ile Lewotolo ini kalian bisa menyaksikan panorama laut lepas yang ketemu langsung sama kawah aktif. Semacam kontras visual ya, teman Pro 2, antara elemen api dan air yang estetikanya itu benar-benar out of the box. Nah, gimmicknya mendaki gunung berapi aktif ini ngajarin kita soal respect ke alam kan, teman Pro 2, bahwa keindahan bumi yang kita injek ini punya tenaga dahsyat yang harus kita jaga kelestariannya. Jadi buat kalian yang pengen foto-foto untuk profil IG-nya, untuk real IG-nya, kelihatan paling 11-12 sama pendaki profesional National Geographic mungkin. Coba deh masukin Ile Lewotolo ke bucket list wajib kalian sekarang juga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu gak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Kalau tadi ke Ilele Wotolok teman Pro 2, geser dikit ya dari pergunungan. Cih, pergunungan maksudnya. Aduh. Kita turun ke pesisir karena ada Pantai Mingar di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur ini. Literally definisi pantai pasir putih yang bersih banget tanpa ada sampah plastik resek yang rusak estetika pemandangan ya. Ada di Kecamatan Nagawutung, pantai ini tuh punya garis pantai yang panjang banget, 92, bikin kalian bebas lari-larian ala film India. Film India, emang sekarang film India masih lari-larian ya. Nari-nari gitu ya kan. Aduh, yang jelas keunikan Pantai Mingar ini terletak di ombaknya yang lumayan menantang buat olahraga selancar, teman Pro 2. Plus, jadi spot interaksi langsung sama nelayan lokal yang ramah banget ngasih tahu kita cara tradisional mereka untuk nangkap ikan. Nah gitu. Lo Indonesia tuh luas banget ya teman Pro 2, makanya budaya Live Nutris itu alias bawa balik sampah plastik kalian sendiri. Sampah apapun sih ya, gak hanya plastik aja. Ini harus jadi standar hidup kita kalau gak mau keindahan pantai-pantai di seluruh Indonesia ini tinggal kenangan di masa depan. Termasuk di Pantai Mingar yang ada di Kecamatan Nagawutung, Lembata, Nusa Tenggara Timur ini teman Pro 2.

0: Teman pro 2 punya teman yang super asik 1 menit, tiba-tiba dingin, tiba-tiba jutek di menit berikutnya. Kayak di ghostingin tanpa alasan yang jelas gitu ya. Dan ini sering disebut sebagai swing mood atau moodnya naik turun kayak roller coaster. Bikin bingung ya, terus sakit hati juga gak sih? Dan kita itu malah mikir ya, gue salah apa sih? Kok kamu jadi gitu ya? Tapi coba deh lihat dari sisi lainnya, bisa jadi itu bukan karena kita. Mungkin dia itu sedang berjuang dengan tekanan, kecemasan, atau hal-hal personal yang gak bisa dia ungkapin. Terus yang bisa kita lakuin apa? Jangan langsung tersinggung. Coba tanya dengan santai. Misalnya lagi banyak pikiran ya, atau beri ruang gitu, jangan memaksa. Tapi jaga batasan diri kita juga ya. Kamu gak harus selalu jadi tempat pelampiasan. Karena pertemanan yang sehat itu adalah saling mengerti, bukan saling menghakimi.
1: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

0: Jelajah Pro 2. Jalan-jalan yuk bareng Pro 2.
1: Nah, buat kamu tipe-tipe yang suka nongkrong di kafe, yang sering hunting tempat-tempat rooftop di tempat-tempat tinggi, terus rooftop gitu ya, pecinta senja. Bukit Cinta Lembata yang lokasinya gak jauh dari Lewo Leba ini wajib banget masuk daftar bepergian kamu tahun 2022. Tempat ini dinamain Bukit Cinta bukan tanpa alasan ya. Tapi karena dari atas sini kalian bisa naksir berat sama pemandangan teluk dan kota Lewo Leba yang kelihatan kayak miniatur kota mainan ya. Di bawah situ gitu. Ih, keren. Perspektif ini tuh ngasih tahu ke kita ya bahwa tempat ini angle fotografi 360 derajat itu tanpa halangan gedung-gedung tinggi bisa banget gitu ya dilakuin teman Pro 2. Jadi mata kalian bakal dimanjain sama gradasi warna langit pagi yang transisi dari gelap ke jingga keemasan. Terus juga bukit ini itu terbentuk dari proses geologis vulkanik jutaan tahun lalu yang bikin kontur tanahnya bergelombang. Cantik banget teman Pro 2. Jadi kalau ke Bukit Cinta Lembata atau Bukit Cinta Ile Boleng ini bisa sendirian teman Pro 2, bisa bareng-bareng juga, dijamin vibes-nya bakal bikin hati adem ayem seketika teman Pro 2, gak pakai lama.